0: Jadi Bapak Presiden meminta agar...
1: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
0: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
1: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
2: Bansos berarti Pak?
3: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Presiden seperti itu, kelihatannya setiap. Itu akan pakai gampangan data Dukcapil maupun data di BI, mungkin di Anpres juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mulai di atas 18 tahun kali ini. Akan dibutuhkan rekening yang belum punya rekening.
2: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
3: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu, pertama ke 80.000 pertama. Ada juga kemungkinan, ini udah selesai belum sepuluh diskusi kita?
2: Belum, ya masih terus belum.
3: Dalam diskusi ya. Oke. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
2: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
3: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
1: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
4: Kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
5: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
4: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
1: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
7: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
8: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
9: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
6: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara Hari Ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
11: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
12: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan Kepala Negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
11: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Semoga wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
12: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
13: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
12: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 AIC Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games AIC Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia.
13: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
6: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
15: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memberlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Sekipangkal. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
16: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kembali lagi di Jakarta pagi ini, pendengar, ada saya Farid Kurniawan sampai dengan jam 10 pagi nanti. Yang satu ini lagunya Bunglon dengan Cerita Lalu, salah satu lagu yang sampai sekarang tuh saya belum bosan dengerin lagu ini ya, karena memang enak banget. Ini lagu umurnya sudah 27 tahun karena ini rilisnya pada tahun 99 ya. Tiga tema, pendengar, kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini. Yang pertama adalah DPRD DKI Jakarta mengusulkan pelajar menjadi penerima kartu layanan gratis Transjakarta. Ini tema yang pertama. Yang kedua adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung menerbitkan pergub tarif RSUD di Jakarta, di mana warga mampu sekarang ini nggak dapat subsidi. Dan yang ketiga adalah Raperda APBDP 2026, DKI mengajukan 250 juta untuk kajian ikan sapu-sapu. Anda yang tertarik dengan tema ini juga boleh silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 08 11 79 72 7912, disertai dengan alasannya ya, kenapa Anda memilih tema tersebut. Dan kali ini kita akan simak informasi perakiran cuaca kelautan untuk perairan Jakarta hingga utara Jawa Barat bersama dengan Mbak Dini Istihana, perakiran BMKG dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok. Selamat pagi Mbak Dini, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih Farid, dan selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Dini Istihana sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 10 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat, pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Kemudian kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu. Serta waspada dengan kecepatan angin mencapai 20 knot yang berpotensi terjadi di perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter diperkirakan terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian maksimum mencapai 0,8 meter diperkirakan terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan ketinggian pasang minimum 0,4 meter diperkirakan terjadi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi ini. Baik, selanjutnya untuk informasi terkait aktivitas Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda, warga di area terdampak dihimbau untuk membatasi aktivitas di luar rumah dan selalu mengenakan masker serta kacamata pelindung jika harus beraktivitas di luar. Dan kami memastikan BMKG terus memperbarui data cuaca, penerbangan, dan geofisika secara berkala. Untuk itu masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan selalu mengacu pada informasi resmi baik itu dari BMKG, PVMBG, BNPB, serta pemerintah daerah. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Dini Istihana. Selamat pagi, selamat kembali bertugas. Anda pendengar yang juga ingin berbagi informasi pagi hari ini, mungkin Anda sudah ada di jalan ya, menuju ke tempat aktivitas Anda, boleh juga silakan Anda sampaikan informasinya 08 11 79 72.

0: Bu, tadi saya hampir kena musibah.
1: Astagfirullah, kenapa Bu?
0: Tadi saya ke ATM, terus ketika saya masukin kartu, nyangkut. Saya panik, tiba-tiba ada orang yang sok bantuin. Dia suruh saya masukin PIN ATM.
1: Ya ampun, itu modus pengganjalan kartu Bu. Pelaku sengaja ganjal slot ATM biar korban panik.
0: Iya ya, makanya langsung saya batalin Bu.
1: Memang begitu harusnya. Jangan pernah kasih PIN ATM ke siapapun. Meski dia terlihat baik, kedepannya kita juga harus cek dulu mesin ATM. Kalau slot kartu longgar, ada benda asing, atau ada orang mencurigakan, mending pindah aja, Bu.
0: Iya ya, Bu. Kejahatan makin canggih ya. Kita harus lebih waspada.
1: Betul.
2: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.
3: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
4: Masih kami tunggu hubungannya pendengar untuk memilih satu dari tiga tema yang kami tawarkan dalam polling Jakarta pagi ini. Yang pertama adalah DPR DKI Jakarta mengusulkan pelajar jadi penerima kartu layanan gratis TransJakarta. Yang kedua adalah Gubernur Pramono menerbitkan pergub tarif RSUD di Jakarta, di mana warga mampu ini tidak lagi mendapatkan subsidi. Dan yang ketiga adalah Raperda APBDP 2026. DKI mengajukan 250 juta untuk kajian ikan sapu-sapu. Mana yang menurut Anda paling menarik? Silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 0811 797 7912. Mbak Sari yang ada di Setia Budi, selamat pagi. Katanya lagi beres-beres rumah, pilih temanya nomor 3. Awalnya saya kira ikan sapu-sapu itu cuma ikan biasa, ternyata bisa dianggap mengganggu ekosistem, jadi penasaran sebenarnya masalahnya seperti apa. Oh, pilih temanya nomor 3 ya. Kemudian juga ada lagi Pak Dedi, selamat pagi, yang ada di Kebayoran Lama. Pilih temanya tentang transportasi gratis untuk pelajar ya. Kalau transportasi gratis buat pelajar diperluas, saya rasa bisa bikin anak-anak lebih terbiasa naik kendaraan umum daripada diantar terus pakai motor. Kemudian juga ada Marina. Halo Marina, pilih temanya juga nomor 1. Kalau menurut saya bagus kalau pelajar bisa naik TransJakarta gratis, lumayan banget buat orang tuanya, apalagi yang anaknya sekolahnya jauh katanya. Terus juga ada Pak Bambang, selamat pagi, yang ada di Jakarta Pusat. Ini pilih temanya tentang pergub tentang tarif RSUD ya. Menurut saya penting dibahas karena urusan biaya rumah sakit itu sensitif sekali. Kalau ada aturan baru, warga perlu tahu siapa saja yang dapat subsidi dan siapa yang tidak. Kemudian juga ada Pak Rudi, selamat pagi, yang ada di Jakarta Selatan. Pilih temanya tentang ikan sapu-sapu juga katanya. 250 juta untuk kajian ikan sapu-sapu. Penasaran kajiannya nanti seperti apa dan hasilnya bakal dipakai untuk kebijakan apa katanya. Kemudian juga ada Mbak Yanti, selamat pagi, yang ada di Jakarta Utara. Ini pilih temanya tentang layanan gratis TransJakarta untuk pelajar katanya ya. Apa ini? Karena bus sekolah belum menjangkau semua daerah. Kalau TransJakarta bisa gratis untuk pelajar, pilihannya jadi lebih banyak katanya ya. Kemudian juga ada lagi Butari yang ada di Banten. Selamat pagi Butari. Gimana kabarnya Butari? Sehat ya? Ini juga pilih temanya nomor 1 katanya. Ini kabar baik untuk semua pelajar di DKI, semoga juga akan bisa diberlakukan di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Ini masih usulan, Bu. Ini masih usulan. Katanya biar bisa meringankan beban orang tua untuk semuanya. Kemudian juga ada Pak Pandu, Jakarta Selatan. Pilih temanya juga nomor satu. Saya setuju, akan tetapi harus punya KJP Plus. Yang penting tepat sasaran deh. Gimana maksudnya? Akan tetapi harus punya KJP Plus, yang penting tepat sasaran. Oh gitu. Maksudnya yang dapat gratis itu adalah yang punya KJP Plus. Oh, tapi kalau ini usulannya untuk semua Pak Pandu. Jadi nggak hanya yang KJP Plus atau KJMU ya. Kemudian juga Pak Anggian Asan yang ada di Medan. Selamat pagi Pak Anggian. Sehat ya Pak ya di sana ya. Pilih temanya nomor satu juga. Katanya ini langkah yang tepat untuk mendukung mobilitas pelajar, terutama mereka yang kurang mampu. Dengan akses transportasi gratis, pelajar bisa lebih fokus belajar dan beraktivitas tanpa beban biaya. Semoga usulan ini segera direalisasikan dan daerah lain juga dapat mencontohnya. Yang lain pendengar boleh silakan Anda sampaikan pilihan Anda 0811 797 2792.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Filosofi Teras, karya Henri Menampiring. Sebuah karya filosofi yang menggali konsep-konsep esensial dalam kehidupan manusia melalui analisis filosofi yang mendalam. Henri membawa pembaca dalam perjalanan intelektual yang menyelami hakikat eksistensi, moralitas, dan pencarian makna hidup. Buku ini membuka pembicaraan dengan mengulas akar pemikiran manusia dan kebutuhan mendalamnya untuk menjalani hidup yang bermakna. Konsep tentang kebebasan, tanggung jawab, dan tujuan hidup menjadi fokus utama. Henri merangkai argumen-argumen filosofis yang meyakinkan. Pertama-tama, Henri membahas tentang kebebasan, membuat diskusi tentang apa arti sejati dari kebebasan. Ia menggali konsep kebebasan individual, kebebasan sosial, dan batasan-batasan kebebasan dalam konteks masyarakat yang kompleks. Penulis juga membahas peran kebebasan dalam membentuk identitas manusia. Pembaca diajak untuk mempertimbangkan implikasi moral dalam tindakan dan keputusan. Henri membahas etika, kewajiban, dan konsekuensi dari setiap tindakan manusia. Penekanan pada integritas moral dan pertanggungjawaban pribadi menjadi tema sentral dalam diskusi ini. Buku ini juga membahas pencarian makna hidup, sebuah tema filosofi klasik yang mengajak pembaca untuk menelusuri tujuan hidup mereka, mempertanyakan signifikansi eksistensi manusia, dan mengeksplorasi berbagai aliran filosofis yang memberikan pandangan tentang makna hidup. Selain itu, penulis mengangkat isu-isu sosial tentang keadilan, kesetaraan, dan perdamaian. Ia membahas bagaimana filosofi dapat membimbing manusia untuk membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berdampingan dengan alam. Ia mengilhami pembaca untuk mengintegrasikan konsep-konsep filosofis ke dalam kehidupan sehari-hari untuk mendorong tindakan yang lebih bijak dan bermakna. Dengan memadukan pengetahuan filosofis dan pengalaman hidup, buku ini membimbing pembaca menuju eksistensi yang lebih baik dan bermakna. Buku Filosofis Teras, karya Henri Menampiring.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
2: Anda yang sudah sibuk pagi hari ini dengan kegiatan-kegiatan Anda, baik itu di rumah atau mungkin udah nyampe kantor ya, jam-jam segini udah mulai nyala.

Harta gratis untuk pelajar ya. Anak saya kalau sekolah sering naik transportasi umum, jadi kalau ada layanan gratis khusus pelajar, tentunya ini sangat membantu katanya. Kemudian juga ada Pak Agus yang ada di Karamajati, selamat pagi. Ini pilih temanya nomor 2 ya, tentang tarif RSUD di Jakarta. Ingin tahu ukuran warga yang dianggap mampu itu seperti apa? Jangan sampai orang yang sebenarnya pas-pasan malah dianggap mampu dan kehilangan subsidi. Kemudian juga Mbak Wulan yang ada di Tebet, selamat pagi. Ini juga pilih temanya nomor 2. Banyak yang kena dampaknya, jadi menurut saya menarik untuk dibahas nanti biar warga nggak salah paham soal aturan barunya seperti apa. Ada juga Pak Mbak Eka yang ada di Pulau Gadung ya. Ini pilih temanya tentang ikan sapu-sapu. Katanya ikan sapu-sapu memang mengganggu ekosistem Ciliwung. Kalau menurut saya memang perlu diteliti lebih dulu biar penanganannya nggak asal-asalan katanya. Kemudian juga ada lagi Fajar, selamat pagi Mas Fajar. Ini pilih temanya juga tentang layanan gratis Transjakarta untuk pelajar ya. Menurut saya ini bukan cuma soal gratis ongkos, tapi juga ngajarin anak-anak dari kecil buat menggunakan transportasi publik. Setuju saya, setuju. Kemudian juga ada Mbak Novi, selamat pagi, yang ada di Jakarta. Ini pilih temanya tentang tarif baru RSUD di Jakarta. Namanya sakit, kita nggak pernah tahu kapan datangnya. Jadi saya ingin tahu bagaimana aturan barunya ini ya. Oke, baik pendengar, nanti akan kita rekap ya, kira-kira tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Kalau mungkin ada di antara Anda yang masih mau pilih tema, boleh juga silakan Anda sampaikan pilihan Anda. Jangan lupa disertai dengan alasannya ya, kenapa Anda memilih tema tersebut. Nomor kami 0811 7972 7912.

0: 0811-7977-727-912. Jakarta Pagi Ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, inilah kilas berita pukul 8 pagi, saya Farid Kurniawan. Informasi pertama, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, meminta pengelola Taman Margasatwa Ragunan mencari sumber pembiayaan kreatif untuk meningkatkan pendapatan. Langkah ini dinilai penting agar pengelolaan Ragunan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah daerah. Pembiayaan kreatif bisa dikembangkan melalui berbagai potensi usaha dan kerjasama yang tetap memperhatikan fungsi Ragunan sebagai ruang konservasi dan rekreasi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, sekaligus mendukung keberlanjutan pengelolaan Ragunan. Informasi berikutnya, polisi mengenakan pasal berlapis terhadap pasangan yang diduga membunuh bayi mereka yang baru lahir di Jakarta Barat. Penerapan pasal tersebut dilakukan untuk menjerat pelaku sesuai dengan rangkaian tindakan yang dilakukan dalam kasus tersebut. Polisi masih mendalami motif dan kronologi lengkap peristiwa, termasuk bagaimana bayi tersebut meninggal dan tindakan yang dilakukan pasangan itu setelahnya. Kasus ini masih dalam proses penyidikan dan polisi terus mengumpulkan bukti untuk melengkapi berkas perkara. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

masih di Jakarta pagi ini ya, 91.2 FM, ataupun juga buat Anda yang mendengarkan kami streaming di aplikasi RRI Digital. Selamat pagi semuanya, masih ada saya Farid Kurniawan. Yang sudah pilih tema lagi di Jakarta pagi ini ada Bu Sawurin yang ada di BSD. Ini pilih temanya nomor 2 ya, tentang tarif baru RSUD di Jakarta. Ada pergub baru ya, dari yang sudah ditandatangani oleh Pak Pramono. Kemudian juga ada lagi siapa lagi ini? Pak Andi, selamat pagi. Ini pilih temanya nomor 1. Penasaran juga kalau semua pelajar dapat fasilitas gratis, nanti mekanismenya seperti apa? Apakah kapasitas Transjakarta siap menampung tambahan penumpang? Katanya begitu. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah memilih tema dalam polling Jakarta pagi ini ya. Ada juga siapa ini? Pak Sutama pilih temanya nomor 2 katanya. Kemudian pendengar, setelah kita rekap ya, ini yang masuk di WhatsApp maupun melalui Instagram kami, ternyata yang paling banyak dipilih adalah tentang usulan dari DPRD DKI Jakarta kalau pelajar ini jadi penerima kartu layanan gratis Transjakarta. Kita akan bahas nanti ya bersama dengan para narasumber, dan Anda pun juga bisa ikut berkomentar atau mungkin Anda punya pandangan apa terkait dengan usulan ini ya. Jadi ini Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harifan Paloh, ini mengusulkan agar pemerintah provinsi memasukkan pelajar sebagai penerima kartu layanan gratis atau KLG sebagai langkah strategis memperluas akses transportasi publik. Dikatakannya dalam keterangan tertulis hari Rabu kemarin bahwa sekaligus membiasakan pelajar menggunakan kendaraan umum. Sekarang ini baru 15 golongan kategorinya. Nah, ini pelajar kan belum masuk katanya ya. Menurutnya kebijakan tersebut relevan karena Transjakarta punya jaringan rute yang luas dan halte yang ada di berbagai kawasan, termasuk juga yang berkaitan dengan sekolah-sekolah. Dicontohkan di kawasan Tebet misalnya, ada sejumlah sekolah yang dilalui jaringan Transjakarta sehingga dapat mempermudah mobilitas pelajar menuju dan juga pulang dari sekolah. Pemberian layanan gratis pelajar melalui Transjakarta menurutnya dapat menjadi alternatif selain bus sekolah yang kondisinya sekarang ini belum jangkau seluruh rute perjalanan di Jakarta. Kalau Transjakarta itu kan udah punya rute-rutenya, jadi hampir seluruh rute yang ada di Jakarta begitu. Dikatakan juga bahwa kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk pelajar yang sudah menerima Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus dan juga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU ya, tapi juga untuk seluruh pelajar semoga bisa memperoleh kesempatan untuk menggunakan transportasi publik secara gratis. Kalau tentang skema kategorinya apa begitu ya, menurut Nova nantinya bisa dikaji lebih lanjut ya, dan dia juga berharap Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama dengan PT Transjakarta ini segera mengkaji usulan tersebut baik dari sisi teknis maupun kemampuan layanannya. Untuk Anda pendengar yang ingin memberikan komentar ataupun juga punya pandangan terkait dengan usulan ini, boleh loh silakan Anda sampaikan komentar Anda di 0811 7972 7912, ataupun juga yang mau telepon boleh juga di 0213440696 3441499.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

Jakarta pagi ini pendengar masih akan terus Anda ikuti sampai dengan pukul 10 pagi nanti, dan kita juga masih membahas tentang usulan dari DPRD DKI Jakarta ya, kalau semua pelajar ini bisa menjadi penerima kartu layanan gratis TransJakarta. Gimana komentar Anda pendengar, khususnya para orang tua ya, yang setiap hari mungkin anak-anaknya tuh masih dianterin pakai kendaraan pribadi, naik motor, atau mungkin menggunakan ojol gitu ya. Nah ini kalau ada usulan semua pelajar di Jakarta bisa menerima layanan gratis untuk naik TJ, kira-kira gimana komentar Anda? Kalau sekarang ini pendengar, ada 15 golongan masyarakat begitu ya, yang bisa menikmati layanan umum atau layanan TransJakarta gratis. Ini berdasarkan Pergub DKI Jakarta nomor 33 tahun 2025 yang sudah mulai berlaku dari tanggal 13 Oktober tahun 2025, menggantikan aturan sebelumnya yaitu Pergub 160 tahun 2016. Ada 15 golongan yang saat ini berhak untuk menerima atau menikmati layanan TransJakarta gratis. Ada peserta didik atau pelajar, tapi ini khusus untuk pemegang KJP Plus dan juga KJMU. Nah, kalau untuk yang usulan terbaru dari DPRD, ini adalah semuanya ya. Jadi nggak cuma penerima KJP Plus dan juga KJMU. Kemudian golongan lain yang juga bisa atau berhak menikmati layanan gratis TransJakarta, ini adalah penerima bantuan sosial untuk kebutuhan dasar bagi anak, kemudian penghuni rusunawa, tim penggerak PKK dan kelompok PKK, kemudian PJLP dan pegawai non ASN Pemprov DKI Jakarta, kemudian ASN dan pensiunan PNS Pemprov DKI Jakarta, penyandang disabilitas, ada juga lansia, veteran RI, karyawan swasta, pemegang kartu pekerja Jakarta atau KPJ, kemudian pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, penjaga rumah ibadah, kemudian penduduk Kepulauan Seribu, kemudian Jumantik, pengurus Karang Taruna, Dasawisma dan Posyandu, serta juga anggota TNI dan juga Polri. Nah, kalau Anda sendiri gimana pendengar mendengar usulan bahwa DPRD mengusulkan pelajar ya, semua pelajar ini nggak cuma penerima atau pemegang kartu KJP Plus dan KJMU, ini diusulkan menjadi golongan yang juga berhak untuk menerima atau mendapatkan layanan gratis TransJakarta. Komentar Anda kami tunggu di 0811 797 7912, sambil kita juga masih menunggu ya, narasumber kami akan memberikan pandangannya dan juga penjelasannya terkait dengan usulan ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Yud, kamu tahu Rio kan?
3: Iya tahu Put.
2: Dia baru saja kena tipu gara-gara lowongan kerja loh.
3: Hah, gimana ceritanya itu?
2: Jadi awalnya Rio dapat tawaran kerja di perusahaan asing dari platform pencari kerja.
3: Terus?
2: Nah, setelah lolos wawancara, HR yang mengaku dari perusahaan itu mengirim tautan untuk proses onboarding.
3: Terus?
2: Nah, terus Rio diminta melakukan verifikasi identitas lewat situs di luar platform resmi.
3: Oh gitu?
2: Iya, katanya sih wajib scan wajah untuk membuat akun karyawan. Jadi karena mengira prosedurnya resmi, ya dia ikutilah semua instruksi. Kedap-kedip, buka mulut, sampai menoleh ke kanan dan ke kiri.
3: Dan ternyata?
2: Nah, sebulan kemudian muncul deh tuh tagihan pinjaman daring atas namanya. Sampai belasan juta rupiah.
3: Waduh.
2: Padahal Rio gak pernah mengajukan pinjaman. Belakangan baru ketahuan Yud, perusahaan dan HR-nya itu palsu.
3: Oh gitu?
2: Iya, jadi data wajahnya ternyata dimanfaatkan untuk penipuan.
3: Duh, bahaya juga ya. Berarti data wajah kita bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan kita dong ya?
2: Betul. Jadi kita jangan mudah percaya deh pada tawaran kerja yang meminta verifikasi identitas melalui tautan di luar platform resmi.
3: Betul, Put.
2: Jadi kita mesti memastikan perusahaan dan proses rekrutmen itu benar-benar resmi deh. Dan juga jangan sembarang memberikan data pribadi dan biometrik. Karena satu kali scan wajah bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah, Yud.
3: Iya, Put, betul. Kita mesti waspada ya.
2: Iya.
0: Jakarta pagi ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

Anda masih di Jakarta pagi ini, pendengar. Saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 pagi nanti, dan kita juga masih membahas tentang usulan dari DPRD DKI Jakarta bahwa semua pelajar di Jakarta ini bisa menikmati layanan gratis Transjakarta. Kalau sekarang ini pelajar memang masuk dalam 15 kategori yang berhak untuk mendapatkan layanan gratis Transjakarta ya, tapi ini hanya pelajar yang memegang kartu KJP Plus dan juga KJMU begitu. Nah, ini kalau diusulkannya adalah untuk semua pelajar, jadi nggak hanya pemegang KJP Plus dan juga KJMU ya. Kalau untuk tarif Transjakarta sendiri saat ini ada tarif ekonomis yang berlaku dari jam 5 pagi sampai dengan jam 7 pagi, ini Rp2.000 begitu ya, dan setelah itu baru Rp3.500. ini dulu saya sering tuh yang naik di jam-jam tarif ekonomis pas waktu masuk kantor, karena sebelum jam 7 kan lumayan ya, Rp2.000 gitu. Waktu itu saya jalan dari daerah Setiabudi menuju ke Ratu Plaza tuh, di sana Rp2.000 kalau misalnya berangkat atau ngetapnya itu adalah sebelum jam 7 pagi gitu. Kalau Anda sendiri gimana nih, apalagi anak-anaknya yang memang juga setiap harinya masih menggunakan transportasi umum ya, naik TJ dengan tarif yang Rp3.500 sekali perjalanan, atau mungkin banyak juga yang sekarang ini menggunakan taksi online atau mungkin ojek online gitu ya. Kalau misalnya nantinya usulan ini bisa diterima dan diterapkan, tentunya ini bisa mengurangi beban pengeluaran Anda mungkin ya.

0: baru baca laporan tentang peningkatan emisi CO2 di kota kita. Serius, ini bisa mempengaruhi kesehatan dan iklim loh.
1: Wah, iya Bu. Emisi CO2 memang salah satu penyebab utama perubahan iklim. Nah, tapi untungnya ada banyak cara untuk menguranginya.
0: Gimana tuh, Pak?
1: Misalnya nih, kita bisa pakai transportasi umum atau sepeda.
0: Selain itu, hemat energi di rumah juga penting loh, Pak. Matikan lampu dan alat elektronik saat tidak dipakai. Bahkan menanam pohon bisa membantu menyerap CO2.
1: Wah, setiap langkah kecil kita ternyata berdampak besar ya, Bu.
0: Betul, Pak. Yuk mulai dari rumah sendiri nih, supaya bumi lebih sehat untuk kita semua.
1: Yuk, betul itu, Bu.
2: Indonesia, dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
10: Kita lanjutkan kembali pendengar Jakarta pagi ini masih bersama dengan saya Farid Kurniawan sampai dengan pukul 10 pagi nanti. Kita juga masih membahas tentang usulan dari DPRD DKI Jakarta pelajar di Jakarta. Ini diusulkan semuanya mendapatkan hak begitu ya untuk menerima fasilitas transportasi Transjakarta gratis. Gimana komentar Anda pendengar? Boleh silakan Anda sampaikan di 0811-7977-912. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Mas Rio Oktav Viano, Road Safety Association atau RSA Indonesia. Selamat pagi Mas Rio.
11: Selamat pagi.
10: Selamat pagi. Gimana kabarnya Mas Rio?
11: Alhamdulillah baik.
10: Alhamdulillah.
11: Gimana di sana kabarnya Mas Farid?
10: Alhamdulillah baik. Mas Rio, ini kan ada usulan dari DPRD DKI Jakarta begitu ya, biar para pelajar nih nggak cuma yang pegang kartu KJP Plus dan juga KJMU begitu ya. Ini semuanya bisa mendapatkan layanan gratis. Kalau dari perspektif keselamatan jalan, gimana Anda melihat usulan ini, Mas Rio?
11: Oke, pertama saya harus apresiasi ide ini. Karena sekarang melihat dari faktanya terlalu banyak, bukan banyak lagi ya, terlalu banyak anak-anak sekolah di bawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor pribadi. Dimana itu juga ya meningkatkan potensi resiko yang cukup signifikan ya. Karena mereka masih anak di bawah umur, belum memiliki SIM, tapi sudah bisa membawa kendaraan bermotor. Terutama sepeda motor. Dan juga teman-teman yang di SMA, walaupun mereka sudah bisa atau dia cukup umur membawa SIM, tapi tetap menambah potensi dari penambahan statistik dari kecelakaan yang melibatkan sepeda motor. Kenapa? Karena sepeda motor saat ini kan sudah terlalu tinggi ya angkanya. Nah itu... dan yang seperti yang kita tahu juga kenapa sepeda motor ini jauh lebih disukai karena sepeda motor ini pertama jauh lebih ekonomis, jauh lebih praktis gitu ya, sehingga mereka atau orang tua mereka memilih anak-anaknya itu untuk menggunakan sepeda motor. Salah satunya juga masalah keamanan gitu ya, di mana orang kadang-kadang ada orang tua yang nggak mau ngeliat anaknya naik umum dan lain sebagainya. Tapi itu menjadi sebuah solusi ya, sebuah solusi ketika memang bis ya sorry maksudnya memang ada transportasi khusus gratis untuk siswa ini, walaupun mereka kemarin kan sudah ada, tapi mungkin lebih diperkuat lagi lah gitu ya, lebih diperbanyak lagi, lebih diperkuat lagi untuk yang gratis ini. Okay. Gitu sih. Jadi kalau saya kecenderungan dari sisi keselamatan jalan ini kita apresiasi sih.
10: Okay. Nah ini kalau melihat kenyataan bahwa sampai sekarang ini pun juga masih banyak pelajar-pelajar kita yang kemudian akhirnya memilih menggunakan sepeda motor begitu ya, termasuk juga mungkin ada yang sebenarnya belum punya SIM begitu ya Mas Rio ya. Seberapa serius fenomena ini kalau dilihat dari sisi keselamatan jalan Mas Rio?
11: Oh cukup serius pasti, karena kadang sepeda motor ini pun bukan dari keputusan si anak sih. Kadang-kadang orang tuanya juga. Gitu ya, kurang memanjakan anaknya. Dia mungkin niat orang terus gitu ya, mungkin tidak mau menyusahkan. Ya, cuman pada akhirnya si anak malah justru terjerumus ke ke satu wilayah di mana potensi kecelakaan itu jauh lebih tinggi. Jadi kalau menurut saya orang tua yang memberikan sepeda motor kepada anaknya atau kendaraan bermotor pribadi kepada anaknya, ini menjadi ada pilihan lain ya, ada pilihan lain. Jadi kalau bisa nanti selain dari gratis juga harus dipenuhi dari sisi kenyamanan dan juga keamanan gitu ya.
10: Oke. Nah kalau tadi Mas Rio bilang bahwa ini juga sebenarnya kadang bukan pilihan dari anaknya tapi juga orang tuanya begitu ya. Nah kalau seandainya nanti usulan ini akhirnya goal begitu ya, semua pelajar bisa mendapatkan akses gratis menggunakan TransJakarta termasuk juga mikrotrans tentunya yang sekarang ini sudah gratis ya. Apakah ini cukup nantinya membuat para pelajar ini menggunakan meninggalkan sepeda motor dan beralih menggunakan TransJakarta, dan apakah orang tuanya kemudian juga akhirnya bisa lebih terbuka begitu matanya?
11: Seharusnya cukup, karena faktor ekonomi itu tidak satu-satunya faktor di mana orang tua memilihkan anaknya untuk memiliki kendaraan bermotor pribadi. Jadi mungkin ada faktor lain, apakah itu faktor pride gitu ya, pride dari orang tuanya, adakah ini faktor dari anaknya yang memang terdidik memiliki gengsi secara secara strata sosial gitu. Jadi kita juga jadi faktor ekonomi ini tidak satu-satunya faktor. Jadi tapi ini menghilangkan satu alasan, di mana satu alasan ini ada satu alasan yang ibaratnya mayoritas lah. Mayoritas alasan kendaraan sepeda motor pribadi ini kan sebetulnya karena faktor ekonomi. Jadi kalau menurut saya akan lebih meningkatkan kemungkinan gitu ya. Tidaknya bukannya langsung memindahkan, tapi lebih meningkatkan kemungkinan untuk anak-anak ini beralih ke kendaraan umum untuk beraktivitas ke sekolah mereka masing-masing.
10: Okay. Nah, kalau peran orang tua dan sekolah begitu, kalau menurut Mas Rio begitu ya, untuk mendorong pelajar memilih transportasi umum dibandingkan dengan bawa sepeda motor sendiri seperti apa?
11: Iya, orang tua tentunya harus mendukung, karena mindset orang tua ini harus dirubah. Mindset dari sisi keselamatan ya, dari sisi keselamatan, mindset orang tua ini harus dirubah karena sekarang tingginya tingkat kecelakaan diakibatkan sepeda motor dengan fatalitas juga tinggi gitu ya. Karena yang harus dipahami juga sepeda motor ini memiliki potensi bahaya yang jauh lebih besar daripada kendaraan lain gitu ya. Ini yang ya harus dipahami. Dan guru-guru juga sebagai pihak birokratifnya di sekolah gitu ya. Guru-guru juga harus bisa menciptakan, walaupun mereka mungkin mereka tidak bisa melakukan pendekatan secara sosial, mereka bisa melakukan pendekatan secara regulasi gitu kan. Misalnya diperketat lagi siswa yang tidak boleh bawa sepeda motor. Nah misalnya siswanya bandel, karena sekarang juga seperti itu ya, udah nggak boleh bawa sepeda motor ke sekolah gitu. Akhirnya tetap dia bawa tapi diparkir di perumahan-perumahan misalnya gitu. di lokasi-lokasi lain ini kan ya ini bisa jadi tambahan regulasi di mana memang yang dimaksud tidak boleh membawa sepeda motor itu bukannya maksud masuk ke dalam pekarangan sekolah. Tapi yang dimaksud tidak boleh membawa sepeda motor ya, adalah dari rumah ke sekolah sama sekali tidak boleh menggunakan sepeda motor. Nah itu kan jadi jelas, sehingga apabila nanti ada penegakan peraturannya, si guru bisa lebih enak lagi gitu sih.
10: Oke, baik. Mas Rio, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami. Lain waktu kita ngobrol lagi, Mas Rio, ya.
11: Oke, baik. Terima kasih.
10: Terima kasih, selamat pagi. Demikian pendengar, ada Mas Rio Octaviano, Road Safety Association, dari Road Safety Association Indonesia atau RSA Indonesia ya. Untuk Anda semuanya pendengar yang mungkin juga pagi hari ini masih ingin memberikan komentar atau pandangan Anda terkait dengan usulan Transjakarta gratis untuk semua pelajar yang ada di Jakarta, sampaikan komentar Anda pendengar 0811 7977912.

0: panasnya luar biasa ya, Pak. Jalan sebentar saja, baju sudah basah kuyup.
1: Aduh, iya, Bu. Kalau cuaca panas begini, debu juga lebih mudah berterbangan. Makanya, Bu, kita harus lebih hati-hati menjaga kesehatan.
0: Oh, gitu. Terus apa yang harus kita lakukan supaya tidak gampang sakit, Pak?
1: Nah, gini, Bu. Jangan jajan sembarangan. Kalau mau jajan di luar, usahakan memilih makanan dan minuman yang bersih, serta selalu tertutup agar tidak terkena debu dan kuman. Karena saya perhatikan, Bu Suri suka jajan nih. Hihihi, ayo. Terus, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Perbanyak minum air putih, lalu makan buah dan sayur. Terus, apalagi ya? Ah, ini Bu, gunakan masker kalau beraktivitas di tempat berdebu, gitu Bu.
0: Iya Pak, habis saya malas masak, jadinya ya beli aja.
1: Jangan Bu, lebih baik masak sendiri. Lebih terjaga kebersihannya dan irit lagi.
0: Benar juga Pak, mulai sekarang saya masak deh. Dompet aman, badan pun nyaman.
2: Sip. Cuaca panas, tetap waspada. Hidup bersih, tubuh pun sehat.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
4: Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia, dan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memperbarui dirinya sendiri. Lapisan kulit paling luar secara alami akan berganti setiap sekitar 27 hingga 30 hari. Sel-sel kulit lama yang sudah mati akan terlepas, kemudian digantikan oleh sel-sel baru yang terbentuk dari lapisan kulit di bawahnya. Menariknya, tubuh kita melepaskan jutaan sel kulit mati setiap hari. Bahkan, sebagian debu yang terdapat di dalam rumah berasal dari serpihan sel kulit yang sudah tidak digunakan lagi. Walaupun terdengar mengejutkan, proses ini sepenuhnya normal dan menjadi bagian dari mekanisme alami tubuh dalam menjaga kesehatan kulit. Regenerasi kulit juga dipengaruhi oleh gaya hidup. Kurang tidur, dehidrasi, stres, serta paparan sinar matahari berlebihan dapat memperlambat proses pembaruan sel kulit. Karena itu, selain menggunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan, penting juga untuk mengonsumsi makanan bergizi, minum air yang cukup, dan beristirahat secara teratur. Karena kulit yang sehat bukan hanya soal penampilan, tetapi juga menjadi benteng pertama tubuh dalam melindungi diri dari berbagai kuman, polusi, dan cedera ringan.

0: 91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi Jakarta. Pagi ini pendengar masih bersama dengan saya Farid Kurniawan ya, sampai dengan pukul 10 ini. Anda masih bisa memberikan komentar atau pandangan Anda pendengar terkait dengan usulan dari DPRD DKI Jakarta kalau para pelajar di Jakarta itu bisa mendapatkan hak begitu ya untuk menerima layanan gratis untuk naik Transjakarta. Kalau sekarang ini yang sudah berjalan itu adalah untuk para pelajar dan juga mahasiswa pemegang kartu KJP Plus dan juga KJMU. Nah, ini kalau diusulkan untuk semua pelajar ya. Jadi harapannya sih nantinya banyak pelajar yang kemudian akhirnya terbantu dan juga bisa mungkin mengurangi jumlah pelajar yang menggunakan transportasi pribadi begitu. Gimana komentar Anda pendengar? Boleh silakan Anda sampaikan di 0811 797 7912. Kalau tadi pagi ada beberapa pendengar yang memilih tema ini, ini ada Mbak Rina yang ada di Cakung ya, katanya menurut saya bagus kalau pelajar bisa naik Transjakarta gratis, lumayan banget buat orang tua apalagi yang sekolahnya jauh. Kemudian juga ada Pak Dedi, katanya kalau transportasi gratis buat pelajar diperluas, saya rasa bikin anak-anak lebih terbiasa naik kendaraan umum daripada diantar terus pakai motor, katanya. Terus juga ada Mbak Maya, selamat pagi, ini juga katanya kalau ongkos sekolah itu lumayan kalau dihitung tiap hari, kalau bisa gratis kan uangnya bisa dialihkan buat kebutuhan sekolah yang lainnya. Iya, saya juga setuju banget ini. Kemudian juga tadi pagi ada Pandi ya, yang katanya, saya penasaran kalau semua pelajar dapat KLG, nanti mekanismenya seperti apa? Apakah kapasitas Transjakarta juga siap menampung untuk tambahan penumpang ini, katanya. Nanti kita akan bahas lagi pendengar, nanti juga insya Allah akan ada Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta ya, Pak Nova Harifan Paloh yang juga akan on air di sini. Kira-kira usulannya seperti apa dan bagaimanakah nantinya perkembangannya begitu. Kita akan bahas lagi masih di Jakarta pagi ini.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 797 7912. Jakarta pagi ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Hati-hati pendengar dengan informasi-informasi yang Anda lihat di media sosial karena belum tentu informasinya benar. Salah satunya ada beredar informasi di medsos yang mengklaim katanya seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya, klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak

0: Ini adalah hoax ya. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG, Heruningtyas Desi Puramasari, ini menegaskan bahwa visual yang disebarkan akun-akun di media sosial itu tidak menunjukkan aktivitas gunung api yang sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yaitu Gunung Anak Rakatau, kemudian Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, kemudian Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung yang mengeluarkan api, dan mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lainnya yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua yang berbeda. Jadi informasi atau klip yang menunjukkan atau menyebutkan bahwa seluruh gunung api di Indonesia aktif serentak, ini adalah hoax ya. Jangan lupa pendengar, Anda bisa mengecek kebenaran dari informasi yang Anda terima dengan menyimak Cek Fakta di Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Untuk membahas tentang usulan DPRD DKI Jakarta, kalau pelajar DKI diusulkan untuk menerima layanan gratis Tanah Jakarta, kami sekarang sudah terhubung dengan Pak Novan Harifan Paloh, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta. Selamat pagi, Pak Nova.
2: Pagi.
0: Selamat pagi. Gimana kabarnya, Pak? Sehat, Pak?
2: Ya. Baik, sehat. Ya. Mas, gimana sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat saya. Pak, ini saya baca beritanya kemarin, Pak Nova kan mengirimkan rilis atau keterangannya bahwa ada usulan begitu untuk pelajar di Jakarta, nggak cuma pemegang KJP Plus dan juga KJMU, ini diusulkan untuk bisa menikmati Transjakarta gratis. Usulannya seperti apa, Pak?
2: Ya, pertama kan saya melihat bahwa Transjakarta ini sudah mempunyai rute yang kurang lebih sama dengan 200-an rute di wilayah Jakarta. Dia ada 14 koridor ya. Nah, tentunya kalau saya melihat bahwa memang ini sangat baik sekali apabila pelajar pun mendapatkan fasilitas dari KLG, kartu undang gratis, yang untuk bagaimana juga pertama-tama juga mencapai transportasi dari wilayah rumah ke tempat sekolah gitu kan. Dikarenakan beberapa saya lihat juga halte-halte yang ada di Jakarta ini berdekatan dengan sekolah.
0: Oke.
2: Dan di beberapa tempat. Dan juga yang kedua juga, saya melihat bahwa saya bagaimana ke depannya juga, jangan sampai juga ini kan ada berebutan terkait dengan misalnya kendaraan umum gitu kan. Dan juga mendorong juga untuk bagaimana kita juga bisa menikmati rute-rute yang sudah kita jalankan. Karena kita ada Transjakarta ini kan mempunyai armada yang cukup banyak ya. Kurang lebih sampai dengan 2000-an bus yang beroperasi, maupun dari selain itu yang kedua juga terkait dengan mikrotrans juga yang kita sebut dengan Jaklingko, hampir dengan 3000-an gitu. Nah, ini hampir seluruh rute yang ada di wilayah Jakarta. Tentunya saya selaku Ketua Komisi B mendorong agar fasilitas ini bisa dinikmati dengan pelajar yang ada di Jakarta. Itu paling utama.
0: Nah, ini usulannya baru pertama kali disampaikan atau sebelumnya sudah pernah ada mengemuka begitu?
2: Baru pertama sampaikan ya? Gitu.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, tindak lanjutnya bagaimana? Apakah kemudian akan segera dilakukan kajian atau seperti apa?
2: Iya, kemarin saya sampaikan secara langsung ke Dirut Transjakarta juga bahas rapat kerja kita pembahasan APBD perubahan. Nah, ini saya minta langsung dikaji gitu kan terkait dengan masalah ini. Dan saya minta ada kajian dan bisa dieksekusi dalam waktu dekat ya. Misalnya kalau misalnya beberapa mungkin kajiannya ini kalau sudah selesai bisa langsung dieksekusi dan bisa dinikmati seluruh pelajar yang di wilayah DKI Jakarta gitu.
0: Kalau menurut Pak Nova sendiri, Pak, tantangannya ketika kemudian akhirnya usulan ini seandainya nanti bisa terwujud begitu, apa tantangannya untuk menerapkan usulan ini?
2: Pertama, kalau saya kemarin kan tantangan kita selama ini kan masalah PSO ya, subsidi. Tapi kalau saya tanyakan sama di rute langsung Transjakarta, ini tidak menambah PSO karena katanya rutenya sudah ada kan, kan tidak menambah rute baru. Nah, artinya armada yang dipakai kan juga cukup ada gitu. Meskipun kita sekarang ada bus sekolah yang dikelola sama Dishub DKI dari UPT langsung, itu tidak bisa memenuhi memaksimalkan yang ada gitu kan. Karena artinya kan bus yang ada di wilayah Dishub ini kan memang cukup terbatas gitu. Dan yang kedua juga waktu dan misalnya rute-rutenya juga istilahnya belum sebanyak masif dari Transjakarta gitu.
0: Oke oke. Nah dalam
2: jadi artinya bagaimana?
0: Gimana Pak?
2: Silakan jangan.
0: Oke. Okay. Nah berarti nanti dalam penerapannya apakah kemudian para pelajar ini harus ada mendaftarkan dulu atau bagaimana?
2: Saya rasa kan ini kan ada kalau kayak lagi ini kan nanti kan ada yang didaftarkan ya.
0: Oke.
2: Okay. Gratis ya.
0: Nanti
2: sistemnya seperti apa nanti kan kita bisa mudahkan gitu kan berkaitan ini tinggal sosialisasi aja kan.
0: Oh, okay. Kan
2: ini kan kalau misalnya sama aja ketika misalnya mungkin kemarin itu kita ada 15 golongan
0: kan,
2: yang betul. Sudah digratiskan ya kan. Nah ini kan 15 golongan ini kan termasuk juga misalnya kayak misalnya penerima apa KJP gitu kan, terus yang kedua juga anggota TNI Polri, satunya marbot masjid gitu kan. Nah ini kan masuk 15 golongan ini. Nah ini kan artinya tinggal bagaimana ditambahkan golongannya.
0: Oh, oke, okay. Semua pelajar
2: tambahkan
0: begitu ya Pak?
2: Golongannya saja gitu ya. Semua pelajar yang ada wilayah DKI Jakarta.
0: Oke.
2: Saya berharap ini kan misalnya juga bisa bagaimana ke depannya juga mencegah tawuran gitu
0: ya.
2: Karena kan ada rebutan bus atau segala macam gitu kan.
0: Betul.
2: Nah
0: betul,
2: ini
0: betul.
2: Kan mau isu klasik lah.
0: Iya.
2: Nah ini bagaimana juga misalnya kita juga bisa juga pelajar juga mendapatkan kendaraan yang nyaman gitu kan. Dan juga mengurangi juga artinya membawa kendaraan misalnya ke sekolah gitu, membawa motor atau yang lain-lain gitu kan, seperti itu kan. Jadi dengan fasilitas Transjakarta ini yang kita lihat hampir mungkin setiap waktu gitu kan, dari misalnya armadanya ada gitu. Nah ini kan tidak misalnya mungkin kita tunggu secara lama gitu, karena headway-nya kan kita hitung gitu kan.
0: Oke okay,
2: oke. Okay. Kan headway dari misalnya untuk misalnya dia tepat waktu dan misalnya bagaimana juga misalnya bisa sampai ke rumah melalui Jaklingko gitu.
0: Oh, okay.
2: Kan ini kan pasti kan Transjakarta pasti Jaklingko juga, yang artinya ini kan pasti gratis juga gitu.
0: Oke okay, oke. Okay.
2: Penggunaan kartu ini.
0: Pak Nova, terakhir Pak Nova, ini apakah ada deadline untuk di Sub dan juga Transjakarta untuk mengkaji usulan ini?
2: Saya rasa kalau misalnya sekarang kita sudah masuk September ya, mudah-mudahan sih ya paling lambat kalau misalnya bikin kajian ini bisa diselesaikan, misalnya semuanya itu Desember itu sudah selesai kajian.
0: Oh.
2: Di awal tahun bisa jalan sih. Gitu.
0: Semoga.
2: Saya mau ini secepat mungkin gitu. Gitu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Nova.
2: Misalnya kajian ini, itu sih.
0: Oke, okay,
2: makasih Mas.
0: Baik, ya. Terima kasih waktunya untuk bersama dengan kami pagi hari ini. Lain waktu kita ngobrol lagi Pak Nova
2: sama,
0: ya.
2: Baik, makasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Demikian pendengar ada Ketua Komisi BDPR DKI Jakarta, Pak Nova Harifan Paloh, yang sudah menjelaskan usulannya, kemudian juga sekarang ini sedang akan dikaji begitu ya oleh pihak terkait yaitu PT Transjakarta dan juga Dinas Perhubungan. Dan kali ini pendengar kami juga sudah terhubung dengan pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, ada Bu Ellen Tangkudung. Selamat pagi Bu Ellen.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Sehat ya Bu?
3: Ya. Ya, sehat.
0: Sehat, baik. Bu Ellen, ini ada usulan dari DPRD DKI Jakarta bahwa semua pelajar di Jakarta nantinya bisa digratiskan kalau naik Transjakarta. Kalau sekarang ini kan yang gratis hanya pemegang KJP Plus dan juga KJMU ya. Gimana opini Bu Ellen?
3: Iya, kalau urusan gratis biasanya sih disetujui ya, namanya
0: okay.
3: Gratis ya. Ya. Cuma namanya gratis artinya ada peningkatan anggaran subsidi ya kepada Transjakarta.
0: Oke.
3: Okay. Saja. Kalau buat masyarakat yang namanya gratis ya oke okay lah ya. Sekarang juga kan ada beberapa kategori
0: golongan masyarakat
3: DKI yang golongan masyarakat di DKI kan yang dapat gratis seperti okay. lansia salah satunya ya, disabil gitu segala macam ya. Nah, sekarang masalahnya gini. Kalau untuk anak sekolah itu memang ada hal khusus karena ya sekolah ya kita harus menjaga agar perjalanan anak sekolah itu aman dan selamat sampai sekolah.
0: Oke.
3: Okay. Jadi okay. ada istilahnya rute aman sekolah. Gitu. Nah itu yang pertama. Jadi ada perbedaannya karena gini ya karena itu ya salah satunya itu. Kemudian ada kategori atau golongan SD, SMP, SMA,
0: okay.
3: ya di mana sebenarnya yang sudah layak bisa naik kendaraan umum sendiri itu minimal SMP lah ya. Kalau SD biasanya orang tua agak
0: susah
3: ragu
0: buat
3: untuk melepas ya. Walaupun banyak juga ada, tetapi makanya saya sangat setuju kalau sekolah itu apalagi SD di zona sekitar rumahnya gitu ya, supaya dia nggak jauh-jauh ya, kecuali yang swasta bayaran tinggi, dia orang tua dia bisa mengantar lain lagi. Jadi ada seperti itu. Nah sekarang DKI ini, bukan sekarang, udah lama ya, itu punya bis sekolah.
0: Oke.
3: Okay. Ya, punya bis sekolah dan itu dikelola oleh Dishub. Tapi sudah dikaji juga sebenarnya ininya gimana, tapi sepertinya kurang diminati ya, karena ya nggak tahu karenanya sekarang ini kenapa gitu. Sehingga tidak berkembang. Bis sekolah sendiri kayaknya tidak berkembang. Ya, padahal itu kalau dikelola dengan baik itu yang paling benar.
0: Yeah.
3: Bis sekolah gitu.
0: Karena khusus begitu kalau Ibu ya.
3: Khusus gitu, terutama untuk anak SD, SMP lah gitu. Itu bis sekolah itu kan memang tidak kecampur dengan yang lain-lain dan mereka akan turun di halte depan sekolah atau di depan sekolahnya malah. Kemudian ada halte-halte khusus gitu. Jadi yang paling ideal adalah bis sekolah menurut saya. Tapi itu dikelola di sub. Yang saya miris sekali karena sekarang ini bis sekolah lebih banyak buat wisata anak-anak itu. Jadi bukan disewa, kan gratis. Jadi kalau mereka mau ke museum atau mau ke ya digunakan oleh anak sekolah itu sih ya nggak masalah daripada nganggur ya. Tapi tidak sesuai, padahal itu maksudnya supaya anak-anak sekolah itu ada di rute aman sekolah.
0: Okay.
3: Nah sekarang kalau usulannya gratis, kalau saya dari sisi pembayaran mereka menjadi gratis, okay. Cuman apakah benar-benar akan digunakan? Itu maksudnya Transjakarta termasuk Jaklingko gitu, okay, kan ya, okay, termasuk ini. Nah, apakah itu bisa menjamin rute aman sekolah mereka?
0: Okay.
3: Ya, kalau itu adalah TK, bukan TK, TK pasti enggak ya, SD,
0: SMP.
3: Nah, yang kedua, anak-anak sekolah kalau udah SMA, walaupun nggak boleh, gitu ya, atau yang sebelum di bawah 17 tahun kan belum punya SIM, tapi mereka sudah banyak sekali yang punya sepeda motor, walaupun tidak boleh parkir di sekolah, lalu di sekitarnya itu banyak parkiran-parkiran gitu. Dan sebenarnya itu yang harusnya dialihkan ke Transjakarta. Mereka lah sasaran ya kalau menurut saya ya, karena mereka sudah bisa jalan sendiri, sudah bisa nggak apa-apa, udah bisa nyebrang gitu ya. Kalaupun dia harus naik Transjakarta, dan kalau Transjakarta kan ada halte khusus sehingga mereka perlu perjalanan lagi dari halte sampai ke sekolahnya atau dari rumah sampai ke halte. Dan itu kalau anak SMA sudah bolehlah gitu.
0: Okay.
3: Jadi kalau saya sih sasaran lebih ke situ. Dan itu untuk mengalihkan perjalanan mereka dengan sepeda motor.
0: Oke. Okay. Nah, ini
3: yang ini sekali lah, penting sekali.
0: Yang penting untuk ya. Kalau menurut Bu Ellen, biar mereka nih tadi yang menurut Bu Ellen adalah sasarannya adalah harusnya mereka mungkin pelajar SMP dan juga SMA yang sudah banyak pakai sepeda motor sendiri ke sekolah begitu ya. Biar mereka bisa switching, termasuk juga orang tuanya begitu ya, kebuka matanya biar udahlah kamu naik Transjakarta aja kan gratis gitu. Apa yang perlu diperhatikan, Bu Ellen?
3: Iya, itu ya, tadi ya, karena kalau jam sekolah itu adalah sama ya, perginya waktunya sama.
0: Okay.
3: Dan itu sama dengan pegawai, dengan karyawan, mirip-mirip lah waktu perjalanannya. Sehingga untuk rute-rute yang sudah sibuk, yang sudah penuh, sudah padat, itu akan lebih padat lagi.
0: Okay.
3: Nah, itu menjadi kendala kalau harus diisi lagi oleh mereka. Jadi, aduh udah penuh lah gitu. Karena jamnya sama.
0: Betul. Iya, rush hour di pagi ya jam.
3: Gitu. Di rush hour. Kalau misalnya gratis yang lansia, itu di luar negeri juga lansia akan berjalan pada jam-jam tidak sibuk.
0: Jadi,
3: dia keluar jam 9, jam 10. Tapi kalau karyawan, apa tadi, anak sekolah, itu kan jamnya sama dengan karyawan. Naik kereta rel juga sama, naik Transjakarta sama, naik Jaklingko sama. Untuk rute-rute yang sudah penuh, itu akan menjadi masalah, walaupun gratis. Jadi bisa jadi kendala, nggak mau ah, karena kan udah penuh, udah berdesak-desakan gitu.
0: Okay,
3: mendingan naik motor, balik lagi naik motor gitu.
0: Iya, akhirnya kesana lagi pilihannya.
3: Itu kendala, iya. Jadi kalau kita bilang mensosialisasikan, ya pasti ya sosialisasi sekarang kan bisa dengan TikTok, dengan IT lah segala macam. Tetapi mungkin pada jam-jam tertentu di mana ada, kalau di survei atau dikaji, itu memang akan banyak anak sekolah, ya tambah frekuensinya.
0: Okay.
3: Gitu. Jadi pada jam itu, sehingga sesudah itu kan sudah lengang ya. Ya, jadi bisa dikurangin lagi, tapi ditambah supaya rush hour itu tidak membuat anak-anak sekolah kita ini yang baru diajak masuk Transjakarta karena gratis itu tidak jadi males gitu.
0: Oke.
3: Karena nggak bisa masuk lagi gitu.
0: Nah, ini kalau dari segi Transjakartanya sendiri, Bu, apa yang perlu dipersiapkan? Karena kan tadi ya terkait dengan mungkin nantinya akan ada penumpukan kalau memang banyak pelajar yang akhirnya menggunakan Transjakarta. Kemudian juga dari segi pembiayaan, subsidi apa segala macam, gimana, Bu Ellen?
3: Ya, saya sih nggak tahu perhitungannya, tetapi pastilah harus ada tambahan subsidi kan.
0: Okay.
3: Pelajar-pelajar ini kan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kan. Kalau misalnya dikatakan bahwa boleh gratis, berarti bisa dikaji sih, bisa dihitung kira-kira berapa sih itu yang akan menambah ininya, menambah beban dari dari Transjakarta.
0: Okay.
3: Ya, secara Transjakarta dan ya semua yang terkait dengan Transjakarta ya, termasuk yang itu. Dan itu bisa dikaji. Saya sih pikir harus ada kajian dulu, kajian demand-nya.
0: Okay.
3: Ya, kajian demand-nya, karena sebenarnya kan jumlah anak sekolah itu bisa dihitung. Ya, DKI sendiri kan punya data itu, apalagi DKI ya, punya data itu. Waktu dulu mengkaji di sekolah juga bisa dihitung. Ya, itu juga seperti itu. Jadi kalau bisa sih memang kalau menurut saya sih harus ada tambahan subsidi, tapi saya nggak tahu hitungannya seperti apa ya, tetapi wajar gitu karena ada tambahan beban itu salah satunya tambah frekuensi.
0: Iya.
3: Ketika di rush hour supaya program ini itu berhasil gitu. Karena dari sisi perjalanan transportasi saya sangat setuju.
0: Iya.
3: Supaya mereka tidak naik sepeda motor ya. Kalau sasaran kita memang bukan anak-anak SD ya. Mereka yang biasa naik motor, kalau menurut saya sih rutenya Transjakarta termasuk Jang Liko untuk kata ini sudah memadai lah untuk semua bisa.
0: Iya, betul, ya, rutenya udah banyak.
3: Sudah banyak, walaupun harus ada jalan. Ya, asalkan tidak lebih dari, kalau patokannya itu tidak lebih dari 500 meter lah, 100 meter
0: masih
3: kalau
0: aman,
3: jalannya,
0: ya?
3: Itu masih aman.
0: Okay.
3: Kecuali hujan ya, ya.
0: Baik, Bu Ellen, tadi juga kami sempat berbincang dengan Ketua Komisi BDPR DKI Jakarta yang mengusulkan atau menyampaikan usulan ini, Pak Nova Harifan Falo, yang bilang bahwa sekarang ini kan udah bulan September, ini katanya lagi akan segera dikaji oleh Transjakarta dan juga Dishub. Harapannya adalah akhir Desember ini udah selesai kajiannya, Januari mungkin nantinya bisa disosialisasikan. Cukup nggak waktunya untuk melakukan kajian sekarang ini sampai akhir tahun?
3: Kalau saya yang biasa menjadi konsultan juga rasanya nggak cukup
0: ya. Nggak cukup ya.
3: Jadi kajiannya tuh harus benar-benar dengan data.
0: Oke.
3: Ya. Kemudian hasil kajian itu dari Desa Patra Jakarta itu disampaikan lagi ke DPRD supaya mereka juga mendapatkan bayangan. Terkait dengan berapa sih demand-nya, ya berapa sih subsidi yang harus diberikan, kan itu yang menjadi penting, harus menjadi persetujuan ya. Kalau tambah frekuensi jadi harus ada subsidi tambahan. Nah, itu disampaikan dulu ke mereka gitu supaya gambaran itu dapat, sehingga walaupun itu dilaksanakan mereka sudah tahu bahwa ini ada tambahan kalau ada ya. Kalau dihitung itu nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau ada misalnya, menurut saya sih begitu. Dan mengkajinya itu sekarang September pertengahan, kalau Desember sudah dilaksanakan itu namanya buru-buru.
0: Terburu-buru ya. Kurang ini Bu ya.
3: Iya, kurang.
0: Oke. Baik. Bu Ellen, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami. Lain waktu kita ngobrol lagi, Bu Ellen ya. Terima kasih, selamat pagi.
3: Baiklah. Selamat pagi.
0: Baik. Demikian pendengar, ada pengamat transportasi Universitas Indonesia, Bu Ellen Tangkudung di Jakarta pagi ini. Kita tunggu saja nanti ya perkembangannya bagaimana terkait dengan usulan ini. Apakah kajiannya akan selesai di bulan Desember atau akhir tahun ini, atau akan nyebrang ke tahun 2027. Kita tunggu saja pendengar. Yang jelas, saya Farid Kurniawan akan melanjutkan kebersamaan kita sampai dengan jam 10 ini.

0: Dina, waktu kamu kecil dulu, tiap malam sebelum tidur, ibu suka dongengin. Kamu ingat gak?
1: Iya, Bu. Aku jadi kangen dongeng-dongeng itu.
0: Kangen ya? Mungkin sekarang giliran kamu yang cerita untuk anak-anakmu. Kalau ada waktu, bisa mulai lagi kok. Jangan sampai rutinitas itu hilang.
1: Iya, Bu. Aku teruskan rutinitas ini. Sebelum tidur, aku bacakan dongeng buat mereka.
0: Bagus, Nak. Itu salah satu cara agar kenangan itu tetap hidup. Dan jangan lupa untuk menceritakan tentang nilai-nilai baik yang ibu ajarkan juga. Dongeng itu bukan cuma cerita, tapi juga cinta yang gak pernah habis.
2: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
3: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

masih di Jakarta pagi ini, pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 10 nanti ya. Kalau jam segini 9.31 kayaknya sudah pada sibuk ya, yang ada di kantor atau mungkin Anda yang ada di rumah pun juga jam-jam segini kayaknya udah mulai berkegiatan. Semoga lancar-lancar semuanya ya. Pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan tambahan anggaran Rp250 juta dalam Raperda APBD Perubahan 2026. Ini katanya untuk melakukan kajian tentang ikan sapu-sapu. Nah, ini kan beberapa bulan yang lalu sempat ini ya, banyak pemberitaan terkait dengan operasi mencari ikan sapu-sapu begitu. Usulan ini disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP DKI Jakarta dalam pembahasan bersama dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta pada hari Rabu kemarin. Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Pak Hasurungan Sirebalok, ini bilang bahwa kajian ini sebelumnya belum disetujui dalam pembahasan perubahan anggaran. Tapi Gubernur DKI Jakarta, Pak Pramono Anung, meminta kajian tetap dilakukan tahun ini karena ikan sapu-sapu dianggap sebagai hama yang merusak ekosistem Sungai Ciliwung di Jakarta. Untuk menyediakan anggaran ini, Dinas KPKP melakukan efisiensi sejumlah kegiatan lain, dan tambahan Rp250 juta ini akan digunakan untuk aktivitas kajian baru dalam APBD Perubahan 2026, dan pengajuannya katanya sih sudah disetujui oleh Ketua Komisi BDPR DKI Jakarta, Pak Nova Harifan Paloh, yang tadi juga on air bersama dengan kita ya. Untuk pagi hari ini, pendengar, Anda yang masih ingin berbagi informasi di Jakarta pagi ini, sampaikan informasinya 0811 7972 7912, khususnya buat Anda yang sudah ada di jalan ya. Kondisi trafik di Jakarta dan sekitarnya pagi hari ini seperti apa? Atau cuaca ya, kayaknya agak-agak mendung gak sih di luar sana? Sampaikan di Jakarta pagi ini.

0: menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Murika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
6: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
5: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
6: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
5: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
6: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
5: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
6: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
7: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
0: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.

masih di Jakarta pagi ini pendengar bersama dengan saya Farid Kurniawan. Kita akan tuntaskan kebersamaan kita sampai dengan jam 10 pagi ini ya. Untuk Anda yang masih ada di jalan, kalau mungkin ingin menyampaikan informasi terkait dengan kondisi traffic pagi hari ini, boleh silakan Anda sampaikan di 08 11 79 77 912. Pak Rian, selamat pagi Pak Rian. Katanya dari Jatiwaringin keluar Tol Halim sangat padat, kepadatan kurang lebih 700 meter dalam 3 lajur, cuacanya cara berawan di sana. Semoga Pak Rian ini sampai di tempat tujuannya tepat waktu ya Pak Rian ya. Mau ke arah mana nih Pak Rian nih? Tumben nih, biasanya ke arah Kebun Jeruk ya tujuannya ya. Semoga lancar-lancar Pak Rian ya. Nah ini pendengar, untuk Anda yang biasanya mungkin juga setiap harinya beraktivitas menggunakan transportasi KRL, ada kabar gembira ini khususnya untuk Anda yang ngambilnya tuh rute dari Bogor ke kota atau sebaliknya. Karena KAI Komuter ini katanya akan menambah 13 perjalanan KRL Bogor mulai hari Kamis ini, ternyata tanggal 10 September 2026, untuk meningkatkan layanan dan juga untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, perjalanan masyarakat. Penambahan perjalanan ini mulai berlaku pada lintas Bogor sampai dengan Jakarta Kota, sehingga pengguna memiliki lebih banyak pilihan waktu untuk berangkatnya ya. Kebijakan ini juga diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan, terutama di jam-jam sibuk atau rush hour, ketika jumlah penumpang KRL cukup tinggi. Untuk Anda yang mungkin juga biasanya naik dari Bogor, naik dari Citayam, naik dari Depok gitu ya, ini berarti ada kabar gembira karena mulai hari ini ada tambahan 13 perjalanan KRL baru ya, dari Bogor menuju ke Jakarta Kota. Kita akan tuntaskan pendengar sampai dengan pukul 10 pagi nanti, masih ada sedikit waktu. Untuk Anda yang masih ingin berbagi informasi kayak tadi Pak Rian ya, yang ada di jalan, boleh juga silakan Anda sampaikan di 08 11 79 77 912. Kalau sekarang kita akan sambil dengerin dulu lagu yang enak banget ini dari Kin dengan Everybody Changing untuk Anda semuanya di Jakarta pagi ini.

Lagu ini memberikan pesan bahwa apa ya, kadang-kadang ada orang-orang yang ngerasa ketinggalan gitu ya sama orang-orang yang kayaknya tuh cepet banget berubahnya, sementara kita tuh kayak susah banget ya untuk ngejar orang-orang di sekitar kita yang kayaknya berubahnya cepet sekali. Semoga gak ada yang lagi ngerasa seperti itu ya. Dari Kin, pendengar dari album Hopes and Fears yang rilis pada tahun 2004. Dan sekarang saatnya saya Farid Kurniawan harus segera pamit ya dari Jakarta pagi ini, edisi hari Kamis tanggal 10 September 2026. Setelah ini akan dilanjutkan dengan Jakarta Siang Ini, agar ada banyak informasi menarik juga, dan Anda masih kami tunggu juga kalau misalnya ada ingin berbagi informasi bersama dengan kami. Bersama dengan kerabat kerja Jakarta pagi ini yang bertugas, produser Budi Priantoro, kemudian tim Jakarta pagi ini ada Bung Arbi dan juga Megangers RRI Jakarta, kami mengucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat menjelang siang, sampai jumpa.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Jakarta siang ini, selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1. Roli Utahayan menemani Anda hari ini ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Semoga Anda yang bekerja sudah pada nyampe kantor ya. Untuk Anda yang masih shiftnya sore ya, masih bisa leye-leye dulu. Untuk yang sedang bekerja sampai pukul 3 nanti atau pukul 4, semangat kata aku mah. Sama seperti kemarin nih, pendengar Pro 1 yang biasa jalanannya ramai lancar, hari ini jalanannya cukup padat ya. Kayaknya sih masih pada bawa kendaraan pribadi tuh ya, untuk mengurangi terkena debu-debu gitu. Karena tadi jalanan lumayan padat nih pendengar Pro 1 ya, dari Brigjen Katamso masuk ke Jati Baru, masuk ke Tanah Abang ya, terus masuk ke perempatan di Hotel Millennium Bank Indonesia tuh, wah mantap betul ya. Ada yang lurus, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang dari tengah mau ke kiri, ah bebas lah kata aku mah. Suka bingung gitu, udah tahu mau ke kiri kenapa dia ngambil di tengah ya. Semoga Anda dihindarkan dari penyetir-penyetir yang suka labil gitu ya, mau ke kiri tapi ngambilnya di tengah gitu. Ya ampun. Semoga semuanya selamat-selamat, belum ada yang alergi-alergi terkait debu kemarin ya. Dan juga semoga pekerjaannya diringankan hari ini ya, udah mau menjelang weekend soalnya. Untuk Anda yang mau update informasi lalu lintas atau mungkin informasi cuaca, boleh loh update ke Jakarta siang ini. Nomor WhatsApp-nya masih sama ya, di 0811-7972-7912. Atau bisa telepon langsung ke line WhatsApp, ke line telepon kami, maaf, di 0213440696 dan 3441499.

Bunga Citra Lestari, cinta pertama nih dari judul film yang sama juga ya, pendengar Pro 1. Mana-mana kita di Jakarta siang ini bersama saya Roli Hutahayan. Dan saya akan temani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1. Saya mau update dulu nih informasi dari Jakarta ya, khususnya dari Jakarta Timur. Ini di Jakarta Timur menertibkan kabel udara Semrawut. Alhamdulillah ya, masalah perkabelan ini sudah mulai ada yang ngeberesin gitu ya. Tapi mungkin ini di Jakarta Timur terlebih dahulu nih. Dari Pemkot Jakarta Timur melalui Suku Dinas Bina Marga yang melakukan penertiban dan penataan kabel udara Semrawut sepanjang 792 meter di Jalan Sultan Hamengkubuwono 9 di ujung Menteng Cakung. Dan ini dikatakan oleh Asisten Perekonomian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Jakarta Timur Fauzi yang menyebutkan kalau jaringan kabel baru sebelumnya telah dibangun di bawah tanah dan jajarannya bersama dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Jakarta akan menurunkan dan merapikan kabel udara tersebut untuk penataan. Menurutnya, penataan ini untuk menghilangkan kabel fiber optik yang menjuntai dan berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat, di mana proses penataan ini ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 2 minggu. Dikatakan juga secara lanjut nantinya penataan kabel udara ini merupakan bagian dari program pemerintah Kota Jakarta Timur dalam mempercantik kawasan dan mendukung Jakarta sebagai kota global. Di mana sepanjang 2026 ini penataan kabel telah dilakukan ya di 9 titik lokasi di Jakarta Timur nih, pendengar Pro 1. Dan harapannya nanti semakin banyak jaringan telekomunikasi yang akan pindah ke jaringan bawah tanah sehingga kawasan perkotaan menjadi lebih tertata dan juga nyaman. Amin, saya doakan ini semoga bisa berjalan dengan baik dan bisa lanjut ya ke Jakarta lainnya. Jakarta Barat bisa kali Pak, tolonglah. Terus teman-teman ini Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan juga kepengen ya. Amin, semoga ya, karena kita nggak tahu banget ini kabelnya yang kadang-kadang menjuntai tuh kabel apa, kadang-kadang ujung kabelnya masih ada gitu ya, apalagi nyangkut-nyangkut ke rumah masyarakat gitu ya kan. Kalau hari siang ada di kalender ya pendengar Pro 1 ya, jadi sebaiknya nih preventifnya harus segera dibereskan gitu. Semoga lancar-lancar planningnya ya. Dan Anda sebagai warga Jaktim juga mulai enak nih nanti ngelihatnya, udah gak ada kabel-kabel udara yang semrawut dan menjuntai ya. Untuk Anda ini gimana di tempatnya? Apakah juga sama kayak rekan-rekan di Jakarta Timur, ada kabel-kabel yang masih semrawut ya? Boleh nih update-update cerita sama saya ya di 0811 7972 7912.

mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.

0: opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan iya. Yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

FM RRI Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi. Eric Clapton, Change the World. Ini dari tahun 1996. Wah, lama juga lagu ini ya. 96, 2026. Wow, 20 tahun. Saya takut gitu disuruh hitung-hitungan. Lumayan lama ya lagu ini. Cukup menenangkan juga ya di hari Kamis 10 September 2026. Ini juga saya mau update dulu sedikit ya pendengar Pro 1 terkait dengan tadi pagi nih informasinya ya. Gunung Anak Krakatau di Lampung kembali erupsi pada pukul 9 lewat 10 waktu Indonesia Barat, di mana erupsi ini berlangsung sekitar 17 detik ya. Berdasarkan informasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, tinggi kolom erupsi tidak teramati. Namun erupsi ini terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum mencapai 47 mm. Saat ini Gunung Anak Krakatau masih berstatus level 3 atau siaga ya, pendengar Pro 1. Sehingga PVMBG mengimbau masyarakat untuk tetap tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Himbauan ini juga tertuju kepada para pengunjung, wisatawan dan juga pendaki ya, pendengar Pro 1. Bagaimana di tempat Anda, pendengar Pro 1, apakah saat ini mungkin ya Anda sedang mendengarkan kami lewat RRI Digital ya dari Lampung atau mungkin dari sekitar Banten ya. Update-nya seperti apa hari ini? Apakah debunya masih cukup tinggi atau sudah cukup reda ya, sudah cukup berkurang gitu? Boleh nih langsung update ke line WhatsApp-nya Pro 1 dan langsung aja dikirim lewat teks bisa, voice note bisa di 0811 7972 7912.

0: kemarin Bapak hampir kejebak penipuan AI voice spoofing itu loh.
1: Hah? Voice apa tuh Pak?
0: Voice spoofing. Jadi ada yang nelpon Bapak nih, pakai suara mirip banget sama suara Rini anak kita, terus minta uang.
1: Hah? Bisa mirip gitu?
0: Iya, AI sekarang itu bisa nyontek suara orang cuma dari rekaman pendek loh. Jadi kayak asli gitu loh.
1: Bapak kok tahu itu kalau bukan Rini?
0: Nada ngomongnya tuh aneh lah. Terus transfernya itu minta buru-buru gitu loh. Nah, Bapak cek langsung tuh ke Rini. Bener bukan dia.
1: Ya ampun, serem juga ya. Untung Bapak gak langsung ngasih uang.
0: Iyalah, makanya sekarang kita itu harus hati-hati kalau ada yang minta uang lewat telepon atau pesan. Jangan percaya sama suara aja.
2: Suara bisa ditiru. Hati-hati jangan sampai tertipu. Cek dulu sebelum transfer uangmu.
3: Pernahkah Anda berniat membuka ponsel hanya selama 5 menit untuk mengecek notifikasi, memeriksa pesan, atau membalasnya? Tapi ternyata, tanpa disadari, waktu berlalu hingga hampir 1 jam. Fenomena ini ternyata memiliki penjelasan ilmiah yang menarik. Saat kita membuka handphone dan kemudian scrolling di media sosial seperti Instagram, TikTok, atau platform digital lain, otak terus-menerus menerima rangsangan baru dalam waktu singkat. Setiap video, gambar, atau informasi baru memicu rasa penasaran yang membuat otak terdorong untuk terus mencari konten berikutnya. Dalam kajian cognitive psychology, kondisi ini berkaitan dengan cara otak memproses perhatian. Ketika perhatian kita terus berpindah dengan cepat dari satu stimulus ke stimulus lain, otak menjadi sangat sibuk memproses informasi, tapi justru kurang optimal dalam mencatat perjalanan waktu. Inilah yang membuat persepsi waktu menjadi berubah. Aktivitas yang terasa singkat secara subjektif ternyata bisa memakan durasi yang jauh lebih lama secara nyata. Ditambah lagi, desain media sosial modern memang dibuat agar pengguna terus bertahan melalui fitur seperti infinite scroll atau konten yang terus diperbarui tanpa henti. Jadi, jika Anda merasa waktu sering menghilang saat bermain ponsel, kemungkinan besar itu bukan sekadar perasaan. Bisa jadi, otak Anda memang sedang dibuat terlalu sibuk untuk menyadari berapa lama waktu telah berlalu.
4: 91,2 FM, Jakarta, siang ini.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutahayan masih menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya akan temani Anda di Jakarta siang ini, dan saya juga punya informasi yang menarik nih untuk Anda pengguna KRL, terus Anda ada di Tanjung Priok, pendengar Pro 1. Ini komuter lain Tanjung Priok ini mulai menggunakan rangkaian kereta bandara atau komuter lain Basuta pada Kamis ini ya. Penggunaan rangkaian ini merupakan bagian dari pengaturan kembali sarana KAI komuter untuk menambah 13 perjalanan komuter lain Bogor. Yeay, selamat untuk warga Tanjung Priok ya. Ini pasti memudahkan sekali perjalanan ya. Dan informasi ini juga disampaikan oleh VP Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda yang mengatakan kalau penyesuaian ini dilakukan dengan mengatur kembali pola peredaran rangkaian kereta di sejumlah lintas pelayanan. Sebelumnya, rangkaian yang digunakan komuter lain Tanjung Priok ini dialihkan untuk memenuhi tambahan perjalanan di lintas Bogor. Sebagai gantinya, layanan Tanjung Priok menggunakan rangkaian komuter lain Basuta. Ditegaskan juga kalau perubahan rangkaian ini tidak mempengaruhi tarif maupun layanan komuter lain Tanjung Priok. Dipastikan kalau pengguna tetap mendapatkan layanan dengan tarif yang sama. Penyesuaian ini juga sekaligus berdampak pada perjalanan komuter lain Basuta di tanggal 10 September 2026, di mana jumlah perjalanan Basuta sementara dikurangi dari 70 menjadi 52 perjalanan perharinya. Sebelumnya, KAI komuter ini mengurangi 17 perjalanan komuter lain Bogor pada periode 7 sampai 9 September 2026. Dan setelah mengevaluasi kepadatan pengguna, KAI komuter kemudian menambah kembali 13 perjalanan Bogor mulai 10 September. Jadi, untuk pengguna komuter lain Basuta yang terdampak perubahan jadwal ini, diimbau supaya Anda tetap menyesuaikan waktu perjalanan ya, karena pastinya ini armadanya jadi lebih sedikit dibanding biasa. Jadi rajin-rajin dicek ya pendengar Pro 1 ya, ya waktu keberangkatannya. Untuk penumpang yang telah memiliki tiket perjalanan terdampak ini juga bisa menggunakan jadwal sebelum atau sesudah keberangkatan yang tercantum pada tiket. Selain itu, penumpang dapat menggunakan refund tiket sebesar 100% melalui loket di stasiun komuter lain Basuta. Gitu pendengar Pro 1, semoga perjalanan Anda lancar ya. Untuk Anda yang mau ke Bogor dari Tanjung Priok, ini sudah lebih banyak armadanya. Untuk Anda yang mau ke Bandara Soekarno-Hatta, bisa dicek ulang nih ya jadwalnya ya, supaya pas, jadi gak keburu-buru nyampe bandara. Semoga perjalanannya aman dan selamat ya sampai tujuan. Sambil ditemani oleh lagu-lagu yang enak nih, saya punya dua lagu enak dari dua orang sahabat dekat ya. Ada Fildi Aldiano dengan Pelukmu Sementara Hatiku Selamanya. Ini dari musikal Keluarga Cemara lagunya. Kemudian ada Sherina Munaf nih yang kemarin juga ikut membantu pemadaman karhutla di Kalimantan, serta juga fokus kepada sekolah orang utan juga di Kalimantan ya. Semoga nih Sherina sudah balik ke Jakarta ya, karena kemarin kan masih di Kalimantan. Ini dengan sebuah lagu dari Sherina di tahun 2009, Pergilah Kau untuk Anda. Kalau pendengar Pro 1 mau update informasi terkait dengan lalu lintas atau mungkin cuaca, atau mungkin ada peristiwa menarik ya, atau mungkin juga Anda salah satu pengguna KRL yang tadi saya sebutkan, boleh nih di update informasinya ya di 0811 7972 7912.

0: Bu Ari. Sekarang lagi banyak yang kena campak loh.
1: Waduh, itu bahaya nggak Bu Bidan?
0: Iya, campak itu berbahaya Bu. Bisa sampai komplikasi seperti radang paru-paru atau bahkan infeksi otak.
1: Oh gitu Bu Bidan.
0: Iya, banyak yang menganggap sepele Bu. Padahal kalau tidak ditangani dengan baik bisa berbahaya. Apalagi untuk anak-anak dan yang daya tahan tubuhnya lemah.
1: Aduh, mana aku punya balita lagi.
0: Anak ibu sudah vaksin kan?
1: Sudah. Apakah kalau sudah vaksin masih bisa tertular juga?
0: Bisa sih Bu, tapi vaksin bisa mencegah komplikasi serius dan gejalanya pun biasanya lebih ringan.
1: Oh gitu, berarti vaksin penting ya untuk perlindungan anak.
0: Betul Bu.
2: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

Pukul 10:53 menit waktu Indonesia Barat. Semoga di siang hari ini Anda lagi nggak bolak-balik ngecekin e-commerce ya. Untuk ngelihat ini masker saya udah dikirim atau belum ya. Karena mesennya udah cukup lama tapi kok nggak dikirim-kirim. Atau mungkin lagi ngecek ya ampun dibatalin lagi gitu ya. Terkait dengan hal tersebut saya suka banget deh sama netizen Indonesia ya. Jadi banyak sekali gerakan yang pada akhirnya nih teman-teman di sosial media. Karena beli maskernya tuh sering dibatalin, terus tiba-tiba harga sekotaknya tuh jadi mahal ya. Yang sekotaknya 30.000 tiba-tiba sekotaknya jadi 155.000. Wah, benar-benar mau ke Eropa kayaknya langsung jalan-jalan ya. Akhirnya teman-teman di sosial media tuh pada posting ya, pendengar Pro 1, mereka beli masker seharga 155.000 itu. Ada yang 100.000, pokoknya harga masker yang overpriced, yang mahal banget, mereka beli tapi mereka enggak bayar. Jadi stoknya di keep. Katanya ini pelajaran buat pedagang yang naikin harga gak kira-kira, tidak manusiawi gitu ya. Untuk pedagang yang tiba-tiba batalin pesenan juga karena mau naikin harga. Wah, saya tadi pagi sih lumayan menghibur ya baca ini. Pinter-pinter banget loh warga Indonesia tuh. Pedagangnya dikerjain coba. Nanti kalau misalnya Anda agak sedikit lowong, Anda bisa cari juga tuh pendengar Pro 1 ya. Dan bisa jadi bahan hiburan Anda juga. Bahkan nih gara-gara mereka pesan sampai 100 kotak, 155 kotak gitu ya. Itu kalau saya lihat pembayaran mereka ada yang sampai 15 juta, ada yang sampai 10 juta, sampai berjuta-juta gitu. Katanya kalau mereka naikin harga sekarang stoknya kita keep. Ya ampun lucu banget. Semoga Anda dapat penjual yang berkah ya. Alhamdulillah saya kemarin sempat beli masker, harganya masih normal tuh. Saya masih beli isi 10, harganya masih 15.000, 20.000 gitu. Hal ini juga ternyata menjadi perhatian Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, yang meminta produsen, distributor, dan pedagang tidak menimbun masker di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Diingatkan kembali nih oleh Bu Yuke ya, kalau penimbunan masker ini dapat memicu kelangkaan di pasar.

0: FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Chelsea melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris musim 2026-2027. Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudi Zain.

0: 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin. Tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Park the Princess dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Tacak. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akrioch diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0. Setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele, tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Tacak. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tarik Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum, dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson, dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2, dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto, dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut, dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso, dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: Oh, boy. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor satu dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Arina Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nurdiansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nurdiansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dalam saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Alwi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mohsaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini sudah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan, dan juga persiapannya sudah cukup sejauh ini. Ya, pastinya kalau ini dari game pertama saya sudah masuk di kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim tepat. Ya, pastinya senewa.
1: Para atlet sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEC untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya, Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nurdiansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena.

0: pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
1: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.

0: Isu bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
1: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
0: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup Grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit. Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: Akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat? Kurang tidur atau kurang duit nih?
1: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
0: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga turun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
1: Hah? Emang ngaruh banget ya?
0: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
1: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
0: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
1: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
0: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
1: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
0: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
2: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, Utopia pendengar Pro 1 dengan kesepian abadi dari tahun 2003. Menemani kita di Jakarta siang ini tepat di pukul 11:37 waktu Indonesia Barat. Mungkin ini udah jam-jam agak sedikit gelisah ya. Karena mau menuju jam makan siang atau udah mulai pegel nih duduknya ya, kelamaan ada di meja kantor, sudah berjam-jam di depan laptop gitu ya, badannya gak gerak-gerak. Untuk Anda yang mungkin yang pakai smartwatch, itu ada notif pasti time to moving biasanya gitu ya, ayo bergerak gitu, mengingatkan Anda untuk tetap gerak dari meja kerja Anda. Karena kebiasaan duduk sambil membungkuk di depan meja nih bisa bikin leher, bahu, pinggang, sama kaki itu bisa kaku-kaku dan ngerasa pegel gitu. Jadi ada baiknya di tengah kesibukan Anda, mungkin kalau sudah lama gak gerak gitu ya, Anda bisa melakukan gerakan-gerakan sederhana di mana Anda bisa melakukan peregangan singkat. Ini gak butuh banyak waktu kok ya untuk stretching gitu ya, karena ini bisa dilakukan tanpa meninggalkan meja kerja. Dari artikel di Fit and Well, ini Anda bisa melakukan tarikan nafas untuk membantu tubuh lebih rileks ya. 5 tarikan nafas, lalu Anda bisa melanjutkan peregangan yang lainnya selama 60 detik gitu ya. Setelah itu lakukan peregangan sambil duduk selama 30 detik pada masing-masing kaki. Jadi kebiasaan bergerak di sela pekerjaan juga ternyata penting nih untuk menjaga tubuh tetap nyaman. Dijelaskan juga kalau ini bisa membuat gangguan kesehatan ya, karena Anda tidak bergerak nih dari kursi Anda gitu. Ini yang paling banyak biasanya pekerja kantoran nih ya. Karena biasanya suka males gerak gitu ya, udah nyaman di bangkunya, kerjanya fokus banget ya, gak tahu fokus kerja atau nonton YouTube. Pendengar Pro 1 mah kerjanya serius, ini gak ada yang nonton YouTube ya. Jadi ini bisa dilakukan nih pendengar Pro 1, tarik nafas, stretching, berdiri, gerakin-gerakin kakinya gitu ya. Oh, gak perlu jauh-jauh, atau mungkin Anda bisa stretching bahu dan leher aja gitu ya. Ngadep kanan, ngadep kiri, diputer-puter kepalanya dalam hitungan 8 atau 10 gitu ya. Jadi supaya lebih rileks gitu pendengar Pro 1. Anda bisa memiringkan leher ke sisi kanan atau sisi kiri, kemudian bisa memutar bahu ke depan atau ke belakang beberapa kali agar area bahu ini kembali bergerak. Kemudian untuk bagian punggung dan pinggul, ini juga tentunya perlu gerakan juga nih ya, supaya tidak encok. Karena posisi duduk yang dipertahankan berjam-jam ini bisa bikin badan Anda kaku dan gak nyaman pendengar Pro 1. Jadi butuh peregangan juga gitu ya. Anda bisa bangkit berdiri dari kursi Anda ya, bolak-balik gitu, dan peregangan ini juga tidak membutuhkan alat khusus kok, jadi bisa dilakukan di tengah-tengah rutinitas kerja Anda. Kemudian Anda bisa meregangkan kaki dan lutut nih pendengar Pro 1 ya. Sambil duduk aja Anda bisa meluruskan satu kaki dan letakkan telapak kaki di kursi lain. Bungkukkan tubuh perlahan dari pinggang, kemudian tahan sampai 10 sampai 30 detik ya. Kemudian Anda bisa mengulangi pada kaki lainnya. Digonta-ganti aja tuh ya, ganti-gantian. Ulangin 10 kali aja. Agak banyak ya, enggak apa-apa, sedikit stretching ya. Kemudian Anda juga bisa melakukan shoulder shrug gitu ya, ngangkat kedua bahu mendekati telinga gitu, kayak mau makan apa? Enggak tahu. Nah, itu tuh bisa kayak gitu tuh ya, 10 kali itu biar bahunya lebih ringan gitu ya. Begitupun tadi melakukan neck stretch juga, itu yang ke kanan dan ke kiri gitu ya, atau bisa puterin kepalanya selama 10 detik ya. Dan juga ada upper trap stretch, ini memiringkan
kepala secara lembut ke arah bahu, terus ditahan. Ditahan dulu 10-15 detik. Semoga stretching-stretching ringan ini bisa membantu Anda supaya nggak pegel-pegel badannya ya, kalau kebanyakan duduk di kantor gitu. Kalau misalnya sudah ada peringatan time to moving, ayo bergerak gitu di smartwatch Anda, sebaiknya lakukan dulu sebentar, nanti balik lagi ke kantor. Atau sekedar ngambil minum ke dispenser ya, atau ke toilet juga. Paling gak gerak aja dulu gitu ya, pendengar Pro 1 ya. Sambil menemani makan siang Anda juga, saya punya lagu-lagu yang enak nih untuk Anda. Saya punya Glenn Samuel featuring Bricia Jodi dengan Makin Aku Cinta untuk Anda.

0: Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
1: Iya, Bu. Sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
0: AI?
1: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi, Bu.
0: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
1: Alhamdulillah, Bu. Bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.
2: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta. Glenn Fredly featuring Rio Febrian, Katakan Kau Milikku. Menemani Anda di siang hari ini ya, pendengar Pro 1. Saya juga akan temani Anda menuju jam makan siang nih. Semoga gak pusing-pusing lagi ya memilih makan siang apa. Semoga udah kepikiran gitu mau makan siang apa. Kalau saya hari ini memilih untuk makan siangnya, ini deh pendengar Pro 1, batagor. Udah lama gak makan batagor, kayaknya saya mau makan batagor aja nih siang hari ini ya. Dan nanti tepat di pukul 12 di jam yang maksi, kita akan ngobrol lebih banyak tentang makanan ya pendengar Pro 1. Kalau Anda udah kepikiran mau makan apa dari sekarang, atau mungkin mau menikmati promo-promo gitu ya di ojek online, atau mau jalan-jalan ke mall dekat kantor nanti balik lagi, atau ada janjian ulang tahun nih, traktiran, wah seru banget. Boleh langsung di update-update deh sama saya ya di 0811 7972 7912.
1: 1, 2, 3, 4.

0: menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Scott, kenapa Pika begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam kemana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Codex Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lahan tidur seluas 450 meter persegi di belakang R. Petra Rasela, Rawabadak Selatan, Jakarta Utara, kini dimanfaatkan menjadi taman agrowisata. Lahan yang sebelumnya dipenuhi rumput liar tersebut dikembangkan dengan konsep urban farming. Taman ini dimanfaatkan untuk menanam berbagai tanaman seperti jagung, kangkung, dan bok choy, serta dilengkapi dengan kegiatan perikanan dan peternakan. Selain menjadi ruang produktif, taman agrowisata ini juga digunakan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat dan anak-anak untuk belajar bercocok tanam, memelihara ikan, hingga mengelola sampah dapur. Beralih ke informasi selanjutnya, perbaikan halte Taman Melawai Jakarta Selatan telah rampung dilakukan. Perbaikan ini merupakan tindak lanjut dari laporan warga melalui aplikasi Jaki yang melaporkan kondisi atap, lantai, dan lainnya mengalami kerusakan hingga mengurangi tingkat kenyamanan saat menunggu kendaraan umum. Saat ini sejumlah bagian halte yang telah diperbaiki meliputi atap, tiang, lantai, keramik, dan juga tempat duduk. Perbaikan ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, baik saat menunggu kendaraan umum maupun berteduh dari panas dan hujan. Sekian kilas berita pukul 12.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kali informasi dan inspirasi. Saatnya makan siang pendengar Pro 1. Hari ini makan siangnya apa nih kalau boleh tahu? Kalau saya memilih makan batagor aja deh, yang simpel-simpel ya. Jadi tinggal sat-sat gitu. Kalau Anda makan siangnya apa nih hari ini? Boleh loh update ke saya ya, cerita-cerita. Dan nanti saya akan kasih persiapan juga nih. Setelah makan siang itu biasanya ya, karena kena karbo yang banyak, mata agak suka berat gitu ya. Kayak lagi digelandotin kerak gitu, berat sekali matanya. Kayak pernah aja digelandotin kerak tuh matanya ya, Roli ya. Nah, saya punya beberapa tips untuk Anda nih, dan juga beberapa jawaban biasanya ya untuk Anda kalau misalnya ngantuk setelah makan siang. Yang biasanya langsung dicari sih kebanyakan orang adalah cari kopi yuk gitu. Ngopi yuk, ngantuk nih gitu. Aduh ngantuk, nyeduh kopi dulu kali ya gitu. Kopi memang menjadi pilihan banyak orang ya untuk mengatasi kantuk ya. Atau mungkin karena sering sekali minum kopi, buat sebagian orang juga jadinya udah gak mempan tuh kopi. Nah sekarang tuh banyak yang seru-seru pendengar Pro 1. Kayaknya udah dari 4-5 bulan lalu, sekarang kopi tuh bukan cuman kopi hitam doang ya, bukan cuman kopi susu gula aren, bukan cuman kopi espresso pakai ice cream, bukan juga kopi matcha gitu ya. Nah sekarang tuh udah banyak banget yang beredar kopi dengan pilihan rasa yang beragam gitu. Saya beberapa bulan lalu sempat coba kopi rasa peach, terus juga sempat coba kopi rasa berry gitu ya. Nah ini udah makin banyak jenis minuman kopi yang beredar ya. Ada juga kopi jahe gitu. Dan ada juga latte matcha sekarang ya, atau latte strawberry. Nah kalau misalnya pilihan Anda sendiri nih pendengar Pro 1 ya, varian kopi apa sih yang lagi suka banget Anda minum dan menjadi favorit Anda? Boleh dong cerita sama saya. Kalau saya sih di antara kopi rasa-rasa ini ya, saya lagi suka banget sama kopi berry atau kopi peach. Itu ada di beberapa kopi store gitu ya, kayak gerai-gerai kopi yang sering banget kita lihat lah ya. Ada yang kopi yang warnanya biru putih logonya, ada yang warna kuning ya. Itu banyak tuh kopi rasa-rasanya. Ada kopi yang juga dalam satu lingkungan di dekat Masjid Cut Mutia. Wah itu juga enak tuh. Salah satu favorit saya namanya Agria Coffee tuh. Menurut saya berry coffee dan peach coffee-nya enak banget ya. Kalau Anda gimana nih pendengar Pro 1? Biasanya habis makan siang butuh kopi ngantuk, varian kopi apa yang biasa Anda minum atau jadi favorit Anda? Kopi hitam juga gak apa-apa sih. Kalau Anda juga punya rekomendasi kopi tuh, kopi hitam kan juga banyak yang enak-enak ya. Ada kopi liong, ada kopi pahit biasa, ada kopi dari Siantar, ada kopi Aceh Gayo. Wah seru sih, banyak favoritnya ya. Atau minum kopi Vietnam juga seger tuh ya. Boleh cerita sama saya ya di 0811-7972-7912 atau lewat line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499. Sambil ditemani oleh salah satu lagu favorit saya datang dari Foo Fighters, ada Walking After You.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.
2: Maxi, makan siang bersama teman sejati.
3: Pro 1 RRI Jakarta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
3: Skop, kenapa bisa begitu?
4: Emang kenapa lu? Mau pinjam mana kan?
2: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saya tembak kamu.
6: Jakarta siang ini, 91,2 FM, RRI Pro 1 Jakarta.
7: Maxi, makan siang bersama teman sejati. 01

0: 91,2 FM Radio Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anggun jadi milikmu, crazy dari tahun 2008 nih, pendengar Pro 1. Ih, Tante Anggun nih sekarang lagi main series ya bareng sama Agnes Monica The Richer. Dan ini udah banyak banget interviewnya Anggun sama Agnes. Seru ya dengerin mereka cerita pas syuting. Apakah Anggun dan Agnes juga kalau lagi ngantuk dopingnya adalah kopi? Kopi dulu bentar ya. Kalau pendengar Pro 1 nih, rata-rata ternyata banyak ya yang dopingnya kalau lagi ngantuk gitu ya, butuh pertolongan pada yang ngantuk gitu, ngopi dulu gitu ya. Ternyata ada Bapak Parsel Paluruan yang cerita, kalau saya sih udah paling benar deh Rolly, gak mau yang kencang-kencang, cappuccino aja udah bikin tenang. Oke. Terima kasih Pak Marcel. Kemudian ada Mas Pandu nih di Kebayoran Lama yang kirim voice note dan juga cerita nih. Apa sih kopi favoritnya? Silakan Mas Pandu.
1: Kalau ditanya nih ya Mas Yudi ya, soal kopi itu saya lakukan tuh pagi hari Mas Yudi. Kalau habis kajian subuh dikasihnya kopi hitam tanpa gula. Dijamin gak bakal ngantuk sampai malam. Cuma kalau untuk yang bakal bikin ngantuk sampai apa, yang bakal tahan ngantuk sampai sore doang, itu sih cappuccino. Itu biasanya yang saya lakukan itu pada saat sebelum les. Kan di tempat les saya kan disuguhin, disediakan kayak mesin kopi gitu. Saya gak mau sebut merek ya. Ada buat cappuccino, ada buat latte, ada buat susu coklat, ada cocochino, ada teh tarik. Wah, kadang juga di situ disediakan snack juga. Always itu dikasih snack. Jadi kalau siap pagi, kopi pahit. Jadi kalau untuk biasanya menjelang siang atau mau menjelang les tuh, cappuccino dulu. 12.
0: Oke, mantap nih ya perkopiannya Mas Pandu. Tapi sayangnya Rolly nih yang lagi siaran, aduh suaranya udah cantik-cantik gini, masih dipanggil Mas Yudi lagi. Gak apa-apa, mungkin kayak suara saya kurang feminim ya. Untuk Anda gimana nih pendengar Pro 1, apa sih varian kopi yang paling Anda sukai gitu ya, apalagi kalau lagi siang-siang untuk nahan ngantuk gitu ya, apa yang jadi pilihan Anda? Sekarang kan kopi makin banyak ya variasinya, ada kopi jahe, kopi berry, kopi peach, kemudian kopi latte, kopi matcha juga ada ya, kopi strawberry juga ada nih pendengar Pro 1. Yang mana yang suka jadi pilihan Anda? Bahkan nih di bulan lalu ada tren namanya espresso bomb. Kok bisa namanya espresso bomb ya? Karena ini buatnya espresso dicampur sama sparkling water pendengar Pro 1. Racikannya lebih unik karena ada tambahan lemon dan juga garam di bibir gelasnya. Kopi ini tuh terinspirasi dari salah satu jenis minuman beralkohol yang dicampur ke minuman berenergi awalnya gitu ya. Dan ternyata ini cukup mantep nih untuk bikin melek ya. Langsung seger tuh kalau dapat espresso bomb ya. Si espresso dicampur sama sparkling water, tambah lemon, terus tambah garam gitu di ujung bibir gelasnya. Tapi diingatkan nih pendengar Pro 1 oleh ahli gizi dan olahraga namanya Dan Osman. Pak Dan Osman ini mengingatkan kalau kandungan kafein espresso bomb ini perlu diperhatikan ya, apalagi Anda minta double espresso. Ini cukup kencang ya, dan sangat tidak disarankan kalau mengkonsumsi lebih dari 400 mg kafein per harinya. Jadi kalau sebelumnya sudah minum kopi, terus Anda minum espresso bomb, ini bisa berlebihan nih, dan nanti efeknya bisa membuat Anda jadi gelisah, jantungnya berdebar kencang. Kemudian ada waktu yang juga baik untuk mengkonsumsi kopi pendengar Pro 1, di mana waktu minum kopi ini pastinya mempengaruhi tubuh. Kafein memiliki waktu paruh sekitar 8-10 jam, menyatakan kalau ini efeknya bertahan cukup lama pendengar Pro 1. Jadi kalau misalnya Anda nanti ditawarin espresso bomb itu sebaiknya dikonsumsi pada pukul 13 sampai 14. Pas nih jam-jam makan siang, jam-jam ngantuk ya. Jadi harapannya nanti gak keganggu waktu istirahatnya kalau Anda memang harus tidur di malam hari gitu. Tapi Rolly, aku tuh gak bisa minum kopi loh. Loh kok sama kayak saya nih. Saya baru-baru ini kena asam lambung ya, pendengar Pro 1. Kebiasaan minum kopi juga akhirnya walaupun saya cuma minum kopi susu sekali-sekali ya, tapi sekarang kalau minum kopi susu tuh sudah mulai satu gelas buat dua kali minum gitu. Kalau enggak udah enggak enak gitu lambungnya ya. Nah, ini saya punya pilihan juga untuk Anda yang mungkin sama kayak saya nih, udah enggak bisa minum kopi lagi ya. Karena lambungnya bermasalah, atau mungkin gara-gara kalau setiap minum kopi tuh selalu merasa gelisah. Nah, sekarang tuh ada yang namanya tren kopi jamur. Kopi jamur, gimana tuh kopi jamur? Jadi kopi jamur ini merupakan perpaduan kopi dengan ekstra jamur fungsional. Namanya aja memang kopi jamur, tapi minuman ini tidak menggunakan jamur yang biasa dikonsumsi sebagai bahan masakan, pendengar Pro 1 ya. Dilansir dari time.com, ahli diet nutrisionis yang juga merupakan seorang profesor ya di bidang pediatri, namanya Albert Einstein College of Medicine scene ini, Keith mengatakan kalau kopi jamur ini umumnya dibuat dari campuran bubuk atau ekstrak jamur dengan kopi bubuk gitu. Jadi jenis jamur yang digunakan antara lain ini lion's mane dan chaga yang termasuk dalam kelompok jamur fungsional. Jujur saya belum pernah dengar jamur ini karena biasanya kan kalau ke supermarket tuh ketemunya jamur kancing, jamur tiram, jamur shirataki gitu ya. Kemudian Anda juga mungkin ada beberapa pilihan jamur yang biasa sering ditemuin di makanan di shop-shop gitu ya. Tapi ternyata kalau kopi jamur ini bukan dari jamur yang biasa dimakan, tapi dari ekstrak jamurnya ya. Kemudian rasanya kayak gimana nih, Rolly? Si jamur kopi ini rasanya lebih earthy atau menyerupai rasa umami gitu ya. Aduh, jadi pengen coba tapi kayaknya susah nih nyari di Jakarta. Nanti kalau ada saya kasih tahu ya. Dan fakta unik lainnya nih pendengar Pro 1 ya, si kopi jamur ini itu bisa merespon stres ya, meredam stres dan juga berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh. Kemudian ada antioksidannya juga sampai bikin kualitas tidur kita jadi lebih baik. Wah, keren juga nih kopi jamur ya. Di line telepon juga saya sudah ada pendengar Pro 1 yang mau ikutan ngobrol terkait kopi nih. Halo, selamat siang.
2: Kasih, selamat siang.
0: Dengan
2: Pak Roli, apa kabar?
0: Dengan Pak siapa nih? Roli baik. Pak Setiawan. Gimana nih varian kopi favoritnya apa nih, Pak Setiawan? Langsung saja. Gimana?
2: Iya, hampir semua sih buat saya. Yang penting varian itu ada sekarang di meja depan saya untuk segera dinikmati sekarang. Daripada ini bercandanya ya, daripada sekian banyak pilihannya cuma dalam bentuk brosur gambar dua dimensi kan masih menghayal dulu ya. Kalau saya yang ada di depan. Nah, tapi sedikit kalau udah ngerasain yang pokoknya produk yang aneka macam-macam itu kok buat saya sangat.
0: Halo.
2: Itu halo? Halo.
0: Ya,
2: halo?
0: Ya.
2: Cek cek. Iya. Waduh, padahal saya udah stay di satu tempat nih, kok masih bikin juga harus jaringan operator untuk bisa sehat-sehat aja. Nah, itu kembali yang tadi. Jadi kalau maca Kak Roli kayaknya nggak begitu selera. Udah saya pernah cobain. Mendingan maca aslinya gitu kan. Itu kalau koreksi kalau saya salah, bukannya dia teh hijau ya aslinya?
0: Iya, masuk dalam kelompok teh hijau juga.
2: Kalau teh hijau pahit, tawar, mending saya suka. Tapi kalau udah dimacam-macamin gini, malah nyampur-nyampur nggak hobi. Tapi kalau kopi-kopi yang lain itu dari mulai yang berat maupun yang apa light, seneng-seneng aja sih.
0: Oke, jadi kalo segala macam kopi disikat ya, Pak Setiawan ya. Tapi nggak suka dengan kopi poncet yang rasa-rasa, enggak tapi ya?
2: Iya, okay. Terlalu rasa-rasa. Sama yang utama kalau diajakin si Maxi gitu kan. Jadi diajakin kan voucher apapun, ayo deh. Iya kan, maksudnya dalam bentuk di voucher kita nggak ngecas sendiri, maksudnya gitu.
0: Iya. Oke.
2: Mungkin itu aja, Kak Roli.
0: Terima kasih, Pak Setiawan.
2: Sama-sama, selamat siang.
0: Selamat siang. Wah, kalau Pastiawan segala jenis kopi disikat, tapi kalau udah kopinya ada rasa-rasa yang lain, aduh nggak dulu deh, gitu ya. Kalau Anda gimana pendengar Pro 1, silahkan ya 0811 7972 7912.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Maksi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
3: Maksi hari ini teman Pro 1, pendengar Pro 1, saya masih mengajak Anda nih untuk cerita-cerita ya. Apa sih kopi favorit Anda ya di banyaknya pilihan kopi saat ini gitu ya yang ngetren. Kalau saya lagi suka banget sama espresso campur berry sama espresso campur peach gitu. Kopi dicampur buah-buahan menurut saya enak sih ya, sejauh ini masih oke gitu. Lagi gak temenan sama kopi susu nih. Lambungnya lagi gak seru soalnya. Ada lagi nih tren terbaru ya pendengar Pro 1, namanya adalah kopi yogurt ya. Ini kemarin juga sempat viral katanya, dimana si kopi yogurt ini memadukan kopi yogurt sama air kelapa. Krimi-krimi sehat gitu ya. Apakah dengan minum kopi yogurt ini bisa langsung buru-buru ke toilet? Ini pancingannya yang luar biasa loh, kopi sama yogurt coba ya kan. Saya pernah coba kopi kelapa ya, kopi sama air kelapa, ternyata saya kurang suka sama taste air kelapa di kopinya gitu ya. Tapi banyak juga sih yang suka ya. Nah, ini si kopi yogurt ini menarik perhatian ya pendengar Pro 1, karena rasanya katanya enak, terus seger gitu ya. Dimana si kopi yogurt ini awalnya viral dulu nih di media sosial. Aduh, jadi ingat Dalgona Coffee deh, zaman Covid ya, semua orang bisa bikin kopi jadinya. Dan katanya juga nih si kopi yogurt ini selain pastinya ada energi dari kafein, dari yogurtnya kayak protein, dan air kelapanya juga membantu hidrasi tubuh sepanjang hari gitu. Kalau Anda mau coba-coba nih, saya boleh kasih tips dan triknya dan resepnya juga nih. Karena caranya simple, bisa bikin di rumah ya. Seduh kopi sesuai selera ya, habis itu tambahin air kelapa, lalu masukin yogurt secukupnya, aduk sampai rata. Bisa juga pakai frother biar lebih creamy. Si frother itu yang kayak ada alat buat ngocoknya sendiri itu loh pendengar Pro 1, yang otomatis ya. Kemudian udah deh jadi ya. Ini juga katanya si kopi yogurt ini pilihan kopi rendah gula. Oke, seru sekali. Dan di line telepon nih sudah ada Pak Hasanuddin yang mau cerita juga nih terkait dengan kopi pilihannya. Halo, selamat siang Pak Hasanuddin.
4: Halo, selamat siang.
3: Iya.
4: Masih bersama makanan sejati sama Roli ini mau makannya.
3: Iya benar, saya temenin ya Pak ya. Tapi biasanya Pak Hasanuddin sih jam segini udah makan, tinggal ngopi doang nih.
4: Always
3: kan? Apa nih kopi favoritnya nih Pak Hasanuddin?
4: Saya emang selalu kopi pahit. Cuma kopi ada pahit. Resep, saya punya kopi yang resep mantep ini, Roli.
3: Coba bocorin dong, Pak. Saya juga mau coba nih.
4: Saya punya resep kopi yang cantik dan mencegah sakit pinggang.
3: Kok pinggang?
4: Masuk angin. Ini kopinya saya cocokin aja produknya ya.
3: Apa tuh kopinya, Pak?
4: Kopinya kopi Arabica. Lalu pakai jahe merah, jahenya yang kecil-kecil, jahe semut ya. Itu digiling.
3: Jahenya dilumatin digiling. Gitu ya, digiling ya?
4: Nah, digiling bareng sama dikasih kayu manis sedikit sama cengkeh.
3: Enak tuh wangi cengkehnya ya.
4: Kasih cengkeh ya, kasih kayu manis sedikit aja dia makanya. Terus itu kasih gula merah.
3: Oke, dikit digiling, aja gula merahnya.
4: Digiling bareng. Jadi ukuran kopinya sekilo itu gula merah seberapa? Terus kayu manis ya sedikit aja atau buat aroma doang. Dan kayaknya ya dan baik-baik lah bahasa 12 butir lah.
3: Itu bikin ini racikan kopi 1 kilo berarti ya, Pak ya?
4: Bikin kopi racikan 1 kilo digiling. Terus kasih gula merahnya bareng. Gula merahnya bikin setengah kilo.
3: Bisa
4: banyak sih.
3: Jadi
4: bikin-bikin nanti nah caranya direbus.
3: Setelah jadi direbus, semua ya. Bikinnya itu direbus.
4: Sudah diracik, digiling sama tukang giling kopinya itu.
3: Digabung jadi, semua.
4: Di bawah tuh dikemas tuh. Nanti mau di itu kasih 2 sendok apa 3 sendok lalu airnya segelas
3: 200 ml yang normal ya.
4: Di teko itu termos stainless itu ya ukuran 2 gelas. Nah itu kopinya ukuran 4 sendok berapa lalu direbus. Direbus itu enak banget itu, Roli.
3: Agak anget dikit berarti ya, Pak, ada jahenya soalnya kan ya.
4: Iya, itu kan panasnya kan awet itu. Boleh kalau mau siaran juga boleh tuh, jadi bikin dulu di rumah.
3: Nanti masuk angin ya pasti ya.
4: Iya, kan udah ada cengkeh. Udah ada jahe merahnya. Sama gula merah.
3: Manisnya dari gula merah ya. Sip,
4: itu
3: sip.
4: Mantep banget itu.
3: Racikannya boleh dicoba nih. Sekilo bisa saya bagi-bagi lah satu lantai nih, Pak.
4: Iya itu, kasih satu lantai itu buat teman-teman dari kru-kru satu itu.
3: Bener.
4: Enak banget itu.
3: Sedep ya.
4: Jadi bisa bikin di rumah bikin dulu, masukin termos satu itu termos stainless itu yang biasa kalau di bawah itu. Itu mau minumnya set sedikit.
3: Wah, mantap.
4: Nikmat banget tuh,
3: Pak. Masukin botol minum ya. Nanti kapan-kapan saya coba ya. Makasih ya, Pak Hasanuddin.
4: Oke, Mas Siang Roli.
3: Selamat siang. Terima kasih, Pak Hasanuddin. Wah, seru banget nih racikan resep rahasia Pak Hasanuddin, kopi jahe merah. Anti masuk angin. Terima kasih ya pendengar Pro 1 yang juga udah ikutan ngobrol sama saya nih. Tapi sebelum saya tutup, saya punya rekomendasi 5 toko kopi legenda nih, kopi jadul di Jakarta Timur. Yang pertama ada toko kopi Sedap Jaya, kemudian ada toko kopi Bemo, ada toko kopi P16, tulisannya P terus angka 6 terus 11, P16. Lalu ada Bali Star Coffee dan juga ada Warung Nusantara. Ini adalah kopi-kopi jadul yang bisa Anda kunjungi di daerah Jakarta Timur ya, pendengar Pro 1 ya. Silakan nih kalau mau mampir-mampir ngopi nanti di weekend, beberapa pilihannya udah saya bocorin. Nanti tinggal lapor lagi ya ke Pro 1 saatnya Maxi. Aku udah cobain toko kopi yang ini, Roli. Dan tentunya harapannya pendengar Pro 1 udah makan siang semua ya. Jadi saya tutup dulu deh Maksinya hari ini. Dan nanti tepat di pukul 1 akan bergabung dengan Warta Berita Pro 1 Jakarta. Kemudian di 13.30 nanti kita akan mulai 100% Indonesianya.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912.
2: Harap dengan RRI ini akan melindungi negara, membantu pencapaian tujuan negara, menyatukan masyarakat, mengedepankan persatuan nasional.
3: Rekomendasi kita terakhir itu adalah Jakarta ini paling tidak agar punya juga rumah sakit rehabilitasi bahaya narkoba ya.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari Berita, sambut HUT RRI ke-81, Angkasawan Angkasawati LPP RRI gelar ziarah di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi sebagai korban narkotika menjadi perhatian Komisi A DPRD DKI Jakarta. Inilah berita selengkapnya. Sambut hari ulang tahun ke-81, LPP RRI gelar kegiatan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mengenang jasa para pendiri serta pejuang RRI. Berikut Penta Medita melaporkan.
4: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 yang jatuh pada 11 September 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI menggelar ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada Kamis 10 September 2026. Direktur Utama RRI, I. Hendrasmo, menyebut bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang jasa para pendiri serta pejuang RRI, sekaligus mengingatkan kembali jati diri RRI sebagai media perjuangan bagi bangsa dan negara. Demikian disampaikan oleh Hendrasmo pagi tadi usai melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata.
2: Jadi rangkaian peringatan yang kita lakukan secara sederhana dari Taman Makam Pahlawan itu tentunya kami mendoakan, tapi juga mengenang dan beritikad berharap untuk meneruskan nilai-nilai yang beliau perjuangkan. Dalam hal ini kita mengingatkan kita bahwa RRI itu adalah media perjuangan, radio perjuangan, ya. Mereka berharap dengan RRI ini akan

0: melindungi negara, membantu pencapaian tujuan negara, menyatukan masyarakat, mengedepankan persatuan nasional, itu nilai-nilai dalam Triprasya.
1: Kegiatan ziarah ini diikuti oleh Dewan Direksi RRI, Kepala Satuan Kerja RRI di lingkungan DKI Jakarta, serta perwakilan angkasawan dan angkasawati dari masing-masing direktorat dan satuan kerja. Dalam kegiatan tersebut, rombongan RRI melakukan tabur bunga di sejumlah makam tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah RRI. Salah satunya adalah pendiri RRI sekaligus tokoh penyiaran nasional, yakni Yusuf Ronodipuro, serta sejumlah pejuang RRI lainnya. Hendrasmo menyebut ziarah tersebut menjadi bagian dari upaya menghubungkan kembali nilai-nilai yang dirumuskan para pendiri RRI dengan semangat kerja generasi RRI saat ini. Ia pun mendorong agar momentum HUT RRI ini dapat memperkuat budaya kerja serta menjaga kesinambungan nilai perjuangan RRI dari generasi ke generasi. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
2: Keterbatasan fasilitas rehabilitasi sebagai korban narkotika menjadi perhatian Komisi A DPRD DKI Jakarta. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Nuh Batilah, mengatakan Jakarta perlu memiliki fasilitas rehabilitasi khusus. Karena itu warga yang membutuhkan pemulihan tidak bergantung pada rehabilitasi di Lido, Jawa Barat. Selain itu, lanjut Nuh Batilah, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD di Jakarta, layanan rawat jalannya masih terbatas. Demikian disampaikan Nuh Batilah kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
3: Juga rekomendasi kita terakhir itu adalah juga Jakarta ini paling tidak agar punya juga daripada rumah sakit rehabilitasi bahaya narkoba ya. Karena maaf, se-Indonesia provinsi belum ada yang punya. Ya, mudah-mudahan Jakarta ini punya. Karena kita tahu dan menurut informasi yang kita dapat hasil audiensi dengan pihak BNNP, itu yang punya BNNP pusat itu, BNN pusat itu di Lido. Di Lido itu waiting list. Waiting list mau masuk sana. Di sana itu mau bayar aja mereka mau karena ingin sembuh, ingin pulih, ingin apa namanya tidak kambuhan lagi untuk narkoba.
2: Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan kebutuhan layanan rehabilitasi cukup tinggi. Kondisi itu terlihat dari daftar tunggu calon pasien untuk penanganan di fasilitas rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional di Lido, Jawa Barat. Dalam upaya mengantisipasi gangguan pernafasan akibat abu vulkanik, Terminal Kalideres membuka posko kesehatan gratis. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
4: Unit pengelola Terminal Kalideres membuka posko kesehatan gratis bagi masyarakat sebagai upaya mitigasi dampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala Terminal Kalideres Nur Prasetyo mengatakan, pada Kamis 10 September 2026, sedikitnya ada 52 orang mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Mereka terdiri dari karyawan perusahaan otobus, penumpang, serta masyarakat yang berada di sekitar terminal. Menurut Nur, posko kesehatan tersebut digelar bekerja sama dengan Jasara Harja dan Polsek Kalideres. Pemeriksaan terutama ditujukan bagi masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan, khususnya gangguan pernapasan. Layanan kesehatan yang diberikan pun meliputi pemeriksaan kondisi pernapasan, tekanan darah, kolesterol, dan gula darah.
5: Tujuannya adalah untuk mengecek kesehatan bagi penumpang yang mengalami masalah kesehatan, terutama permasalahan pernapasan, baik yang datang dari Sumatera maupun yang datang dari Banten.
6: Pak, ini juga berarti salah satu mitigasi untuk mencegah imbas abu vulkanik juga ya, Pak?
5: Iya, benar. Jadi ini tujuannya adalah untuk memitigasi, mencegah permasalahan pernapasan akibat dampak dari abu vulkanik Gunung Krakatau.
4: Nur mengatakan langkah mitigasi di Terminal Kalideres telah dilakukan sejak 5 September 2026. Dia berharap seluruh penumpang yang datang maupun berangkat melalui Terminal Kalideres berada dalam kondisi sehat. Sementara itu, salah seorang karyawan perusahaan otobus, Alfian Tamim, mengapresiasi pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Menurut Alfian, layanan ini sangat membantu para pekerja terminal yang memiliki aktivitas padat dan keterbatasan waktu untuk memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan.
7: Ya alhamdulillah pemeriksaan ini rutinitas sepertinya di Jasara Harja di sebulan sekali. Adapun pemeriksaannya kita terkait dari penyakit gula darah, darah tinggi maupun juga asam urat. Alhamdulillah lengkap ya.
4: Hasilnya gimana Pak untuk Bapak sendiri Pak?
7: Ya saat ini saya tadinya punya gula tinggi dengan adanya rutinitas ini kita berobat. Ada pencegahan, akhirnya kita kembali normal darah kita.
4: Yang diberikan ampun itu apa aja Pak?
7: Ya diberikan itu seperti vitamin ataupun juga arti kata dikasih arahan untuk makan minumnya, dijaga pola makan minumnya itu.
4: Dia pun berharap layanan kesehatan serupa dapat terus dilakukan sehingga pekerja maupun masyarakat yang berada di terminal tetap dapat menjaga kondisi kesehatan di tengah aktivitas yang padat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
2: Sejak praktik open dumping di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang ditutup. Secara berangsur satu bulan lalu, volume kiriman sampah harian Jakarta Timur berkurang. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur Monang Sinaga mengatakan, volume sampah yang dikirim ke Bantar Gebang menurun dari biasanya sekitar 2.200 ton menjadi sekitar 1.400 ton.
8: Pemantauan sekarang ini dalam artian dari biasanya kita mengirimkan sampah ke Bantar Gebang itu sekitar 2.200 sampai dengan 2.400 ton. Dengan kondisi saat ini, dengan pengerangan sampah yang ada di warga dan juga maksimal dari dukungan dari pihak terkait, ini saat ini sudah ada sekitar ada 150 ritasi. Mungkin hitungannya sekitar 1.400 sampai 1.500 ton.
2: Monang mengatakan pemilihan dan pengurangan sampah dari sumber terus didorong sesuai instruksi gubernur. Selain pengurangan dari tingkat warga, sebagian sampah juga ditangani melalui fasilitas pengolahan RDF Rorotan dan RDF Bantar Gebang. Pemkot Cilegon gelar apel gabungan untuk mengantisipasi kebencanaan akibat peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
9: Pemerintah Kota Cilegon menggelar apel gabungan kesiapsiagaan bencana sebagai langkah dalam mengantisipasi kebencanaan akibat meningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Hal ini dilakukan agar seluruh instansi terkait bersiaga dalam menghadapi bencana alam maupun gagal teknologi. Adapun sejumlah instansi yang dilibatkan dalam apel tersebut yakni TNI, Polri, BPBD, PMI, Satpol PP, dan Forkopimda setempat. Wali Kota Cilegon Robinson mengatakan, Kota Cilegon memiliki berbagai objek vital nasional yang berpotensi terdampak risiko bencana dan harus diantisipasi melalui koordinasi lintas sektoral. Terlebih, Kota Cilegon juga memiliki berbagai macam risiko bencana seperti gempa megatrust, aktivitas gap, hingga kegagalan teknologi.
10: Tentunya kita mempersiapkan segala bentuk cara, segala bentuk langkah agar jika sesuatu yang tidak diharapkan, kita bisa lebih memitigasi, minimalisir risiko. Kegagalannya tentunya mengkoordinasikan, tadi arahan dari para Forkopimda bahwa mengkoordinasikan ya segala bentuk komunikasi sosial terlibat masyarakat.
11: Silakan abang dari TNI dalam perwakilan
10: perlu disiapkan.
9: Sementara itu wilayah yang berpotensi terdampak akibat aktivitas gap yakni tempat pariwisata dan kawasan industri sehingga menjadi atensi yang perlu diperhatikan untuk menjaga keselamatan warga. Robinsar mengimbau agar masyarakat tetap tenang, tidak mudah percaya terhadap informasi yang terverifikasi serta mengikuti instruksi dari instansi resmi sehingga diharapkan dampak dari risiko bencana dapat diminimalisir. Dari Kota Cilegon Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Penutupan Gang Empang menuju Pasar Rangkas Bitung membuat sejumlah warga dan pengendara kebingungan menuju pasar. Informasi ini selengkapnya disampaikan reporter Jalia Winarti.
12: Penutupan Gang Empang menuju Pasar Rangkas Bitung membuat sejumlah warga dan pengendara kebingungan pada Rabu pagi. Gang yang selama ini menjadi jalur alternatif menuju pasar tersebut ditutup pemerintah menyusul ditutupnya pintu perlintasan sebidang di kawasan Pasar Rangkas Bitung. Sejumlah pengendara mengaku tidak mengetahui adanya penutupan. Bahkan beberapa pemotor memilih meninggalkan kendaraannya di Gang Empang karena tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju pasar. Ihsan, warga yang biasa menggunakan jalur tersebut, mengaku terkejut dengan penutupan akses.
13: Jadi ini tahu nggak sebelumnya ditutup?
14: Nah,
13: lintas. Agak keberatan ya, susah jalan, susah, kemana-mana susah, apalagi warga sini pasti kena imbasnya lah.
12: Sementara itu dia, warga Gang Empang mengeluhkan tidak adanya pemberitahuan atau sosialisasi sebelum penutupan dilakukan.
14: Kan kalau dia tahu kan tetap aja dia belok, ya belok. Mungkin nggak tahu ke depannya mah. Kalau udah ditutup kayak gini, ya nggak mungkin rame kayak gini. Iya, kan dia nggak tahu dari awal mula ditutup kan malam. Mungkin yang mau ke pasar subuh kan nggak tahu masuk aja nggak tahu itu lagi portal.
12: Warga berharap pemerintah tidak hanya menertibkan akses menuju pasar, tetapi juga memperbaiki fasilitas dan kebersihan pasar Rangkas Bitung yang dinilai semakin kumuh. Masyarakat juga meminta adanya sosialisasi yang jelas agar penataan akses tidak menimbulkan kebingungan bagi warga maupun pengunjung pasar. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Keluarga berharap 8 orang segera ditemukan selamat, sementara pencarian hari kedua di sekitar Gunung Anak Krakatau masih belum membuahkan hasil. Berikut Lucy Astari melaporkan.
15: Tim SAR gabungan masih mencari speedboat yang membawa 5 jurnalis, 2 ABK, dan 1 pemandu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Memasuki hari kedua, keberadaan 8 orang tersebut belum diketahui. Keluarga korban kini masih menunggu kabar di posko pencarian. Salah satu keluarga, Kapten Warta, Janah mengatakan, keluarga mendapat informasi perjalanan di lingkungan pulang pergi dan tidak direncanakan menginap. Namun hingga sore dan malam, Warta bersama rombongan tidak kunjung kembali dan seluruh telepon tidak dapat dihubungi. Kekhawatiran keluarga bertambah setelah warga yang datang dari kawasan Krakatau juga tidak menemukan rombongan tersebut. Janah menyebut Warta selama ini berpengalaman melakukan perjalanan laut ke sejumlah daerah.
16: Kita tunggu aja sampai pagi, pagi nggak ada, katanya kalau nginep, duhur itu biasa pulang, ditunggu nggak ada. Satu, saya mah berharap mudah-mudahan datang dengan selamat, tidak ada apa-apa satu apapun.
15: Harapan serupa disampaikan keluarga salah satu ABK, Vira Ramawati. Menurutnya korban terbiasa bekerja di laut untuk mengantar wisatawan maupun membawa barang menggunakan speedboat sewaan.
17: Turis ya.
18: Cuman kalau ini mah kali lagi musibah aja ya.
19: Baru kali ini kejadian.
18: Iya, baru kali ini kejadian. Emang biasanya juga sering nginep sih, tapi hilang.
17: Emang nggak bilang nginep ya?
18: Ini nggak bilang nginep, terus nggak ada kabar lagi, udah.
19: Jadi memang ini speedboatnya ini memang sewa ya Teh ya?
18: Iya.
19: Sewa. Sewa bukan ya.
15: Sementara itu, Kepala Basarnas Banten Al Amrat menyiapkan evaluasi untuk menentukan strategi pencarian berikutnya. Setelah operasi hari kedua selesai, evaluasi akan menentukan pola pencarian, kebutuhan alat, dan jumlah personil. Dalam pencarian hari kedua, Kapal Besar TNI Angkatan Laut tetap melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Basarnas tidak melakukan penyelaman karena kondisi arus di Selat Sunda dinilai tidak memungkinkan.
20: Kalau untuk penyelaman, hal yang tidak mungkin dilakukan karena kita lihat sendiri kondisi di sini seperti apa. Yang pertama tadi kondisi arah Gunung Krakatau, yang kedua arus di Selat Sunda seperti apa, seperti itu
18: Pak. Kalau rata-rata ukuran gelombang pada hari ini kira-kira berapa meter?
20: Rata-rata tadi disampaikan bervariasi itu 1 sampai dengan 2 meter.
15: Hingga Rabu sore 8 orang tersebut masih belum ditemukan. Tim SAR gabungan akan menentukan pola pencarian dengan strategi selanjutnya setelah evaluasi operasi hari kedua. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Sambut HUT RRI ke-81 Angkasawan Angkasawati LPP RRI Jakarta gelar ziarah di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi sebagai korban narkotika menjadi perhatian Komisi A DPRD DKI Jakarta. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga bisa didengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Bu, sekarang kebutuhan rumah tangga makin mahal ya?
1: Iya.
0: Tapi, saya heran deh. Kok ibu kelihatannya tetap santai dan gak terlalu panik soal ekonomi?
1: Santai dikit boleh dong. Soalnya, sekarang aku lagi serius ngembangin ekonomi kreatif, Bu.
0: Ekonomi kreatif itu maksudnya jualan online aja? Atau gimana sih?
1: Bukan itu aja, Bu. Tapi lebih luas lagi. Kita bisa ngolah hobi jadi penghasilan. Kayak masak, kerajinan, desain, sampai bikin konten, semua punya nilai ekonomi.
0: Wah, berarti nggak harus punya modal besar.
1: Betul itu. Di ekonomi kreatif, ide dan kreativitas itu aset utamanya. Ibu-ibu bisa tetap produktif walau dari rumah.
0: Wah, menarik banget tuh.
1: Iya.
0: Kayaknya aku juga harus mulai deh. Biar dapur ngebul dan dompet ikut tersenyum.
1: Nah, itu dia. Saatnya karya ibu-ibu jadi daya saing ekonomi kreatif.
2: Keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Crumb memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Crumb memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Nyoman Paul dengan alunan mimpi pendengar Pro 1 di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Rolly Hutahayan menemani Anda siang hari ini ya. Boleh yuk yang mau langsung request lagu-lagu Indonesia favorit Anda ya, ke 0811-7972-7912 atau ke line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Seperti Bapak Albert nih yang udah standby dari tadi mau ikutan request di 100% Indonesia. Halo Pak Albert.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Udah makan siang belum, Pak?
1: Sudah.
0: Sudah. Enak makan siangnya hari ini pakai apa, Pak?
1: Untuk sementara ya, nanti sebentar malam lanjutnya.
0: Oke. Okay. Heeh.
1: Iya.
0: Pakai ikan berarti tadi ya?
1: Ayam, ikan, nasi kuning.
0: Wah, ya, macam lengkap banget nih Pak Albert. Enak, udah kenyang kalau gitu dengerin lagu-lagu Indonesia favorit ya Pak, biar lebih santai. Mau dengerin lagu siapa Pak siang ini?
1: Marion Jola, Tak Ingin Pisah Lagi.
0: Marion Jola, Tak Ingin Pisah Lagi Pak.
1: Ya ya ya.
0: Sebentar aku cek dulu ya Pak.
1: Ya ya.
0: Sama Rizky Febian ya?
1: Ya.
0: Oke, siap. Ditunggu ya Pak Albert.
1: Ya, buat yang ulang tahun tanggal 11 September.
0: Oke, buat yang ulang tahun tanggal 11 September. Buat besok berarti ya. RRI ulang tahunnya besok loh, Pak.
1: Iya.
0: Pas kalau gitu. Makasih ya Pak Albert, ditunggu. Waalaikumsalam. Anda juga masih saya undang ya pendengar Pro 1 untuk ikutan bareng sama saya nih di 100% Indonesia. Boleh langsung request lagu-lagu Indonesia favorit Anda ya di 0811-7972-7912. Lagu-lagunya dari tahun 2000 hingga yang terbaru ya pendengar Pro 1 ya. Mau menyapa juga Bapak Suranto di Malang nih. Selamat menyongsong ultah RRI yang ke-81. Hanya tinggal beberapa jam lagi nih, umurnya 81 tahun ya. Hari Jumat 11 September 2026. Benar Pak, sebentar lagi ya ampun. Sampai umur 81 ya. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka pokoknya ya. Terima kasih Pak Suranto sudah bergabung. Lalu menyapa Ibu Tari di Banten. Hai Ibu Tari. Ih, ikutan tadi ngomorin kopi ya. Terlewat sama aku, ternyata jamnya udah selesai. Semoga Bu Tari udah makan siang. Dan tadi sempat cerita nih kalau Bu Tari suka juga kopi-kopian aroma buah. Wah geng saya nih suka. Enak kan Bu ya, kopi-kopi buah tuh sekarang lebih nyaman di lambung. Lalu ada Pak Roni di Jakarta nih yang tersambung lewat line telepon. Halo Pak Roni, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Roli.
0: Siang. Sudah makan siang?
2: Oh, udah Mbak.
0: Tinggal santai-santai aja nih Pak ya, abis makan siang ya. Oke, mau dengerin lagu siapa?
2: Lagunya Tangga Mbak.
0: Tangga. Apa tuh, yang mau yang mana Pak?
2: Kesempatan kedua.
0: Aduh, mau kasih buat siapa Pak? Mau kasih ya. Kesempatan keduanya buat siapa nih kira-kira nih?
2: Siapa ya buat? Maunya aja lah, mungkin dengerin dah.
0: Oke deh kalau gitu. Ditunggu ya Pak Roni ya.
2: Roli dan rekan-rekan selamat bertugas. Semoga aktivitasnya lancar.
0: Amin.
2: Hati-hati.
0: Siap. Ya,
2: terima kasih.
0: Terima kasih ya. Pak. Selamat siang. Kalau gitu langsung aja deh saya puterin ya pendengar Pro 1 untuk Anda, masih saya tunggu juga ya requestannya. Silahkan. Ada Marion Jola featuring Rizky Febian nih setelah ini Tak Ingin Pisah Lagi. Lalu ada Tangga dengan Kesempatan Kedua. Dan saya tunggu requestan Anda di 0811-7972-7912.

0: setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pagi, Bu. Itu rumahnya sekarang kelihatan makin hijau ya. Kelihatannya rajin banget dirawatnya, Bu.
2: Iya, Bu RW. Saya sekarang mulai menanam sayuran sendiri.
1: Oh.
2: Buat kebutuhan keluarga, tapi jadinya lebih sehat dan lebih hemat loh.
1: Bagus banget itu, Bu. Sejalan dengan program pemerintah yang ngajak masyarakat memperkuat ketahanan pangan dari rumah. Dengan memanfaatkan pekarangan, kita bisa mengurangi ketergantungan pasar dan memastikan makanan sehat untuk keluarga.
2: Betul. Walaupun lahannya ini kecil, tapi ternyata bisa bermanfaat loh.
1: Iya dong, Bu. Ketahanan pangan dimulai dari rumah, dari langkah sederhana yang kita lakukan bersama.

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di 100% Indonesia ya, masih bersama saya Roli Utahayan. Dan sekarang saya mau puterin requestan dari Kakak Jesse di Tangerang Selatan. Mau request lagunya Fabio Asher yang Mahir Memberi Luka. Dan salamnya untuk teman-teman Pro 1 yang sedang bertugas. Terima kasih kembali. Kemudian ada... Sebentar, ini tidak menuliskan namanya. Oh, Pak Tony. Halo, Pak Tony. Pak Tony mau request lagu Jaran Goyang. Jaran Goyang teh lebih ke lagu daerah ini, Pak. Mungkin bisa ke Perempat ya, tetangga kita nih. Masih satu bapak, satu ibu kok nih. Saudara saya sendiri di Perempat ya. Yang di Pro 1 teh lagunya... masih lagu-lagu Indonesia pop aja gitu loh. Boleh ya, kalau mau ganti lagu lain boleh ya Pak Tony ya. Dan ada Ibu Joyce. Hai Ibu Joyce, selamat siang. Shalom Kakak Priang. Selamat siang Ibu Joyce. Mau request lagunya Dewi Sandra sama Ryan Mono yang judulnya Buktikan. Ih, manis banget ya lagu ini. Cocok nemenin kepanasan yang ada gitu ya. Dewi Sandra sama Ryan. Buktikan. Tetap semangat Kak. Sehat selalu Kak Roli. God bless you. God bless you tuh Ibu Joyce. Sehat-sehat ya. Kemudian di line telepon ada, halo selamat siang Ibu Dinda. Halo? Halo? Terputus ya. Terputus ya, maaf ya. Ya udah deh, saya mau jajak jalan-jalan ke Makassar. Halo selamat siang Makassar.
1: Halo, selamat siang Kak Uli yang cantik, yang bagus banget suaranya.
0: Halo Kakak Nisa, aku kayaknya belum pernah kenal ya, salam kenal ya.
1: Udah kenal kali.
0: Masa sih? Kak Ica apa Kak Nisa Ica. Sih?
1: Ica.
0: Ih, bener-bener nih ya, Zahwa namanya Ica, bukan Nisa.
1: Sama Nisa Ica.
0: Oh, panggilannya teh Ica, nama panjangnya teh Nisa. Oh ya ampun. Ya udah deh Kakak Ica. Kakak Ica Nisa. Ya udah, mau request apa hari ini?
1: Kupu-kupu.
0: Kupu-kupunya ini. Siapa namanya? Tiara Andini. Wah, lagi seneng ya kayaknya ya hari ini ya.
1: Ya seneng, soalnya masih panas sih, jadi seneng aja lah.
0: Terpaksa. Jadi masih panas, jadi seneng aja lah.
1: Seneng aja lah. Daripada hujan, nanti banjir lagi.
0: Iya juga sih, tapi ya. Lumayan lah hujan sehari bisa bikin adem gak sih Kak?
1: Iyalah.
0: Ya udah, ada lagi pesan-pesannya Kak Ica?
1: Pesan-pesannya aku mau bilang gini.
0: Apa boleh?
1: Kalau kau suka hati senyum manis.
0: Ini kayak lagi gathering ya aku ya. Senyum manis terus dong.
1: Hati mak kita lakukan. Kalau kau suka hati senyum manis. Senyum.
0: Oke, senyum manis untuk semua pendengar Pro 1 kalau gitu ya Kak Ica ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau gitu saya udah punya 3 penyanyi yang akan nemenin Anda nih berikutnya ya, pendengar Pro 1. Ada Fabio Asher dengan Mahir Memberi Luka, lalu ada Dewi Sandra dengan Buktikan, dan Tiara Andini dengan Kupu-Kupu. Untuk Anda yang mau ikutan request lagi boleh ya, 0811-7972-7912 atau lewat telepon kami di 0213440696 dan 344-1499.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id yang berisi terkait dengan seluruh gunung api di Indonesia aktif serentak. Ini informasinya berada di media sosial ya, pendengar Pro 1, dan diklaim kalau seluruh gunung api di Indonesia ini aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya, klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMG Heruning Tias Desi Purnamasari menegaskan kalau visual yang disebarkan akun-akun ini tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yaitu Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Dan mengutip dari laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua berbeda. Jadi informasi ini hoax atau tidak benar ya, pendengar Pro 1. Jadi kalau ada yang cerita-cerita atau bilang gitu ya, ini gunung api di Indonesia ini aktif serentak nih katanya, itu tidak benar ya pendengar Pro 1. Untuk cek fakta lainnya, Anda bisa cek juga nih di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang

0: saya hormat. Kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

ini Rolling Today yang masih menemani di 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih memutarkan lagu-lagu requestan yang sudah masuk nih di line WhatsAppnya Pro 1 ya. Dan saya akan putarkan nih Enau dengan sesi potret ya. Enau featuring Ari Lesmana ini di request oleh Bapak Tony ya. Pak Tony, saya putarkan sebentar lagi lagunya. Titip salam juga untuk Hesti dan Ibu Nila. Ibu Hesti, Ibu Nila, ada salam nih dari Pak Tony. Lalu mau menyapa juga Teh Dinda. Hai Teh Dinda. Aduh, tadi gak sempat keangkat ya teleponnya ya. Nanti boleh ya telepon lagi kalau mau ngobrol atau mau request-request lagu. Lalu ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Mau request lagunya Noah yang Kala Cinta Menggoda. Salam untuk semua pendengar Pro 1. Khusus untuk Pak Stanley Iskandar juga yang sedang pelayanan, tetap semangat dalam pelayanannya. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati, terima kasih ya Yoram. Ditunggu lagunya dari Noah ya, Kala Cinta Menggoda. Kemudian ada Bapak Nurdi di Bogor. Selamat siang Kak, selamat siang. Lagi panas di mari cuacanya. Request lagunya Raja yang Tulus. Boleh, sip, nanti aku puterin ya. Salam untuk pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Untuk Kakak terima kasih, sukses selalu. Terima kasih Pak Nurdi. Ditunggu lagunya, sudah saya siapin ya. Untuk Anda pendengar Pro 1, Anda juga boleh loh ikutan request lagu favorit Anda ya. Lagu-lagu dari tahun 2000 hingga yang terbaru. Anda bisa kirim langsung ke 08 11 7972 7912, atau lewat layanan telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Bukan hanya sidik jari, ternyata lidah manusia juga memiliki pola yang berbeda-beda. Dengan menjulurkan lidah, identitas kita dapat terungkap, karena lidah memiliki pola unik untuk setiap individu. Hal yang membedakan satu lidah dengan lidah yang lain adalah pola benjolan-benjolan yang ada di permukaan lidah, seperti bentuk lengkungan dan ketebalannya. Hal inilah yang membuat lidah dapat menjadi alat identitas. Menurut sebuah jurnal dari situs nasional Center of Biotechnology Information, lidah memiliki sistem biometrik atau cara paling praktis untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi individu manusia yang berguna sebagai alat identifikasi forensik. 91,2 FM, Jakarta, siang ini.

0: Raja dengan Tulus mendengar Pro Satu. Wah, saya yakin nih Anda juga pada ikutan nyanyi ya ketika lagu ini diputar ya. Saya juga akan kembali mengundang Anda nih untuk request lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Ya, saya masih punya beberapa menit lagi nih ya menuju ke jam 15. Semoga lagu-lagu Anda yang sudah dikirimkan bisa saya putarkan ya, pendengar Pro Satu ya. Silakan nih di request lagu Indonesia favorit Anda dari tahun 2000 hingga yang terbaru ya. 0811-7972-7912. Ada Mama Eis di Kampung Duri Cengkareng Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama Eis. Mau request dong lagunya The Chang Shooters, I Love You Baby. Boleh. Saya teaser dulu ya. Salam untuk Rizky, Faiz, dan Nisa. Semangat kerjanya. Untuk Karoli, terima kasih, sehat-sehat selalu ya. Panasnya mantul nih di Jakarta Barat. Wah, sesama Jakarta Barat, saya tahu lagi nih Mama Eis panasnya gimana. Ya udah, supaya gak kepanasan ya, aku puterin nanti lagunya ya, dari The Chang Shooters, I Love You Baby. Tapi sebelumnya saya akan putarkan satu buah lagu dari sebuah grup musik yang baru juga nih ya. Kira-kira ada 5 tahun ke belakang atau 4 tahun ke belakang gitu ya, pendengar Pro 1, di mana musisi ini sekarang berkolaborasi sama salah satu restoran pizza di Indonesia yang sudah 40 tahun hadir di Indonesia. Wow. Jadi ada sebuah restoran pizza yang kolaborasi dengan Diskorea. Nah, kampanyenya namanya Feed Good Times, dan lagu dan berpesta gitu. Jadi ini ada wajah baru dari restoran pizza tersebut, kolaborasi bersama dengan Diskorea gitu ya. Jadi nantinya akan ada kolaborasi dalam video klip gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar jingle aja atau kebutuhan iklan, tapi memang ada lagunya gitu. Dimana lagu ini juga terinspirasi dari proses kreativitas dan mengingat dulu ya, terinspirasi dari waktu suka ngumpul-ngumpul dari kecil sampai dewasa gitu. Hal ini juga disampaikan langsung oleh Merdi Simajuntak, salah satu anggota Diskorea dan pencipta lagu dari kolaborasi bersama dengan restoran pizza ini. Wah, jadi pengen makan pizza gak sih? Saya mah gampang digoda ya sama makanan ya, apa juga hayu gitu. Di line telepon sekarang sudah ada Bapak Ari dari Samarinda. Halo Pak Ari, selamat siang Pak Ari.
1: Selamat siang.
0: Samarinda panas apa mendung?
1: Panas.
0: Panas. Sudah makan siang tadi, Pak?
1: Sudah.
0: Sudah, mantap. Kalau gitu akan dilengkapi nih, nemenin sorenya ya, menuju sore. Lagunya apa yang mau di-request nih, Pak?
1: Request lagunya Ari Lasso.
0: Ari Lasso. Sama kayak nama Pak Ari ya. Requestnya Ari Lasso juga ya?
1: Ya.
0: Apa jangan-jangan emang ngefans dari dulu nih, Pak?
1: Ya.
0: Oke, lagu apa tuh, Pak?
1: Ya, Hampa.
0: Hampa. Boleh, sip. Ditunggu ya Pak Ari
1: ya.
0: Terima kasih. Pendengar Pro 1, ini dia. Saya punya Hampa dari Ari Lasso. Kemudian saya punya The Chang Shooters dengan I Love You Baby, dan Diskorea dengan Krisye featuring Lale Ilmanino dan Eva Celia untuk Anda.

0: Pernahkah Anda merasa makanan yang disantap di pesawat terasa lebih hambar dibanding saat makan di rumah atau di restoran? Padahal, menu yang disajikan mungkin sebenarnya dibuat dengan resep yang sama dan bahan yang berkualitas baik. Ternyata, penyebabnya bukan semata-mata pada makanan itu sendiri, melainkan pada kondisi tubuh kita saat berada di ketinggian. Ketika pesawat terbang pada ketinggian puluhan ribu kaki, tekanan udara di dalam kabin dibuat lebih rendah dibandingkan tekanan udara normal di permukaan bumi. Udara kabin juga cenderung sangat kering, dengan tingkat kelembaban yang jauh lebih rendah daripada yang kita rasakan sehari-hari. Kondisi ini mempengaruhi dua indera penting yang berperan dalam menikmati makanan, yaitu indera perasa dan penciuman. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan kita merasakan rasa manis dan asin bisa menurun cukup signifikan saat berada di udara. Aroma makanan pun menjadi tidak sekuat biasanya. Padahal, sebagian besar pengalaman merasakan enak sebenarnya datang dari penciuman. Itulah sebabnya, maskapai sering merancang makanan dengan bumbu yang lebih kuat, lebih gurih, lebih asin, atau lebih kaya rempah, agar rasanya tetap nikmat saat disantap di kabin.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Ari Lasso dengan Hampa Pendengar Pro 1. Roli Huta Hayan menemani di penghujung acara nih ya. Kurang dari beberapa menit lagi saya harus pamit dari 100% Indonesia. Sebelum pamit saya mau update dulu nih, ada berita terkini terkait dengan aksi penyampaian pendapat dari Aliansi Buruh yang menggelar aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih Menteng ya. Ini sudah bubar tadi di pukul 14.33 ya, baru aja, di mana ratusan buruh dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia telah memubarkan diri setelah melakukan audiensi dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinudin. Gitu Pendengar Pro 1. Jadi tepatnya pada pukul 13 tadi ini sudah mulai bergerak meninggalkan area di depan gedung DPRD DKI Jakarta sekitar pukul 13 ya. Semoga ini jalanan sudah lebih lancar ya Pendengar Pro 1, dan sudah normal juga gitu untuk Anda. Jadi kendaraan roda 4 ataupun roda 2 begitupun dengan transportasi umum sudah bisa melintas dengan lancar tanpa hambatan. Kalau gitu saya mau kasih lagu terakhir dulu deh. Oh, ada telepon ternyata di menit-menit terakhir nih. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Waduh, tidak tersambung nih. Boleh deh kalau gitu ya. Lagu terakhir saya sebelum closing ya Pendengar Pro 1, ini ada Lucy Ramhawati dengan Ternyata untuk Anda.

0: Lesi Rahmawati dengan Ternyata dari tahun 2001 pendengar Pro 1 menjadi penutup saya di 100% Indonesia dan juga menjadi penutup saya di Jakarta siang ini. Semoga lagu terakhir saya bikin Anda sedikit ceria ya. Di jam-jam rawan nih pastinya udah agak-agak ngantuk ya. Tapi jangan ngantuk-ngantuk karena RRI Pro 1 Jakarta akan menemani Anda terus dalam beraktivitas panjang hari ini. Rolly Hutahayan pamit dulu dari Jakarta sore ini bersama dengan produser yang bertugas ada Yudi Ismail. Terima kasih sudah bergabung dari pukul 10 pagi tadi. Untuk Anda yang sekarang shift siangnya udah selesai mau pulang ya, mungkin hati-hati di jalan ya. Untuk Anda yang nanti pulangnya sekitar jam 4 jam 5 juga nanti hati-hati di jalan. Jangan lupa handphonenya di charge dulu ya biar lebih tenang untuk pulangnya. Saya Rolly Utayan pamit. Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain tentunya di Jakarta sore ini.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta, Instagram @rriPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, mendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Didi Firdaus. Kita awali informasi pertama, pendengar. Kantor SAR Banten menyatakan operasi pencarian rombongan jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda Pandeglang Banten pada Kamis akan diperluas dengan penyisiran ke arah utara sekitar Gunung Anak Krakatau. Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat di Pandeglang pada Kamis ini mengatakan strategi pencarian berlanjut difokuskan operasi di sisi selatan telah tercover penuh hingga radius kurang lebih 20 nautical mile dari titik tengah anak Gunung Krakatau. Namun demikian, pada titik ini SAR gabungan berencana memperluas area pencarian ke sisi utara dengan tetap berada di sekitar kawasan anak Gunung Krakatau. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Light Rail Transit atau LRT Jakarta Fase 1B Manggarai Velodrome mulai beroperasi secara terbatas hari ini sebagai bagian dari uji coba hingga 16 September 2026 dan diperuntukkan untuk undangan perwakilan negara, lembaga, key opinion leader atau KOL dan jurnalis. Kemudian LRT dioperasikan pada 17 September hingga 2 Oktober selama 7 jam pada 9 sampai 4 sore untuk seluruh masyarakat dan komunitas yang telah melakukan registrasi terlebih dahulu. Direktur Operasi 2 Waskita Karya Paulus Budi Kartiko dalam keterangan resminya di Jakarta mengatakan pada 12 Oktober hingga 30 November 2026 akan diberlakukan uji coba umum selama 17 jam dari pukul 5:30 pagi sampai jam 00:02 dini hari.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Astacita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Astacita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kabar Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi. Kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian itu secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Yang salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
3: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya ya, apa? Itu, fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer. Seperti itu. Ya termasuk memupuk.
3: Iya, iya.
4: Itu enggak bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar-benar.
4: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
3: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
3: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini mungkin pilot project ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin
4: ya kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi-teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anunya. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu.
3: Yeah.
4: Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan. Ya, dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak.
3: Yeah.
4: Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi kali bumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumbah ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Astacita, produksi LPPR Nabire.
0: Beranda Asta Cita.
2: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
1: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Mm-hmm. Nah, itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani, sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan untuk merekrut program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Yeah. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Yeah. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini, walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah.
10: Se-Sulawesi Tengah.
11: Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten.
10: Tiga kabupaten.
11: Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Yang kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak, seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah di tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti, karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak apa namanya, tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan apa namanya melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap dipanggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
9: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk

0: Produksi RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Astacita.
2: Peringkat persatu kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya yeah. Petani melon secara modern di greenhouse.

0: segar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak Mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya, sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah gagal. Jadi melilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun. Putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebul. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah, kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode Hayati.
1: Kami 50% itu pakai Hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik, bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak, berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik, dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Nah, media pupuk apapun kita lebih banyak menggunakan yang Hayati. Pengurai misalnya, seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
1: Kecuali memang kalau sudah mau kontak, itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% Hayati,
2: hanya Hayati ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Madedasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita handalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan kepada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segan. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, Bu saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, Bu, nanti saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Madedasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Pendengar Persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Astacita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke Warta Berita Kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811-7972-7912
3: atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Sumere Buku Jamu, Resep Kuna untuk Kesehatan Manusia Modern, karya Retno Sulistiyowati pada 2025. Tentang buku jamu, Resep Kuna untuk Kesehatan Manusia Modern merupakan panduan komprehensif yang mengangkat kekayaan hayati Nusantara sebagai sumber kesehatan alami. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan mega biodiversitas tertinggi di dunia, memiliki sekitar 35.000 spesies tanaman, termasuk 6.000 diantaranya berhasiat obat. Potensi besar ini telah dimanfaatkan oleh leluhur sejak ribuan tahun lalu melalui tradisi meracik jamu sebagai sarana menjaga kesehatan dan kecantikan. Ditulis dengan bahasa sederhana, buku ini menyajikan informasi yang mudah dipahami sehingga dapat digunakan oleh siapa saja dengan pedoman hidup sehat. Buku ini memadukan resep-resep tradisional dengan hasil penelitian modern, menjadikannya relevan bagi masyarakat masa kini yang mendambakan kesehatan holistik yang natural. Tidak hanya memuat manfaat herbal untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit, buku ini juga membahas berbagai aspek praktis yang aplikatif di kehidupan sehari-hari. Isi buku terbagi dalam beberapa bagian utama. Pertama, memperkenalkan ragam herbal Nusantara, lengkap dengan tips memanen, mengolah, menyimpan, hingga menggunakannya. Kedua, menghadirkan lembar belajar herbal yang membantu pembaca mengenali kondisi tubuh, termasuk peradangan tersamar, serta solusi pertolongan pertama dengan tanaman obat. Bagian berikutnya, menyajikan resep kuna holistik untuk berbagai gangguan kesehatan, mulai dari imunitas, pernafasan, pencernaan, hingga masalah reproduksi dan penyakit degeneratif. Selain kesehatan, buku ini juga memuat ramuan perawatan tubuh alami seperti sampo herbal, masker wajah, hingga sabun rempah, serta resep pembuatan produk rumah tangga ramah lingkungan seperti sabun cuci, deterjen, dan pembersih alami. Lebih jauh, buku ini mengajarkan cara menanam apotek hidup di pekarangan rumah dengan metode yang sederhana dan terjangkau, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan herbal secara mandiri. Buku ini bukan hanya soal menjaga kesehatan fisik, tetapi juga tentang melestarikan warisan budaya Nusantara, menghidupkan kembali nilai kearifan lokal, dan membangun kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Sebuah handbook atau buku pegangan yang cocok untuk di rumah bagi siapa saja yang ingin menerapkan gaya hidup sehat, alami, dan selaras alam.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Sepertinya musim hujan tahun ini cukup ekstrim ya. Banyak potensi banjir dan tanah longsor.
3: Iya, Bu. Makanya kita harus mempersiapkan diri dengan perlengkapan darurat.
2: Perlengkapan darurat?
3: Iya, perlengkapan darurat itu adalah barang-barang atau peralatan yang disiapkan dan dibawa untuk mengatasi situasi darurat atau keadaan mendesak. Misalnya, air minum yang cukup untuk beberapa hari, obat-obatan, senter, makanan kaleng, selimut, dan alat komunikasi seperti radio atau HP. Terus, ada lagi, Bu. Kita buat rencana evakuasi keluarga dan mengatur titik pertemuan dan cara cepat untuk menghubungi satu sama lain jika terjadi keadaan darurat.
2: Gitu. Oh, begitu, Pak.
3: Iya. Persiapan adalah kunci untuk melindungi keluarga kita.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kita telah mempunyai payung hukum untuk mengatur yang disebut dengan penataan sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT.
3: Kemarin sampai sore kita membagi di 5 sektor daerah operasi mengarah ke arah Lampung. Dan hari ini pola operasi akan disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda.
4: Dan Deddy Firdaus.
1: Sari berita penting, Pemprov DKI Jakarta tata kabel udara Semeraut ke bawah tanah.
4: Hingga hari ini, operasi pencarian terhadap 5 jurnalis yang dilaporkan hilang di perairan Selat Sunda masih terus dilakukan.
1: Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta mulai menata kabel udara Semeraut ke bawah tanah. Berikut reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau penataan sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT di Jalan Supomo Tebet, Jakarta Selatan hari ini. Penataan SJUT dilakukan untuk merapikan ribuan kilometer kabel udara yang semrawut dan akan dipindahkan ke bawah tanah. Upaya penataan tersebut dilakukan sesuai Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang penempatan jaringan utilitas. Selain dikerjakan Dinas Bina Marga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menggandeng pihak swasta untuk menata kabel semrawut di sepanjang 6.500 km. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2025 pada bulan Desember, kita telah mempunyai payung hukum untuk mengatur yang disebut dengan penataan sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT. Maka untuk itu, Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga dan juga bekerjasama dengan badan usaha yang ada, yang tentunya adalah swasta, ingin melakukan penanganan penyelesaian merapikan kabel-kabel yang ada di atas menjadi turun ke bawah. Secara prinsip kabel itu ada dua, yang satu untuk komunikasi, yang satu untuk listrik. Memang yang sekarang ini yang sudah bisa diturunkan adalah kabel-kabel yang berkaitan dengan komunikasi. Sedangkan kabel yang berkaitan dengan listrik masih memerlukan waktu. Tetapi yang komunikasi sekarang hampir di beberapa tempat, seperti di tempat jalan Dr. Supomo ini, sudah berhasil kita turunkan, kita rapikan.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Heru Suwondo, mengatakan Dinas Bina Marga mengalokasikan anggaran sebesar Rp90 miliar rupiah untuk menata SJUT sepanjang 16,9 km di 10 titik ruas jalan. Adapun jalan tersebut, yakni Jalan MT Haryono, Jalan Gatot Subroto, Jalan Dr. Supomo, Jalan K.H. Abdullah Safei, Jalan Dr. Saharjo, Jalan Pemuda, Jalan Otista, Jalan Tebet Barat Dalam Raya, Jalan Matraman Raya, dan Jalan Jatinegara. Heru menyampaikan penataan SJUT di Supomo Tebet tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2026. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk melakukan rekayasa lalu lintas agar proyek pengerjaan tersebut tidak berdampak terhadap kemacetan di sekitar. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
4: Komisi 7 DPR RI menyoroti hambatan UMKM mengakses kredit usaha rakyat atau KUR. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
6: Di hadapan anggota Komisi 7 DPR RI di Balai Kota Depok, Jawa Barat pada Kamis 10 September, Romlah, seorang pedagang nasi goreng asal Meruyung, mengeluhkan kesulitannya memperoleh kredit usaha rakyat atau KUR untuk mengembangkan usaha. Selama sekitar 15 tahun berjualan, pengajuan pinjamannya ke sejumlah bank disebut selalu terkendala catatan kredit akibat data keluarganya yang pernah digunakan pihak lain. Romlah menjadi salah satu warga yang menyampaikan persoalan akses pembiayaan kepada Komisi 7 DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik mengenai akses pembiayaan dan permodalan bagi UMKM serta pelaku ekonomi kreatif. Ketua Komisi 7, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk mendalami akses permodalan sekaligus pelayanan pemerintah dan perbankan kepada pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan. Dari penelusuran selama kunjungan tersebut, Saleh menemukan adanya persoalan administratif yang dapat menghambat pelaku

0: UMKM memperoleh KUR sebagaimana yang dialami Romlah.
1: Jadi seseorang yang hendak meminjam untuk dana KUR seperti ini tidak boleh terlibat dalam pinjaman di tempat yang lain seperti yang ada di pinjol. Jadi OJK itu dengan ketat sekali mengawasi bank-bank yang penyalur ini, dan bank-bank ini juga nggak berani untuk berspekulasi, katakan seperti itu, untuk meminjam. Meskipun usaha mereka yang meminjam itu bagus sebetulnya gitu.
0: Pemerintah Kota Depok juga menyediakan program Depok Kuat sebagai salah satu skema pembiayaan bagi UMKM. Meski begitu, Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan pihaknya akan mengevaluasi belum optimalnya penyerapan KUR oleh warganya.
2: Karena tadi menjadi evaluasi, ternyata belum banyak warga Depok memang yang memaksimalkan ya alokasi dana KUR. Ini juga mungkin menjadi catatan buat kita, di mana permasalahannya, apakah memang demand-nya yang kurang atau mungkin ada hal-hal lain yang memang menjadi penyebab sehingga Depok termasuk yang nggak terlalu banyak menyerap terhadap dana KUR.
0: Selain menyoroti persoalan akses pembiayaan, Komisi 7 mendorong pemerintah kota memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM, termasuk dengan meningkatkan kerjasama bersama perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan bisnis. Demikian dari Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Setio Agung melaporkan.
3: Sesosok jenazah bayi perempuan ditemukan dikubur di bangunan kosong di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
4: Sesosok jenazah bayi perempuan ditemukan di kawasan RT5 RW7, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat pada Rabu 9 September 2026 sore. Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di sebuah bangunan kosong yang sudah tidak lagi berbentuk rumah dan tidak memiliki atap. Kapolsek Metro Taman Sari, Kompol Bobby M. Zulfikar, mengatakan jenazah bayi ditemukan dalam kondisi telah dikuburkan di bawah bangunan tersebut. Setelah dikuburkan, jenazah bayi tersebut diduga ditutup menggunakan selimut. Adapun bayi kemudian dimasukkan ke dalam kardus dan kembali dibungkus menggunakan karung goni. Demikian hal ini disampaikan Bobby kepada wartawan saat dikonfirmasi pada Kamis 10 September 2026.
5: Pada saat ditemukan bahwa mayat yang diduga bayi tersebut sudah berbentuk tengkorak, jadi sudah diperkirakan lebih dari 60 hari. Sesaat setelah melahirkan, kemudian si ibu korban panik dengan suara bayi, kemudian langsung refleks menutup mulut bayi tersebut. Setelah itu, bahwa bayi tersebut masih menangis, kemudian si laki-laki membantu menutup menggunakan pakaiannya itu, sama selimut, pakaian dan selimut. Setelah itu langsung berhenti, dan begitu dicek, bahwa bayi tersebut meninggal.
4: Adapun saat ditemukan, polisi masih mendapati darah di sekitar jenazah bayi. Kondisi tersebut memperkuat dugaan bahwa bayi baru saja dilahirkan sebelum meninggal dan dikuburkan. Polisi menduga jenazah bayi tersebut berkaitan dengan pasangan berinisial R dan E, usia 28 dan 23 tahun. Keduanya diduga merupakan orang tua bayi tersebut dan disebut memiliki hubungan di luar pernikahan. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kronologi kejadian. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
6: Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Safi mengatakan pencarian 5 jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda masih terus dilakukan. Hari ini operasi dilakukan kondisi yang ada di lapangan, usai sebelumnya pencarian mengarah ke wilayah Lampung. Berikut Denny Supriyadi melaporkan.
7: Upaya pencarian korban hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 anak buah kapal di perairan Selat Sunda sekitar Gunung Anak Krakatau, Banten masih terus dilakukan. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Safi'i mengatakan berbagai potensi yang ada dikerahkan untuk pelaksanaan operasi di hari ketiga ini. Operasi diperkuat dengan penggunaan teknologi udara seperti drone dan mensinergikan kekuatan yang ada. Hingga kemarin, pencarian dilakukan dengan membagi 5 sektor daerah operasi yang mengarah ke wilayah Lampung. Demikian disampaikan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Safi'i saat kegiatan Ad Expo di Kemayoran, Jakarta hari ini.
8: Kemarin sampai sore kita membagi di 5 sektor daerah operasi mengarah ke arah Lampung. Dan hari ini tentunya pola operasi akan diselesaikan dengan kondisi yang ada di lapangan.
7: Muhammad Safi'i yang hari ini berangkat menuju Banten berharap korban dapat ditemukan selamat meski dalam upaya pencarian menghadapi berbagai rintangan. Salah satunya yakni sasaran yang dipetakan terlalu luas sehingga harus memperhitungkan medan pencarian mulai dari keadaan ombak, arah angin, dan kondisi Gunung Anak Krakatau.
8: Siang hari bisa naik 1,5 maksimalnya di 2 meter. Masih bisa kita melaksanakan operasi. Terkait dengan kondisi gunung itu sendiri, pada saat kita belum yakin posisi korban ada di mana, tidak mungkin kita masuk di wilayah gunung yang mengalami erupsi ini. Artinya letupan-letupan dari gunung ini kan masih terjadi, sehingga masih menciptakan vulkanik yang terbawa udara, dan itu pasti tidak akan kita lewati, baik itu dengan drone kita maupun dengan sarana udara kita. Kita hanya bisa beroperasi dalam batasan yang ditoleransikan. Jadi kesulitan sebenarnya ada, namun kita berupaya untuk memaksimalkan seluruh potensi untuk bisa menjangkau seluruh wilayah.
7: Kabasarnas menyampaikan, jika kapal dilengkapi peralatan emergensi, kondisi ini akan mempermudah dalam pelaksanaan evakuasi. Demikian Deni Supriyadi, RRI Jakarta melaporkan.
3: Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas hilang kontaknya 5 jurnalis yang sedang melaksanakan tugas jurnalistik di perairan Selat Sunda. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
9: Menyampaikan rasa prihatin mendalam kita kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang sedang melaksanakan tugas jurnalismenya.
10: Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas hilang kontaknya 5 jurnalis yang sedang melaksanakan tugas jurnalistik di perairan Selat Sunda, Banten. Berdasarkan informasi yang diterimanya, komunikasi terakhir dengan 5 jurnalis tersebut terjadi pada 7 September lalu. Andra Soni mengatakan, sekitar pukul 14.08 waktu di Indonesia Barat, terdapat komunikasi dari jurnalis yang berada di kapal yang menyampaikan bahwa mereka sedang menuju ke lokasi. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada kolega mereka yang berada dari wilayah Lampung. 5 jurnalis juga disebut telah menyampaikan titik lokasi atau Sherlock kepada kolega mereka. Namun, sekitar pukul 15.03 waktu Indonesia Barat, kolega dari Lampung berupaya mengkonfirmasi dan menghubungi 5 jurnalis tersebut. Saat itu, 5 jurnalis sudah tidak dapat dihubungi.
9: Memang, 14.08 sudah ada informasi dari kawan-kawan kita 5 orang ini menyampaikan kepada koleganya yang berangkat dari wilayah Lampung. Nah, saat itu disampaikanlah Sherlock-nya. Kemudian sekitar jam 15.03 itu kawan-kawan dari Lampung mencoba mengkonfirmasi atau menelpon, dan saat itu sudah tidak bisa dihubungi.
10: Dari informasi hilang kontak tersebut, kemudian dilakukan upaya pencarian oleh tim SAR dengan melibatkan sejumlah unsur terkait. Andra Soni berharap upaya pencarian terhadap 5 jurnalis dapat memberikan hasil terbaik. Dari Pandeglang, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
6: Rakerda Bapera Pemprov Banten tegaskan pentingnya peran pemuda untuk kemajuan daerah. Berikut Nurul Fadia melaporkan.
11: Pemerintah Provinsi Banten menegaskan pentingnya peran dan konsolidasi pemuda dalam mengawal pembangunan daerah. Sinergi antara organisasi kepemudaan dan pemerintah dinilai menjadi pilar utama untuk mendorong kemajuan Banten. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Banten Andra Soni saat menghadiri Rapat Kerja Daerah Barisan Pemuda Nusantara atau Bapera Provinsi Banten di Serang Rabu sore. Gubernur mengapresiasi komitmen Bapera yang dinilai konsisten menghadirkan program-program produktif serta mendukung kebijakan pemerintah daerah.
12: Saya mengapresiasi kegiatan ini adalah bagian dari mengkonsolidasi anak-anak muda, pemuda kita untuk kegiatan-kegiatan produktif, dan Bapera selama ini telah menunjukkan komitmennya terhadap dukungan kepada program-program pemerintah, dan insya Allah mudah-mudahan dukungan ini bisa kita terjemahkan dengan semakin baiknya tata kelola pemerintah. Terima kasih.
11: Sementara itu, Ketua DPD Bapera Banten Ali Hanafia menjelaskan bahwa Rakerda berfokus pada penyusunan program prioritas 1 tahun ke depan, khususnya penataan organisasi hingga tingkat ranting serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
13: Kami akan melaksanakan, pertama adalah konsolidasi organisasi, di mana kami akan benahi organisasi dari kabupaten kota, kecamatan sampai tingkat ranting. Ini kenapa kami juga bekerja sama nanti dengan beberapa kampus, bagaimana anggota-anggota Bapera yang tidak mampu untuk bisa kami kuliahkan minimal sarjana.
11: Melalui rakerda ini, Bapra berkomitmen memperkuat struktur keorganisasian sekaligus mencetak SDM pemuda yang berdaya saing demi berkontribusi nyata bagi kemajuan Banten. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
3: Seleksi Komisaris BUMD Banten, Wagub Dimyati ancam copot pejabat baru dalam setahun jika BMTG tak sehat. Berikut Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
14: Pemerintah Provinsi Banten mematok standar tinggi bagi jajaran komisaris BUMD yang tengah menjalani tahapan wawancara seleksi Rabu 9 September 2026. Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma secara terbuka memasang target ketat, khususnya untuk penanganan Banten Global Development BMTG yang kondisinya dinilai sedang tidak sehat. Dimyati mengapresiasi kualifikasi para peserta yang mengikuti tahapan tes. Namun, kapasitas akademis dan pengalaman saja dianggap belum cukup tanpa adanya visi konkret membawa perubahan nyata pada lini bisnis daerah.
15: Ya, dari sekian calon-calon yang ada, bagus semua, ya, kapasitasnya. Tapi BMT kita ini kan dalam sikon nggak sehat, kurang sehat, ya.
14: Pemprov Banten membutuhkan sosok pimpinan yang berani mengambil langkah inovatif, visioner, serta memiliki etos kerja tinggi. Kehadiran komisaris baru diharapkan mampu mengubah pola kerja lama agar korporasi milik daerah tersebut segera bangkit dan mencetak profit. Guna memastikan kinerja pejabat terpilih nantinya berjalan optimal, Pemprov Banten menyiapkan skema evaluasi berkala. Dimyati menegaskan tidak akan segan mengambil tindakan tegas jika dalam kurun waktu 1 tahun tidak ada progres signifikan pada tubuh perusahaan.
15: Kalau ini BMD yang ada jadi maju dan tumbuh sehat, berarti dia bagus. Kalau nggak bagus, ya paling setahun kita potong lagi.
14: Proses seleksi calon komisaris BUMD Banten ini menjadi bagian dari agenda penataan ulang manajemen badan usaha daerah. Pemprov menargetkan struktur kepemimpinan baru dapat segera terbentuk untuk menyelamatkan aset serta memaksimalkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
6: UIN SMA Banten tetap kuliah luring, PJJ jadi opsi jika situasi memburuk. Berikut Fatimah Raihani melaporkan.
16: Memasuki pekan pertama perkuliahan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten masih mempertahankan perkuliahan secara luring. Pihak kampus menilai kondisi sebaran abu vulkanik di Kota Serang masih aman untuk aktivitas perkuliahan. Keputusan ini diambil setelah pihak kampus memantau kondisi di lapangan, serta memperhatikan perkembangan sebaran abu vulkanik berdasarkan informasi BMKG. Meski demikian, pihak kampus tetap menyiapkan langkah antisipasi jika kondisi berubah. Wakil Rektor 1 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Nana Jumhana menegaskan perkuliahan akan dialihkan ke sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ jika terjadi peningkatan bahaya.
17: UIN SMA Banten tetap tidak mengabaikan risiko, kami tetap memantau, ya, jika nanti eskalasinya dalam posisi yang membahayakan, kita akan segera mengambil sikap mengalihkan pembelajaran lewat PJJ. Namun karena sampai saat ini kita melihat masih kondusif, maka kita sementara ini masih menggunakan pembelajaran dengan cara normal, tatap muka di kelas langsung dengan para dosen.
16: Sementara itu, keputusan untuk tetap menggelar perkuliahan secara tatap muka mendapat respon dari mahasiswa. Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam Risma menilai kondisi abu vulkanik saat ini masih memungkinkan untuk melaksanakan perkuliahan di kampus. Menurutnya, imbauan PJJ lebih ditujukan kepada jenjang sekolah dasar hingga menengah.
18: Saya dilihat dari situasi aja, sekarang tuh kayak nggak terlalu parah abu vulkaniknya. Selagi kita masih bisa mencegah, alangkah baiknya PJJ itu untuk perkuliahan menurut saya nggak perlu sih. Saya juga ngelihat himbauan itu hanya untuk anak SD, MTs, SMP, sama jajaran MA.
16: Bagi mahasiswa baru, perkuliahan tatap muka juga dinilai penting. Selain untuk mengikuti proses belajar secara langsung, kuliah luring membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan kampus. Hal ini diungkapkan mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam Muhammad Alza Farani. Meski sempat terdampak abu vulkanik, dirinya tetap memilih mengikuti perkuliahan secara langsung berlangsung dengan tetap mengikuti imbauan kesehatan.
19: Sebagai mahasiswa baru harus sebenarnya masih tatap muka. Jadi karena kita masih sangat minim dalam perkuliahan. Saya juga pernah terdampak abu vulkanik tapi selama 2 hari, nah itu saya sakit. Karena saya ini semangat untuk pertama kali kuliah.
16: Pihak kampus pun mengimbau seluruh dosen dan mahasiswa untuk tetap waspada serta menggunakan masker selama beraktivitas di lingkungan kampus. Rektorat juga memberikan toleransi bagi dosen maupun mahasiswa yang berhalangan hadir karena kondisi kesehatan. Fatimah Rehani dari Serang, Banten melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI Jakarta tata kabel udara semeraut ke bawah tanah.
6: Hingga hari ini operasi pencarian terhadap 5 jurnalis yang dilaporkan hilang di perairan Selat Sunda masih terus dilakukan.
3: Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.
6: Warta berita sore ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi, sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Ros, aku sering khawatir sama orang tuaku. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Tapi tahu nggak, mereka itu masih mau olahraga, bepergian, bahkan ikut berbagai kegiatan. Menurutku, sebaiknya mereka lebih banyak istirahat deh.
4: Loh, Mar, orang tua itu kan memang harus menjaga kondisi tubuh. Tapi bukan berarti usia lansia mereka harus berhenti melakukan hal yang mereka sukai loh.
3: Iya sih, tapi bukannya semakin tua semakin banyak keterbatasannya ya?
4: Nah makanya cari kegiatan yang sesuai dengan kemampuan. Mereka masih tetap bisa olahraga, kumpul sama teman-teman, belajar hal baru, jalan-jalan, dan menikmati waktu sama keluarga.
3: Oh, berarti yang penting itu bukan memaksakan diri, tapi tetap punya semangat dan tujuan, gitu kan?
4: Iya dong, selama mereka sehat dan mampu, biarkan mereka tetap aktif. Kita juga bisa kok mendukung dan nemenin mereka. Hitung-hitung kan kita sekalian olahraga juga.
3: Iya ya, benar juga. Ternyata bertambah usia bukan alasan untuk kehilangan kebahagiaan ya.
4: Iya dong, makanya biar panjang umur, yuk dukung orang tua kita untuk tetap aktif, menikmati kehidupan sehat dan bahagia.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Eh, Bu Santi, belakangan ini aku sering dengar soal ekonomi digital. Tapi aku nggak paham, itu maksudnya apa sih?
2: Oh, gampangnya gini, Bu Nuni. Ekonomi digital itu semua aktivitas ekonomi yang pakai internet dan teknologi. Misalnya jualan online, transaksi e-wallet, atau aplikasi jasa antar makanan.
1: Oh, berarti kalau aku jualan kue lewat aplikasi, itu termasuk ekonomi digital juga kan?
2: Betul. Selain mudah dijangkau pembeli, bisnis online juga bisa hemat waktu dan biaya dibanding buka toko fisik.
1: Terus ada manfaat lain nggak, Bu?
2: Ada dong. Ekonomi digital bisa bantu usaha kecil berkembang, mempermudah transaksi, dan bahkan membuka lapangan kerja baru. Jadi, nggak cuma orang besar yang untung.
1: Oh, ternyata penting juga ya ikut ekonomi digital.
2: Ekonomi digital membuka peluang bagi siapa saja. Yuk, mulai manfaatkan teknologi untuk usahamu.
3: FM Jakarta sore ini.

0: menemani Anda di Jakarta sore ini masih bareng sama Binda
1: dan juga Dede Firdaus bersama Anda pendengar ya.
0: Yes.
1: Di jam-jam pulang.
0: Betul.
1: Hari ini yang mungkin cukup padat aktivitasnya.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya. Di tadi saya di belakang Jalan Abdul Muiz udah mulai padat banget tuh. Udah mulai rame.
1: Karena jam pulang.
0: Bener.
1: Iya kan?
0: Tapi Gage diperhatiin Gage ya.
1: Bener. Karena mungkin ini juga beberapa yang kemarin habis PJJ, ya kan?
0: Oh iya, benar-benar.
1: Iya.
0: Sekarang sudah kembali lagi ya. Yang lagi di jalan kita update yuk situasi lalu lintas di ruas tol Jasa Marga. Dicek juga saldo tolnya pastikan sudah terisi.
1: Ya.
0: Dan informasi di ruas tol Jasa Marga sore ini untuk di wilayah tol Jagorawi ya. Cililitan kilometer 1 menuju kilometer 2 Taman Mini padat, padat volume lalu lintas. Gunung Putri kilometer 21 menuju kilometer 23 plus 200 arah Ciawi ini juga padat karena ada pekerjaan perbaikan jalan ya di lajur 1 dan 2 jadi ya harap diperhatikan.
1: Ya, kemudian juga ini di tol Japek ya, Cikampek, Dawuan, Cikarang, Cikunir, Cawang ini juga lancar.
0: Betul, selanjutnya tol Jakarta Tangerang Karang Tengah kilometer 11 menuju Kunciran kilometer 13 plus 500 padat. Kepadatan di lajur masuk keluar rest area.
1: Ya, kemudian di tol Janger ya, Karang Tengah kilometer 11 Kunciran. Ini juga kepadatan lalu lintas yang ini.
0: Yes.
1: Oke, kemudian juga Bitung Tangerang padat, ada pekerjaan perbaikan jembatan Cisadane di jalur 2 tengah.
0: Nah, jadi hati-hati yang lagi di jalan ya. Kalau ada informasi juga update ya. Sampaikan kepada kami di 0811 797 9912
1: atau telepon di 0213440096.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Angin topan adalah pusaran angin yang sangat kencang, dengan kecepatan angin mencapai 120 km per jam atau lebih. Angin topan juga dikenal dengan angin siklon tropis. Angin topan terjadi karena perbedaan tekanan udara dalam sistem cuaca. Perbedaan tekanan ini membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Angin topan sering terjadi di wilayah tropis, di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan dapat menimbulkan kerusakan besar terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan bangunan dan infrastruktur jalanan. Angin topan juga bisa menimbulkan korban jiwa.
3: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari. berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuhovski.
3: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita

0: Binda
1: dan juga Dede Firdaus bersama Anda ya. Tapi juga sekarang sudah masuk di era Rinet juga ya.
0: Betul. Anda bisa terus serta nanti ngobrol di tema yang akan kami hadirkan. Namun kita akan awali dengan cek fakta berikut ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Cek fakta sore hari ini pendengar ya. Jadi cukup beredar di media sosial yang menuai banyak reaksi dari masyarakat ya. Karena informasinya di media sosial ini mengklaim bahwa seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa.
0: Nah, namun ternyata faktanya klaim bahwa semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax ya. Dilansir dari tempo.co, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG Heruningtyas Desi Purnamasari menegaskan visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Jadi peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yaitu Gunung Anak Rakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Dan mengutip data dari Badan Survei Geologi Amerika Serikat, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi bisa memicu letusan gunung berapi lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua berbeda.
1: Ya, jadi ini kan cukup meresahkan masyarakat ya. Betul. Menuaikan ketakutan di masyarakat. Jadi hati-hati pendengar untuk informasi yang beredar di media sosial ya, bahwa ini sudah dipastikan hoax atau tidak benar.
0: Iya, close-nya kebenaran informasi yang diterima, salah satunya juga mengunjungi laman di www.rri.co.id.
2: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional. Mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu, tadi saya hampir kena musibah.
3: Astagfirullah, kenapa Bu?
2: Tadi saya ke ATM, terus ketika saya masukin kartu, nyangkut. Saya panik, tiba-tiba ada orang yang sok bantuin. Dia suruh saya masukin PIN ATM.
3: Ya ampun, itu modus pengganjalan kartu, Bu. Pelaku sengaja ganjal slot ATM biar korban panik.
2: Iya ya, makanya langsung saya batalin, Bu.
3: Memang begitu harusnya. Jangan pernah kasih PIN ATM ke siapapun, meski dia terlihat baik. Kedepannya kita juga harus cek dulu mesin ATM. Kalau slot kartu longgar, ada benda asing, atau ada orang mencurigakan, mending pindah aja, Bu.
2: Iya ya, Bu. Kejahatan makin canggih ya. Kita harus lebih waspada.
3: Betul.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Selamat sore.
1: Iya, pendengar.
2: Tapi semangat sore tentunya, karena kalau udah jam segini kan orang-orang kayak udah enggak sabar mau sampai di rumah.
1: Iya. Gitu kan. Makanya bersyukurlah kalau misalnya jam-jam segini Anda udah di rumah gitu ya, betul. Bukan lagi macet-macetan di jalan, desek-desekan yes. di apa namanya? Fasilitas umum, mm-hmm. ya kan?
2: Betul, betul.
1: Karena mungkin kalau yang tadi siang juga beberapa apa namanya? Telat makan siang, kemudian juga nggak bekal ke kantor, lapar ya Bin?
2: Iya ya banget kan? Apalagi kalau sore-sore gini, tapi banyak yang akhirnya kayak pengen ngemil deh.
1: Aduh ya, ngemilikin kan? Kamu misalnya.
2: Oh my god, itu aku mau banget. tapi yang lagi di macet-macet di jalan, coba kasih tahu ya. Dan mungkin lagi menggunakan transportasi publik ya, ya terkait misalnya KRL, MRT
1: ya,
2: atau juga mungkin LRT ya.
1: Betul. Jadi mungkin ada informasi yang bisa dibagikan. Betul. Kita tunggu di sini ya, WhatsApp dan juga telepon. Kenapa tadi saya bahas mengenai bekal makan siang, ya kan? Atau mungkin bekalnya sampai dibawa pulang lagi? Karena ternyata banyak informasi yang didapat gitu ya dari media sosial, dari teman-teman saya. Ternyata tren bawa bekal makan itu udah sekarang menjadi gaya hidup. Jadi ke kantornya tuh bawa bekal.
2: Benar, sekarang udah banyak sih yang kayak gitu ya, kayak akhirnya kayak kesadaran selain memang berhemat, makanan yang dimakan kan kita kan tahu dong kebersihannya seperti
1: iya,
2: apa.
1: Iya, gitu. Benar. Makanya jadi kalau kita angkat tema sore hari ini gitu ya.
2: Tapi dirimu kenapa? Ini enggak apa namanya? Apa? Termasuk tim yang bawa bekal atau jajan di kantor?
1: Saya bekalnya kalau ke kantor tuh iman dan takwa.
2: Baik. Karena emang belum ada yang bikin bekal ya. Gitu ya maksudnya ya.
1: Jadi udahlah mending jajan di kantor gitu kan.
2: Oke sih.
1: Iya, paling sampai sini kita bingung kan makan apa ya gitu ya.
2: Jadi kamu berarti jajan.
1: Sampai jalan ke belakang balik ke Wati.
2: Jadi kamu jajan ya.
1: Iya, jajan di kantor.
2: Oke, kamu ya kan. Kamu bawa bekal ya. Tuh kan sampai batu.
1: Iya, itu makanya bohong.
2: Emang gitu ya.
1: Langsung ketahuan bohongnya.
2: Enggak, justru karena tadi habis makan dari bekal kan agak tersedak.
1: Oh, jadi agak tersedak. Iya, iya, iya.
2: Tapi
1: ya,
2: jujur, ya. Kalau bikin bekal memang kalau pas lagi rajin pengen masak aja sih.
1: Iya, betul.
2: Kayak baru gitu masak. Karena emang berasa banget loh, dan makanan rumahan tuh kayak lebih enak aja. Kayak kemarin saya terakhir masak waktu itu Dede enggak ada.
1: Apa
2: saya
1: tuh?
2: Bawa ke sini.
1: Oh iya.
2: Jadi saya bikin tempe orek balado.
1: Keracunan enggak teman-teman kantor?
2: Maksudnya enggak dong. Tapi tau gak sih?
1: Kenapa?
2: Itu makan pakai nasi panas aja udah enak banget.
1: Betul,
2: deh,
1: saya setuju.
2: Serius.
1: Betul, betul, betul, betul. Apalagi kalau kita buat sendiri kan kita tahu ya bahannya.
2: Benar,
1: itunya.
2: Iya, itu
1: bumbunya
2: dia.
1: Pasnya kayak gimana? Pakai yes. nasi hangat udah enak banget.
2: Nah, kalau Anda tim yang mana nih? Tim bawa bekal atau jajan di kantor? Coba dong kasih tahu dong ke kita.
1: Ada alasannya misalnya bekal kenapa? Udah saya mah yang simpel aja jajan di kantor itu kenapa.
2: Betul.
1: Gitu ya. Ceritain di sore hari ini pendengar ya barengan Dedi sama Binda di 0811 7972 7912.
2: Yes, jangan lupa update informasi lalu lintas di Jakarta sore ini.

0: Pilih Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Dina, waktu kamu kecil dulu, tiap malam sebelum tidur, ibu suka dongengin. Kamu ingat gak?
4: Iya, Bu. Aku jadi kangen dongeng-dongeng itu.
3: Kangen ya? Mungkin sekarang giliran kamu yang cerita untuk anak-anakmu. Kalau ada waktu, bisa mulai lagi kok. Jangan sampai rutinitas itu hilang.
4: Iya, Bu. Aku teruskan rutinitas ini. Sebelum tidur, aku bacakan dongeng buat mereka.
3: Bagus, Nak. Itu salah satu cara agar kenangan itu tetap hidup. Dan jangan lupa untuk menceritakan tentang nilai-nilai baik yang ibu ajarkan juga. Dongeng itu bukan cuma cerita, tapi juga cinta yang gak pernah habis.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini. Wah, semangat banget sorenya, dibakar semangatnya dengan My Chemical Romance, I Don't Love You.
1: Iya dong, kita harus semangat juga ya kan. Apalagi yang tadi siang udah dibekelin sama orang tersayangnya ke kantor. Jadi semangat kan.
0: Iya dong.
1: Iya, jangan sampai kita udah bekel, dibekelin sampai rumah masih utuh.
0: Aduh. Iya kan? Itu yang bikinin biasanya langsung sakit hati.
1: Langsung bad mood gitu, ya kan? Iya kan? Jadi tipsnya adalah sampai kantor kasih orang.
0: Dan sama jangan sampai kelupaan tempat makannya.
1: Bener.
0: Iya kan? Apalagi kalau merek tertentu.
1: Iya.
0: Yang ada ngamuk.
1: Nanti pulang hilang gitu kan ya.
0: Betul.
1: Diganti ompreng kan enggak mau ya kan?
0: Aduh, enggak mau.
1: Enggak mau, jangan.
0: Iya, menyapa yang sudah bergabung, ada siapa nih, Dek?
1: Ada yang bergabung. Ini siapa nih? Bapak Anggian Asyan di Medan.
0: Halo Medan, gimana sore ini kabarnya?
1: Halo, katanya kalau saya tidak biasa makan sore, kalaupun makan di rumah. Jadi hal yang diperhatikan makan sore adalah nilai gizi dan higienisnya, sebab sore itu seringkali memiliki kebiasaan yang kurang fokus dan saat sudah lelah.
0: Dirgahayu RRI katanya.
1: Iya, terima kasih ya Pak ya. Nanti besok kita ulang tahun ya.
0: Yes.
1: Oke, tapi kita topiknya sebenarnya ngomongin tentang ini ya, bekal ya. Jadi pendengar ini lebih suka bekal atau makannya beli di kantor?
0: Nah,
1: atau dia. Tim kayak kita udah bekal tapi di kantor tetap makan, tetap jajan.
0: Coba kasih tahu dong.
1: Double-double ya.
0: Betul. Karena mungkin bisa juga ada yang kayak begitu
1: ada
0: juga.
1: Ada yang gitu, bener.
0: Karena gini udah bawa bekal tapi kayak pas lihat aduh lapar mata nih gitu kayak kan.
1: Enak deh makan itu gitu ya, ngeliat teman makan juga gitu ya.
0: Betul.
1: Oke, Santi dari Cibidong ya.
0: Halo Teh Santi.
1: Katanya tim jajan di kantor. Oke, siap. Santi nggak dijelasin kenapa tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin pilihannya jajan di kantor menjadi yang biasa dilakukan ya.
0: Yes, coba kasih tahu langsung ya ke kita nih gimana untuk Anda sore hari ini sambil update juga kondisi lalu lintas ya di seputaran Anda. Bergabung di 0811 7972 7912.
1: Oke, yang mau telepon juga nggak apa-apa ya, kita ngobrol bareng di sore hari ini di 0821 344 0696.

mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: berarti masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Eh, Char, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
2: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
1: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
2: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
1: Maksudnya?
2: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
1: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
2: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia. Sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
1: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
2: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
1: Iya ya, setuju.
2: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
3: Dulu tiap mau belanja sayur, rasanya pusing banget. Tapi sekarang, alhamdulillah, bisa tambah-tambah dapur rumah.
4: Wah, syukurlah kalau begitu, Bu.
3: Semua berkat ide ibu kemarin itu, jualan kue kecil-kecilan di depan rumah. Awalnya takut, tapi ternyata laris.
4: Iya, Bu. Kadang kemiskinan itu bukan soal rezeki nggak ada, tapi soal ide yang belum dijalankan. Kalau punya sedikit modal, kreatif dan konsisten, bisa jadi solusi tuh.
3: Betul, Bu. Sekarang, tiap minggu bisa beli bahan dapur tanpa mikir panjang. Bahkan, sisanya bisa ditabung. Rasanya lega banget.
4: Nah, itu dia. Intinya, kalau kita mau mencari jalan, selalu ada cara. Dari yang kecil, lama-lama bisa jadi besar. Kuncinya, usaha dan percaya diri.
3: Terima kasih banyak ya, Bu. Gak cuma ide, tapi juga semangatnya. Sekarang, aku gak cuma bertahan, tapi bisa maju.
4: Wah, seneng dengarnya, Bu. Ingat, rezeki itu datang bagi yang berani mencoba. Kemiskinan bukan akhir. Dengan ide dan usaha kecil, hidup bisa berubah.
5: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.
6: Menemani Anda di Jakarta sore ini, pendengar, saat lagi menuju azan maghrib wilayah Jakarta 17.54 waktu Indonesia Barat ya. Akan diawali dengan lagu Islami dan juga merotal Quran. Tetap bersama kami
7: di Jakarta sore ini.

0: Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang lelaki datang mengadu kepada beliau tentang tetangganya yang suka menjelek-jelekannya. Laki-laki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini selalu menjelek-jelekanku di depan orang lain. Ia mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang diriku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya itu dan bertanya, "Benarkah engkau menjelek-jelekan tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin. Ia adalah orang yang buruk. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya tentang dia." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Meskipun apa yang kau katakan itu benar, engkau tetap berdosa karena telah menjelek-jelekan saudaramu." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menasihati tetangganya itu untuk bertaubat dan meminta maaf kepada tetangganya. Beliau juga memerintahkan tetangganya itu untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya. Kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1, RRI Jakarta.
8: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
9: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog Yuswo Hadi

0: www.kompastv.com. Berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Syar, kamu lihat dia deh. Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
4: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
5: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
6: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
5: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
7: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
8: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
9: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
10: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
11: Kita kan memanjakan konsumen.
4: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Terima kasih ya pendengar untuk kalian masih terus bergabung ya bersama saya Didi Firdaus
1: dan saya Binda, dan selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk Anda Jakarta dan sekitarnya. Namun tetap berbagi informasi update juga bisa Anda sampaikan ya. Ini bicara soal tim bekal atau jajan di kantor.
0: Betul ya. Jadi ada orang yang walaupun memang nggak berhemat sebenarnya, tapi lebih suka bawa bekal.
1: Benar.
0: Karena suka masak.
1: Tapi sekarang juga ngelihat kalau misalnya kita ngelihat yang ibu-ibu sekarang ya, itu makin rajin banget bikin bekal anaknya dan itu beraneka ragam, lucu-lucu.
0: Iya, ya kan? Bener.
1: Kayak contoh saya suka nonton tuh, suka lihat kayak Ayu Ting Ting lagi bikin bekal buat anaknya si Bilqis.
0: Iya, bener.
1: Itu lucu banget. Terus beberapa artis lain juga bikin bekal-bekal
0: bahkan
1: gitu loh.
0: Ada yang ditaruh Lego katanya,
1: iya,
0: di situnya dapat makannya,
1: ya jadi, kan? Lebih menarik gitu ya. Sang anak kalau sejak dini diajarin untuk makan bekal, kan dia juga jadi kayak gak berani untuk jajan-jajan sembarang ya.
0: Malah udah banyak plesetan nih ya, kayak MBG-MBG-an gitu, masakan masakan bini gue
1: ya kan?
0: Saya gak bisa ikutan tren itu.
1: Loh harusnya bisa
0: iya,
1: dong.
0: Apa dong?
1: Masakan baby gue gitu. Siapa gitu. Harus bisa.
0: Iya benar-benar ya. Benar ya.
1: Tapi kenapa nih? Gimana, ada trik apa nih mungkin dari Dede?
0: Iya, jadi kalau lihat di sini ya, ternyata nih pendengar apa namanya? Tren-tren bawa makanan lunchbox gitu ya, bawa bekal ya. Bahkan di Jakarta tepatnya juga di SCBD udah dianggap ini lebih berkelas.
1: Benar sih.
0: Iya, jadi udah kayak kesannya gaya hidup.
1: Iya,
0: keren
1: iya.
0: banget nih sekarang bawa bekal gitu kan.
1: Gitu.
0: Walaupun isinya cuma ubi rebus misalnya.
1: Iya,
0: jagung
1: karena,
0: rebus.
1: Iya, karena enggak
0: ya kan?
1: Penting isinya, Dek.
0: Iya.
1: Yang penting merek dari tempat makannya. Merek tumblernya.
0: Minumannya sama. Stanley ya ininya,
1: iya,
0: tumblernya
1: itu
0: iya ya.
1: Pas lihat tuh ya rebusan, tapi lihat dulu dong tuh wadahnya gitu ya.
0: Betul, karena ternyata kebiasaan ini udah ngebentuk perilaku dan juga pola baru ya. Jadi lunchbox ini identiknya sama gaya hidup ya, sekarang juga dianggap sebagai pilihan yang lebih sadar untuk kalangan dinilai lebih berkelas.
1: Oke,
0: iya.
1: Seru banget ya.
0: Dan juga beberapa momen makan siang ini juga udah kayaknya udah gak berarti harus keluar gedung ya. Karena udah beberapa pekerja udah milih misalnya tetap di meja, kemudian kumpul di pantry, makan siang bareng-bareng. Kamu bakal apa hari ini? Sharing tuh.
1: Sharing bener, sering biasa kayak gitu ya. Perhatiin tuh siapa yang biasanya gak bawa bekal ya.
0: Iya, nah itu dia. gak sharing, apa namanya sharing, tapi gak bawa apa-apa.
1: Gak bawa apa-apa.
0: Nyomot sana, nyomot sini.
1: Udah ada semuanya gitu kan, kebutuhannya. Ayo ngaku ada gak yang kayak gitu ya.
0: Betul ya, di sini juga katanya dia ngaku nih, Rina.
1: Apa?
0: Ya Rina.
1: Halo, Rin.
0: Katanya udah mulai membawa bekal sejak beberapa bulan terakhir. Awalnya sih untuk hemat, tapi lama-kelamaan menjadi kebiasaan.
1: Nah itu dia, ini kan kebiasaan yang baik ya.
0: Bener.
1: Ada dari Ibu Indah Jakarta Selatan yang bilang katanya, selamat sore Binda dan juga Dede.
0: Sore.
1: Kalau saya biasanya memang anak tuh suka request katanya bikinin bawain bekal. Nah saya juga jadi semakin semangat masaknya. Karena akhirnya mau gak mau setiap hari jadi bervariatif menu masakannya.
0: Oh jadi
1: ya
0: ada
1: kan?
0: Ada apa pemicunya,
1: pemicunya
0: gitu ya.
1: Kalau mungkin setiap hari misalnya cuma makan setiap hari telur
0: iya,
1: gitu kan.
0: Bosen. Kalau kita kan
1: bisulan,
0: makannya
1: ya.
0: Kita kan makannya mie goreng kotak ya.
1: Mie goreng kotak.
0: Iya, jadi udah ngebentuk kotak sama bekal.
1: Iya. Saking udah kelamaan di dalam bekal ya, ya Allah. Tapi kalau kata Bu Ina, tapi itu bikin seru katanya, bikin saya semangat masak, walaupun memang si ayahnya katanya agak komplain karena semakin gede deh kayaknya kebutuhan.
0: Oh, gitu.
1: Belanjanya kan
0: bisa,
1: makin semangat soalnya
0: jadi,
1: kan.
0: Jadi tiap hari ke warung ya, beli sayur ya. Jangan nugget terus tiap hari.
1: Jangan. Nah itu dia, kalau bisa tuh dikurangi ini loh, kayak apa processing food kayak gitu.
0: Oh iya,
1: bener-bener ya kan?
0: Kayak fast food nugget sosis.
1: Kalau bisa tuh yang memang makanan segar alami gitu ya, yang diolah sendiri.
0: Oke,
1: gitu.
0: Sekarang udah gampang lah pastinya masak di rumah ya. Jadi bekal buat besok keperluan sehari-hari. Silakan bekal.
1: Berbagi cerita ya di 0811 7972 7912.
0: Iya, telepon 021 344 0696.

0: Pilih Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.
2: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
3: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Ya, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
2: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
3: Ya, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
2: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
4: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini dan berbagi informasi tentunya untuk Anda. Kami akan update juga ya cuaca kelautan untuk hari ini. Selengkapnya tentunya akan disampaikan ya untuk cuaca kelautan dari petugas.
1: Ada Rengga Setia Pratama.
0: Yes, silakan Rengga. Rangga.
2: Baik, terima kasih Mbak Binda dan Kak Dede. Selamat sore pendengar Setia Prosa di Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Rangga Setia Pratama sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore kali ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 10 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan. Lalu untuk kondisi angin secara umum akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam yang berpeluang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, dan perairan Subang, serta kecepatan maksimum mencapai 20 knot atau 37 km per jam yang berpeluang terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk kadar gelombang laut diperkirakan dalam kategori rendah atau dengan ketinggian setengah hingga 1,25 meter yang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan pasang maksimum yang mencapai 0,8 meter diperkirakan terjadi pada pukul 21 malam nanti, dan untuk surut minimum setinggi 0,4 meter diperkirakan terjadi pada pukul 5 pagi esok hari. Baik, selanjutnya untuk informasi terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, warga di area terdampak dihimbau untuk membatasi aktivitas di luar rumah dan selalu mengenakan masker serta kacamata pelindung jika harus beraktivitas di luar. Dan kami memastikan BMKG untuk terus memperbarui data cuaca dan geofisika secara berkala. Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan selalu mengacu pada informasi resmi dari BMKG, PVMBG, BNPB, serta pemerintah daerah. Baiklah, demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta hingga utara Jawa Barat pada sore kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih kembali Rangga Setia Pratama atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
0: Iya, dan untuk Anda juga silakan tetap bisa menyampaikan informasi update untuk kondisi lalu lintas ya, dan juga cuaca di seputaran Anda. Bergabung bersama kami di Jakarta
1: sore ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Nomor.
1: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
2: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
1: Waduh, berbahaya ya, Dok?
2: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
1: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
2: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
1: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening

0: Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO Danantara yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roslani, mengatakan rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
3: Mulai kapan, Pak? Mulai kapan, Pak?
4: Dana awalnya ini kan 50.000, Pak. Itu berarti dari APBN atau ya, dari IMBAR?
3: Stok
4: gimana, Pak? Itu warga ikut bank atau gimana, Pak?
2: Teman? Ya, nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
6: Berapa, Pak? Jadi alokasinya berapa, Pak?
5: Totalnya kalau kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
7: 11 T.
5: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
7: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
5: Tetap dapat juga.
7: Itu mulai kapan sih, Pak?
5: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
6: Bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
1: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pas.
9: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
8: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
9: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
10: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
9: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak.

0: Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
3: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
2: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
3: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
4: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
3: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Hairul Umam melaporkan.
5: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
5: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB, bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK, dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
6: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara. Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Aziz Taba ada menyerahkan uang nggak ke Kemenak?
8: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2 ribu USD kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
9: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
10: Gus Alek.
9: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
10: Di ruangan beliau.
9: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
10: Beliau mengarahkan 2000.
11: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
12: Pak izin koreksi dari BPK ya.
11: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
12: Iya.
11: Yang 2.302.000.
12: Ya.
8: Sementara itu terdakwa Asrul Aziz Taba mengatakan Asosiasi KESTURI tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi KESTURI yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
13: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan KESTURI dalam perolehan kuota ini.
12: Betul.
13: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota KESTURI, apakah itu diatur oleh KESTURI untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
12: Tidak, sebenarnya tidak.
13: Terima kasih.
8: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
14: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
15: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa sampah dan sebagainya itu insan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
14: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
16: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu darmanirika di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Sri Kandi Tangguh Bencana yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
14: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
17: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
18: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
19: Ya kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
18: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
20: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional, di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi, Gunung Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games, Asian Nagoya 2026.
18: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Nia Rabduliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papal Dede ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai...
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Noksi melon.
11: Iya. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta sore ini.

0: Gautak di sini. Aduh, siapa sih yang enggak ada di sini?
1: Dede. Tapi kita selalu di sini ya, Bin. Selalu di sini.
0: Kan mau pulang.
1: Enggak, saya mau bilang itu selalu di sini tapi disambung besok.
0: Oh iya. Iya lagi. Oke, tapi by the way setelah ini kita akan menghadirkan ada mimbar agama Islam ya, yeah, dengan tema menjadi pemimpin keluarga yang dirindukan.
1: Waduh,
0: mau
1: berat
0: dong
1: ya.
0: Dilan kali ya, berat ya.
1: Tapi yang pasti juga setelah itu kita berdua harus pamit ya.
0: Betul. Hari ini bersama tim yang bertugas ada Faza, Angel, dan
1: dan udah.
0: Satu lagi.
1: Oh, Rara.
0: Rara.
1: Iya.
0: Akhirnya Binda pamit.
1: Dede Firdaus juga pamit.
0: Selamat malam. Sampai jumpa.
2: Terima kasih telah menyimak Jakarta Sore Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu zul arsil majid fa'alu lima yurid. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh minnal maqamal hamid. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pertama-tama yang kami hormati seluruh kru Mimbar Agama Islam RRI Pro 1 Jakarta. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Serta pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, puja dan puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat-Nya, dengan inayah-Nya, kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, iman dan Islam, sehingga kita dapat berjumpa lagi di udara dalam program Mimbar Agama Islam RRI Pro 1 Jakarta. Salawat ma'asalam. Tidak lupa, marilah kita sanjungkan keharibaan junjungan agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada kita semua syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan Mimbar Agama Islam pada malam hari ini, izinkan saya menyampaikan uraian singkat dengan judul Menjadi Pahlawan Keluarga yang Dirindukan. Dalam penjelasan ini akan dapat dipahami melalui 3 bagian. Bagian pertama adalah Islam agama komprehensif. Yang kedua, Islam adalah agama keluarga. Dan ketiga, kunci keluarga Islam. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, mengawali bagian pertama, yaitu Islam agama komprehensif, perlu kita pahami bersama bahwa agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah adalah agama yang holistik, agama yang dijadikan sebagai sebuah panduan untuk memahami kehidupan secara komprehensif. Agama yang hadir sebagai rahmat untuk seru sekalian alam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmat bagi semesta alam berarti agama hadir untuk kepentingan universal. Agama menjadi solusi untuk mewujudkan tatanan yang lebih baik. Ini bisa kita lihat dalam bentuk kehidupan kita sehari-hari. Nilai-nilai yang diajarkan oleh agama bersifat universal dan kontekstual untuk menjawab tantangan zaman dan isu-isu kekinian yang terus berkembang. Rahmat adalah kasih sayang. Kasih sayang yang bersifat universal kepada siapa saja dan apa saja. Syekh Salman Sulaiman Al-Jamal dalam salah satu kitabnya juga memberikan penjelasan perihal kata rahmat pada frasa rahmatan lil alamin dalam ayat di atas. Beliau mengatakan, yang dimaksud dengan rahmat adalah Ar-Rahim, bersifat penyayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bersifat penyayang kepada orang kafir. Tidaklah ada Anda lihat ketika orang kafir melukai Nabi dan mematahi beberapa giginya hingga ia terjatuh dan pingsan. Kemudian ketika ia sadar, ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah,
berikanlah hidayah untuk kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hal ini diriwayatkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamal Al-Futuhatul Ilahiyah Bitaudihi Tashrifi Jalalin Liddaqaqil Hafiyah. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, bagian kedua adalah Islam sebagai agama keluarga. Tidaklah berlebihan jika Islam sebagai agama keluarga, hal tersebut didasarkan beberapa alasan diantaranya. Hukum keluarga memerlukan bantuan kekuasaan negara. Dalam pandangan Prof. Hazairin, syariat Islam terdiri dari tiga kategori. Yang pertama, syariat yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti sholat dan puasa. Kewajiban ini tidak membutuhkan bantuan kekuasaan negara. Lalu kemudian syariat yang mengatur tuntunan hidup kerohanian, keimanan dan kesusilaan atau akhlak, ini juga tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara. Syariat yang mengandung hukum dunia seperti hukum keluarga yang meliputi perkawinan dan waris, hukum zakat dan hukum pidana, hukum-hukum ini sangat membutuhkan bantuan kekuasaan negara, baik negara Islam maupun negara non-Islam, agar dapat berjalan dengan sempurna. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, keluarga adalah benteng akidah. Keluarga adalah benteng pertahanan akidah. Maka benteng harus kokoh dari dalam. Setiap individu anggota keluarga harus berjaga-jaga pada posisinya masing-masing. Jika tidak dijaga, maka benteng itu akan mudah dibobol. Maka setiap muslim wajib mengamankan benteng keluarga masing-masing. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya lanjutkan, marilah kita ikuti dulu yang berikut ini.

Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, keluarga adalah disebut juga dengan asasul jamaah. Keluarga muslim adalah basis, ibarat sel yang terhubungkan dengan sel-sel lainnya. La nusrata illa bil quwwah wala quwwata illa bil bittihadi wala ittihadi illa bil jamaah. Tidak ada kemenangan kecuali dengan persatuan. Tidak terwujud kesatuan kecuali dengan kekuatan, dan tidak akan ada kekuatan jika tidak dengan berjamaah. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, bagian ketiga adalah kunci keluarga Islam. Kunci keluarga diantaranya tanggung jawab ayah dan perasaan ibu. Tanggung jawab ayah diantaranya adalah belanja yang diberikan oleh seorang ayah kepada keluarganya, punya pengaruh yang sangat besar terhadap proses pendidikan keluarga. Konsep agama dalam masalah belanja didasarkan pada prinsip tidak boros dan tidak kikir. Sebab menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 36, ketika menjelaskan tanda-tanda penyakit hati dan sehatnya, bahwa boros dan kikir adalah penyakit hati. Gejala penyakit hati menurut Imam Ahmad Husain Ali Salim dalam kitabnya Al-Marad Wasifa fil Quran banyak diabaikan oleh pengidapnya, bahwa karena hal tersebut didasarkan atas beberapa alasan, diantaranya penyakit hati termasuk sakit yang sulit diketahui oleh penderitanya. Jika diketahui pun sulit bagi pengidapnya untuk bersabar menelan pahitnya obat. Tipikal obatnya bertentangan dengan hawa nafsunya. Jika memiliki kesabaran, maka sulit menemukan dokter yang handal untuk menghadapinya. Dokter yang dimaksud adalah para ulama. Problem besarnya adalah dokternya pun mengidap penyakit yang sama. Akan tetapi, jadi penyakit hati ini kian semakin akut dari waktu ke waktu. Sementara, ilmu tentang penyakit hati mulai semakin hilang. Adapun tanda-tanda penyakit hati ini pulih kembali kesehatannya setelah dilakukan terapi dengan melihat penyakit-penyakit yang diobati. Jika yang sedang diobatinya tersebut adalah penyakit kikir, maka terapinya dilakukan dengan cara berinfak. Jika penyakitnya boros, maka ini pun termasuk penyakit hati. Maka terapinya adalah batas dua sisi antara boros dan kikir. Jika ingin melihat batas antara dua sisi boros dan kikir adalah dengan dua cara. Yang pertama, jika menahan harta lebih enak dan lebih menyenangkan daripada mendermakannya kepada orang yang berhak, maka berarti lebih dominan sifat kikirnya. Terapinya dengan rutin memberi infak. Lalu yang kedua, jika mendermakan harta lebih enak dan lebih menyenangkan kepada orang yang tidak berhak, maka berarti lebih dominan sifat boros, terapinya dengan ketekunan menahan harta. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, banyak hadis yang memberikan motivasi agar ayah memberikan nafkah kepada keluarganya. Di antaranya adalah dinarun anfaqtahu anfatahu fi sabilillah wa dinarun anfatahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfatahu fi ala ahlika a'zamuha ajral ladzi anfatahu ala ahlika. Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu. Pahala yang paling besar adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Lalu kemudian dalam hadis Nabi yang lainnya, ma'at'amta anfasaka nafsaka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta walidaka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta zawjaka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah. Apa yang engkau berikan untuk memberi makan dirimu sendiri, maka itu adalah sedekah bagimu.
dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan anakmu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan orang tuamu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan istrimu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan pelayanmu, maka itu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Baihaqi. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, kemudian peranan ibu. Keberadaan ibu solihah sangat diperlukan. Seorang ayah yang solih tidak mampu sendirian mengamankan bentengnya, maka dengan sangat diperlukan peran ibu yang solihah. Mengapa harus ibu solihah? Beberapa pertimbangan diantaranya adalah kesolihahan, ketaatan, ketakwaan. Seorang ibu yang solihah adalah ketenangan yang sesungguhnya. Kebutuhan makan anak adalah keimanan, asinya adalah kemuliaan, nyanyiannya adalah zikrullah, dan sholawat hiasan baju anak adalah cinta. Istri solihah adalah simpanan yang paling berharga. Orang tua berkewajiban menyiapkan segala sesuatu yang terbaik untuk anak-anaknya, baik kehidupan dunia maupun akhiratnya, sebagaimana yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
1: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sebagai kesimpulan dari mimbar agama Islam pada malam hari ini adalah pertanggungjawaban orang tua sampai anaknya usia balig adalah tidak dapat ditolerir. Maka apabila orang tua menelantarkan dalam nasihat dan penjagaan anak dari berbuat sesuatu yang membahayakan bagi diri anak tersebut, baik urusan dunia maupun akhirat, maka berarti orang tua telah berkhianat terhadap amanat Allah dan berkah untuk mendapatkan ancaman yang berat sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan mimbar agama Islam pada malam hari ini. Dari irian banyak cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga minggu depan kita berjumpa lagi. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga mimbar agama Islam pada malam hari ini membawa berkah dan membawa rahmat untuk kita bersama. Saya Linda Lestari undur diri dari mimbar agama Islam RRI Pro 1 Jakarta. Wallahul muwafiq ila qawamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan Severly Jan dan juga rekan Faiz yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Anda dapat berbagi informasi seputar traffic maupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, sebelum kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema yang kita angkat adalah pendidikan cinta utama keluarga, kita akan dengarkan terlebih dahulu sebuah drama radio produksi RRI Wamena dengan judul drama Kabut Petaka. Selamat mendengarkan.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Kau sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, kau langsung masuk kamar Tidur sudah.
2: Iya ma, ini sudah selesai.
1: Wih, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo.

0: Tenang saja, Mama sudah siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai Mama cerita, Balim tidur ya. Besok masih sekolah toh.
1: Iyo Mama, tapi Mama cepat sudah cerita Mama Balim su pingin dengar Mama pu cerita ini.
0: Jadi ceritanya itu dari Tete pu kampung di Paniai sana. Di Tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pu nama Gunung Sega.

0: gatal.
1: Bapak
2: Eh.
1: Anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
2: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sutra tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
1: Terus bagaimana Bapak ini, Saya sedih sekali, Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima,
2: Sabar, Ma. Sabar, Kitong sama-sama cari depu obat dulu, Ma,
1: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
2: Ayo sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
3: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
4: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua tra tahu itu sakit apa. Suka si obat macam-macam, tapi tetap saja tra sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
1: Bapak tambah lagi kah?
2: Sudah, Ma. Sudah ini saja belum habis ini.
1: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum,
2: Iya, iya.
1: Ini Bapak pu air minum ini.
2: Oh, iya. Terima kasih, Ma. Kau memang metua paling andalan nih, terada yang bisa lawan.
1: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
2: Oh iya betul Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
1: Iya kah Bapak? Mau cari obat kemana?
2: Saya belum tahu ini Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
1: Oh iya sudah Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
2: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat kah.
1: Ini kah Bapak?
2: Itu sudah Ma. Mari, Bapak berangkat
5: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu tenang.
6: Bagaimana ini Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu Bapak.
2: Oh iya Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
7: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
6: Ya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
7: Begini saja Bapak-bapak, bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
2: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
7: Saya tidak tahu Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
2: Aduh anak, saya pernah dengar cerita itu tapi
6: terasa tapi sudah Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah
2: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua ke dia rumah.
7: Iyo, mari. Kita jalan sama-sama.
6: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.
1: Ma,
0: Sakit, Ma, sakit.
1: Sabar, Nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya, Nak ya.
0: Aduh, sakit, Ma, sakit. Ma, Ma, sakit.
1: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutra sanggup lihat sapu.

0: Benny, tetu adat pu rumah masih jauh kah? Kitong su jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat pu rumah di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di pu rumah ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat pu rumah kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak pu rumah rame-rame begini. Jadi begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pu kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah Bapak?
3: Oh ya ya ya ya ya. Mari duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kitong pu moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pu anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak tentu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita naik ke gunung itu kah?
3: Boleh, boleh, boleh, boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelah toh. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari bapak pu rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah eh? Sekarang kitong istirahat di bapak ada pu rumah ini.
1: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kitong pagi kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
2: Iya.
1: Bagaimana?
2: Siap.
3: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.
4: Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

0: 91,21 RRI Jakarta. Baik, saudara pendengar, saatnya kami mengajak Anda untuk tergabung dalam obrolan komunitas dengan tema yang kita angkat adalah pendidikan cinta utama keluarga. Nah, pendengar, di mana keluarga menjadi tempat pertama bagi anak untuk mengenal kasih sayang, nilai kehidupan, tanggung jawab, dan juga cara menghargai orang lain. Nah, di tengah berbagai tantangan dalam kehidupan modern, peran orang tua dan juga anggota keluarga semakin penting dalam membangun suasana rumah yang penuh perhatian, keteladanan, dan juga komunikasi yang sehat. Nah, melalui pembiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, keluarga dapat menjadi ruang utama untuk bisa menanamkan karakter positif, sekaligus memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga. Lantas, seperti apa cara membangun pendidikan berbasis kasih sayang di dalam keluarga? Dan juga bagaimana orang tua dapat menjadi teladan bagi anaknya? Dan apa yang bisa dilakukan ketika komunikasi antara orang tua dan juga anak mulai mengalami hambatan? Nah, untuk mengulas lebih jauh mengenali pentingnya keluarga sebagai tempat utama dalam membentuk karakter dan juga nilai kehidupan, di kesempatan ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Bapak Marsukin, MR, SPD, MM, yang juga sebagai guru yang tergabung dalam komunitas nulis Jadi Duit dan juga Inscript Kreatif. Tentunya kami mengundang pendengar untuk bisa berbincang bersama kami melalui line telepon di 021-344-0696 dan juga di WhatsApp Persatu RRI Jakarta di 0811-7972-7912. Baik, kita akan sapa. Selamat malam, Bapak Marsukin.
1: Selamat malam.
0: Baik, apa kabar Pak Marsukin?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Ini sehat selalu.
0: Alhamdulillah, diberikan kesehatan. Terima kasih juga Pak Marsukin sudah berkenan untuk kami ajak berbincang dengan tema pendidikan cinta utama keluarga, Pak Marsukin. Nah, di mana kalau kita berbicara tentang pendidikan cinta utama keluarga, sebenarnya seperti apa bentuk pendidikan cinta yang paling pertama dan paling penting diterima oleh seorang anak di rumah, Pak Marsukin?
1: Baik, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Jadi dalam pendidikan cinta itu adalah keluarga. Mm-hmm. Jadi keluarga adalah sekolah pertama.
0: Baik.
1: Dan orang tua merupakan guru pertama kali dalam keluarga itu sendiri. Jadi untuk belajar melalui apa yang ia lihat ditanamkan sejak usia ini pada anak itu sendiri.
0: Baik.
1: Jadi kita rasakan sendiri dalam rumah akan muncul nilai-nilai kejujuran, nilai kedisiplinan, kemudian nilai kesopanan, itu akan tumbuh dalam diri anak itu sendiri ketika kita memulaikannya dengan menumbuhkan kasih sayang kepada anak itu sendiri. Saya rasa itu.
0: Baik, ya, di mana tadi disampaikan oleh Bapak Marsukin, keluarga adalah sekolah pertama dan juga orang tua adalah guru pertama yang bisa kita tanamkan adalah kejujuran, kedisiplinan, kesopanan dan juga tentunya kasih sayang, Pak Marsukin. Baik, nah, Pak Marsukin sebagai seorang guru, seberapa besar pengaruh pola pendidikan dan juga hubungan yang dibangun di keluarga terhadap karakter anak ketika mereka di sekolah dan juga di lingkungan sosial, Pak Marsukin?
1: Baik, terima kasih. Jadi pola dalam hal pendidikan itu belajar ya, yang berbasis kasih sayang itu adalah yang utama.
0: Baik.
1: Kenapa saya katakan demikian? Karena menumbuhkan rasa kasih sayang dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana. Seperti menyapa anak itu dengan ramah.
0: Iya.
1: Mendengarkan mereka bercerita, itu kita biarkan mereka dan jangan pernah kita menghakimi mereka.
0: Baik.
1: Itu bagian dari rasa kasih sayang orang tua terhadap anak itu sendiri. Lalu bagaimana di sekolah? Kebetulan saya adalah guru di MTs Negeri 3 Lombok Timur. Nah, dalam pendidikan juga itu kita harus yang mengutamakan cinta kepada peserta didik. Kalau cinta, rasa kasih sayang sudah terjalin dengan peserta didik, maka seorang guru akan mudah menyampaikan materi.
0: Baik.
1: Materi yang akan disampaikan oleh guru itu mudah dipahami, mudah dicerna oleh siswa itu sendiri. Kenapa? Karena anak sudah sayang kepada gurunya, guru sudah cinta kepada muridnya dalam menyampaikan materi pembelajaran. Saya rasa seperti itu jawaban
0: dari saya. Baik, luar biasa. Terima kasih penjelasan Pak Marsukin. Nah, di tengah kesibukan orang tua, bagaimana cara sederhana membangun kedekatan emosional dengan anak tanpa harus membutuhkan, bisa dikatakan, waktu yang panjang, Pak Marsukin?
1: Oh, sangat, sangat, sangat gampang lah. Sangat mudah sekali kalau menurut saya pribadi, karena sudah mengalami sendiri bagaimana kita bisa meluangkan waktu. Yang penting bagi orang tua tidak membutuhkan waktu itu banyak.
0: Baik.
1: Kita hanya bisa menyisihkan waktu untuk kumpul bersama keluarga 10 atau sampai 12, 15 menit. Itu sudah cukup. Kenapa? Kesempatan berharga bagi orang tua untuk memberikan dedikasi, untuk memberikan bimbingan kepada anaknya dengan kita mengadakan, meluangkan waktu.
0: Baik.
1: Ada ajak mereka sholat berjamaah, ajak mereka makan bersama, tuntun mereka ketika dia salah, dan jangan pernah menjustif pada anak itu. Kenapa? Karena itu samaatnya kita membunuh karakter.
0: Yeah.
1: Nah, jadi dalam keluarga, kenapa saya sampaikan demikian? Dulu di masa saya, ini orang tua saya almarhum itu Bapak Marsudi, dikala kita salah sebagai anak, nah, diberikan kita makan dulu sama orang tua saya, dikumpul dengan saudara-saudara saya.
0: Baik.
1: Lalu, beliau tidak marah. Beliau memberikan nasihat kepada kita. Disitulah penanaman karakter kepada anak itu sendiri. Terima kasih.
0: Oke. Ya, di mana orang tua tidak selalu menghakimi, bisa mendengarkan cerita sang anak dan juga bisa memberikan nasihat tentunya. Nah, tapi Pak Marsukin, banyak juga orang tua yang merasa sudah mencintai anak dengan memenuhi kebutuhan materi. Nah, menurut Bapak Marsukin, apa yang sering terlupakan dari makna memberikan cinta kepada anak, selain tadi juga disampaikan, yaitu bisa meluangkan waktu kepada anak kita, Pak Marsukin?
1: Cinta bukan saja kita ingin memberikan apa yang diminta oleh anak kita. Kita penuhi begitu kan. Dia minta sepeda motor, dia minta HP atau handphone. Lalu kita berikan begitu saja. Berikan pembelajaran, dampak positif, dampak negatifnya apa.
0: Baik.
1: Tumbuhkan rasa percaya diri kepada anak itu. Kenapa? Kalau kita keinginannya saja yang cepat kita penuhi tanpa menanamkan pendidikan-pendidikan kepada anak kita, maka hasilnya juga kurang maksimal.
0: Baik.
1: Artinya begini loh, jangan pernah kita mengejar prestasi anak di tingkat akademik, akan tetapi karakter atau akhlak mereka itu tidak.
0: Baik.
1: Nah, menurut saya, kita harus penuhi permintaan mereka dengan dasar kita berikan nasihat-nasihat dulu kepada anak.
0: Baik.
1: Dengan tujuan apa? Untuk menopang masa depan mereka agar lebih baik. Kalau sudah pendidikan dari orang tua baik, maka anak itu akan baik. Jika pendidikan orang tua salah, maka anak itu juga akan menjadi salah.
0: Baik.
1: Pada sebab itu, utamakan pendidikan cinta keluarga yang utama.
0: Baik. Nah, Pak Marsukin, sekarang anak-anak juga belajar banyak ya dari media sosial dan juga internet. Bagaimana keluarga dapat tetap menjadi sumber pendidikan dan juga nilai utama tanpa harus membatasi perkembangan teknologi sang anak, menurut pandangan Pak Marsukin?
1: Baik, terima kasih. Menurut pandangan saya, untuk tidak membatasi anak, ini kan dunia global, media sosial. Ya, anak-anak itu dia jangan gadget.
0: Baik.
1: Ya? Jadi jangan sampai gagap teknologi. Dia harus bisa menyesuaikan diri berdasarkan perkembangan zaman. Karena kan zaman era digital.
0: Iya.
1: Nah, jadi ada waktu luang seorang ayah kepada anaknya beberapa menit kita sisihkan. Hubungi mereka untuk menumbuhkan rasa kasih sayang anak zaman. Jadi kita harus ngobrol. Sisipkan waktu ngobrol bersama anakmu dimanapun mereka berada dengan memanfaatkan media sosial yang ada demi keselamatan dunia dan akhirat anak itu sendiri.
0: Baik. Baik, nah Pak Marsukin, tentunya berbeda kepala, beda pendapat juga. Misalkan terjadi perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, bagaimana sebaiknya komunikasi dibangun agar tetap sang anak merasa dihargai dan mempunyai nilai batasan keluarga juga tetap terjaga, Pak Marsukin?
1: Supaya komunikasi terjalin dengan baik, tidak terjadi adu pendapat atau adu argumen, terjadinya perbedaan pendapat antara anak dan orang tua. Tadi saya sampaikan bahwa di awal itu, jadikan bahwa keluarga adalah sekolah yang pertama. Dan yang menjadi guru yang pertama kali itu adalah orang tua. Berikanlah mereka pemahaman-pemahaman baik tentang agama maupun tentang pendidikan-pendidikan umum lainnya. Jadi seringkali anak-anak itu beda pendapat dengan orang tua. Kenapa terjadi seperti itu? Karena orang tua dalam mendidik terlalu keras. Itu pertama menurut saya. Nah, jadi orang tua kadang-kadang, loh untuk apa kamu ini? Tidak boleh begitu. Mari kita jaga lisan kita, lidah kita untuk berbicara, berkomunikasi yang baik, berkata, tutur kata yang lembut dengan anak-anak kita. Ajak mereka duduk bareng bersama ibu, bersama keluarga, ini. Itu menurut saya, insya Allah, itu akan bisa didengar dan bisa. Belum tentu, anak mendengarkan apa yang akan kita nasihati, tetapi anak akan lebih meniru tindakan-tindakan yang positif orang tuanya. Kalau orang tua berlaku kata baik, jujur, disiplin, menepati janjinya juga, insya Allah anak itu akan meniru kepada orang tuanya.
0: Baik.
1: Ini kalau menurut saya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Tentunya kita sebagai orang tua bisa mengajarkan segala kebaikan apa yang bisa ditabur nanti kepada anak kita. Baik, Pak Marsukin, kita juga akan menyapa ada Bung Teo di Magelang, Jawa Tengah. Ingin bertanya, bagaimana menghadapi situasi ketika anak merasa kurang mendapatkan kasih sayang meskipun orang tua merasa sudah memberikan segalanya? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak Marsukin.
1: Untuk menghadapi situasi yang kurang mendapatkan perhatian kepada anak itu, kalau menurut saya, kita harus berbicara dengan lapang dada.
0: Baik.
1: Mari kita maknai bahwa di situ sudah jelas dalam Al-Quran, Rabbi Farahli Sadri, Wa Yasri Amri, Wa Hlul Uqdatan Min Lisani Yafqahu Qawli. Jadi, lapang dadalah dalam menghadapi segala permasalahan hidup dalam keluarga itu, pasti ada dilema atau problem yang terjadi pada keluarga itu sendiri. Dengan lapang dada dan terus arahkan mereka kepada kebaikan-kebaikan, insya Allah mereka akan menuju jalan keridhaan Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Amin. Baik, ya semoga sudah terjawab ya pertanyaan dari Bung Teo di Magelang, Jawa Tengah. Baik, Pak Marsukin, juga tentunya aktif ya dalam komunitas Nulis Jadi Duit. Nah, menurut Pak Marsukin, apakah kegiatan menulis bisa menjadi sarana pendidikan cinta di dalam keluarga, Pak Marsukin?
1: Oh, sangat mendukung, bahwa Nulis Jadi Duit, saya kan seorang anggota ya, Nulis Jadi Duit.
0: Iya.
1: Kemudian dari Inskrip yang dipimpin oleh Teh Indari dan Ari Dewati. Nah ini termasuk dengan Teh Mia juga kita di situ. Jadi sangat mendukung keluarga. Memberikan pembelajaran kepada anak kita itu untuk menulis apa yang ada dalam pikiran mereka. Tuangkan dalam bentuk tulisan dan nanti pada masanya akan menghasilkan. Apa hasilnya? Duit. Sehingga ada nulis dari duit. Saya juga berpikir begitu loh. Kok bisanya nulis dari duit? Ternyata benar juga. Setelah kita membukukan pikiran-pikiran kita menjadi sebuah tulisan, lalu maka menjadi sebuah buku, banyak yang berminat untuk membelinya. Ternyata benar dari komunitas Inskrip Kreatif Nulis Dari Duit yang dipimpin oleh Teh Indari Mas Desi. Terima kasih.
0: Baik. Nah, tentunya kita juga ingin mengetahui ya bagaimana nulis jari duda juga inskrip kreatif bisa membantu seseorang. Tapi kita akan break sejenak, masih mengundang pendengar untuk bisa berbincang bersama kita di malam hari ini melalui line telepon di 0213440696 dan juga di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811 7972 7912. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 Pro 1 dari Jakarta. Baik pendengar, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema pendidikan cinta utama keluarga. Bersama dengan narasumber kita, Bapak Marzukin MR, SPD, MM, sebagai guru yang tergabung dalam komunitas Nulis Jari Duit dan juga Inskrip Kreatif. Baik, kita akan sapa kembali. Selamat malam, Bapak Marzukin.
1: Malam.
0: Baik, terima kasih masih bersama dengan kami, Pak Marzukin. Kita sambung kembali perbincangan kita. Nah, bagaimana komunitas seperti Nulis Jari Duit dan juga Inskrip Kreatif ini bisa membantu seseorang bukan hanya mengembangkan kemampuan menulis, tetapi juga menemukan potensi diri dan bisa membangun kepercayaan diri menurut dari pengalaman Pak Marzukin sebagai anggota, Pak Marzukin.
1: Iya, halo.
0: Iya, silakan, Pak.
1: Jadi Nulis Jadi Duit itu adalah sangat membantu. Jadi setiap orang yang mau berkarir dan berkarya melalui Nulis Jadi Duit, terutama saya pribadi dan sebagai guru yang mengajarkan bahasa Indonesia, bersyukur dengan adanya NKD, Inskrip Kreatif, bersama Teh Indari, saya bersyukur loh. Dari tulisan-tulisan ini dapat membantu saya untuk mengembangkan pikiran-pikiran saya yang ada. Kemudian dari tulisan-tulisan ini saya bisa untuk memberikan inspiratif kepada peserta didik, juga sahabat-sahabat guru dimanapun berada. Dari tulisan-tulisan saya itu mereka termotivasi untuk bisa menulis. Bagaimana kita bisa seperti Pak Marzukin, kan paling tidak mereka bisa seperti itu. Dan di tempat kerja saya, baik di MTS Negeri 3 Lombok Timur maupun di SMK, itu saya ajar peserta didik untuk mulai menulis.
0: Baik,
1: silakan Anda menulis, itu saya sarankan kepada peserta didik saya. Terima kasih.
0: Baik, nah mungkin bagi pendengar yang juga ingin mengetahui karya tulis dari Pak Marzukin, bisa mencari di mana dan juga dipublish melalui publisher mana, Pak Marzukin?
1: Oke, ketika ingin menemukan atau mendapatkan karya-karya saya, kebetulan saya masuk di Inskrip Kreatif, Nulis Jadi Duit, bisa mencarinya di Apaza juga ya. Buku saya sudah masuk di e-book juga.
0: Baik.
1: Melalui Hafaza. Cari buku saya di Nulis Jadi Duit atau bisa di bookstore ya, di e-book lah dicari. Resident author, kebetulan saya juga sebagai resident author. Silakan cari buku saya. Ada buku yang Harapan Nan Sirna, ini novel saya. Ya. Kemudian ada Pendidikan Cinta Utama Keluarga, juga ada. Bagaimana buku saya ada juga memperkuat profesi melalui tulisan.
0: Baik.
1: Sehebat apapun kita kepada anak-anak kita, peserta didik kita, maka tidak akan teringat. Oleh sebab itu, saya membuat buku yang berjudul Memperkuat Profesi Melalui Tulisan. Walaupun kita seorang penulis telah tiada di muka bumi ini, tetapi buku kita ada di perpustakaan nasional, perpustakaan daerah. Yeah. Siapapun yang datang melihat Marzukin MR, pasti, oh ini guru saya, ini bapak saya, dan doakan kepada beliau Al-Fatihah. Paling tidak seperti itu.
0: Baik. Baik, iya. Berarti topik yang kita bahas adalah juga salah satu judul buku ya, Pendidikan Cinta Utama Keluarga, Pak Marzukin. Baik, dan juga yang saat ini sedang proses ataupun juga sudah publish memperkuat profesi melalui tulisan, Pak Marzukin?
1: Iya, sedang saya publish di community Avanza namanya.
0: Baik.
1: Ya, itu sudah masuk di e-book itu.
0: Dan juga sudah masuk di e-book ya. Baik, sukses tentunya kita harapkan, Pak Marzukin. Nah, dari pengalaman Bapak Marzukin di dunia pendidikan dan komunitas, perubahan positif seperti apa yang biasanya muncul ketika seseorang tuh mulai berani mengekspresikan pengalaman dan juga pikirannya melalui tulisan, Pak Marzukin?
1: Iya, setelah saya bergabung, ini awalnya dari NGB loh, Nulis Jadi Duit. Itu dasar pertamanya. Kemudian saya diarahkan, diajak oleh Teh Mia masuk di salah satu klub komunitas, mm-hmm. yaitu Hafaza. Nah, di situ masuk buku saya pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan, masya Allah luar biasa.
0: Baik.
1: Sangat membantu saya sebagai guru ini. Jadi jangan takut untuk berkarya. Terus ketika Anda ingin maju dan ingin sukses, silakan berkarya. Insya Allah pengalaman selalu menemani dan bersama kita semua.
0: Baik. Ya, nah Pak Marzukin, untuk pendengar Pro 1 Jakarta yang mungkin sedang menjadi orang tua, kakek nenek, ataupun bagian dari keluarga, satu kebiasaan apa yang menurut Bapak Marzukin bisa dimulai dilakukan pada malam hari ini untuk membuat hubungan keluarga menjadi lebih hangat, Pak Marzukin?
1: Untuk membuat keluarga kita, kakek-kakek kita menjadi hangat, iya, jadikan bahwa pada mereka itu, pada keluarga kita, ajaklah mereka duduk, ya, duduk bareng atau duduk bersama. Kalau saya kan di NTB loh, di Lombok Timur, biasanya budaya saya di sini loh, untuk menumbuhkan cinta kakek-kakek, keluarga dalam sebagainya, kita bikin acara kecil-kecilan.
0: Baik.
1: Ya, kita bikin acara kecil-kecilan dalam di tempat itu sendiri dengan tujuan apa? Untuk menumbuhkan rasa cinta, ketenangan, dan keteladanan akan terjalin pada keluarga kita. Hanya dengan itu akan tumbuh kasih sayang selamanya. Anda tidak akan pernah dilupakan oleh saudara atau keluarga Anda. Kenapa? Karena terbentuknya rasa kasih sayang bersama keluarga. Hiburlah mereka dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang bijak. Bapak, nak, tidak boleh begitu. Ayo kita kumpul bareng-bareng. Oh, seperti itu, paling tidak seperti itu.
0: Baik. Terima kasih untuk penjelasan dan juga gambarannya Pak Marzukin. Nah, sebagai penutup, kalau Pak Marzukin diminta menyampaikan satu pesan kepada keluarga Indonesia tentang pendidikan, pentingnya pendidikan cinta, pesan apa yang ingin Bapak Marzukin titipkan kepada pendengar Pro 1 malam hari ini? Pak Marzukin, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Saya titipkan sebuah pesan untuk seluruh Indonesia dan seluruh para pendengar RRI Pro 1 Jakarta yang mengikuti channel ini. Pesan saya, jadikan rumah sebagai tempat yang penuh cinta. Jadikan keluarga dalam ketenangan. Berikan mereka keteladanan. Jangan kita hanya mengejar prestasi akademik anak, tetapi juga bangun akhlak dan karakternya. Luangkan waktu untuk hadir bersama mereka. Dengarkan mereka bercerita tentang dia, tentang dirinya, tentang keluarga, membimbing dan mendoakan mereka. Ingatlah bahwa anak mungkin akan melupakan apa yang kita katakan saat ini atau kapanpun, tetapi mereka akan selalu mengingat bagaimana kita memperlakukan mereka. Keluarga yang dipenuhi kasih sayang akan melahirkan generasi yang beriman, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan siap menghadapi masa yang akan datang. Terima kasih. Itulah pesan dari saya kepada para pendengar melalui RRI Pro 1 Jakarta.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Marzukin. Ya, terima kasih banyak Pak Marzukin untuk inspirasi dan juga perspektif yang sudah dibagikan malam ini. Semoga apa yang kita berbincangkan tidak berhenti sebagai obrolan, tetapi juga bisa menjadi langkah kecil untuk bisa menghadirkan keluarga yang lebih hangat, saling menghargai dan juga bisa tumbuh bersama. Terima kasih, sukses selalu dan juga semoga bisa terus melahirkan buku-buku yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Pak Marzukin, selamat malam dan terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, pendengar, itu dia untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema pendidikan cinta utama keluarga dengan Bapak Marsukin MR SPDMM sebagai guru yang tergabung dalam komunitas nulis jari duit dan inskrip kreatif. Semoga bermanfaat untuk Anda.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Titik Sandora tadi untuk lagu yang berjudul Adam dan Hawa yang menjadi lagu pembuka pertama kita pendengar untuk Ruang Rindu edisi 10 September 2026. Di mana Anda bisa merequest lagu-lagu favorit Anda di era 50-an sampai dengan 80-an awal. Cukup flashback jauh ya untuk lagu yang kami putarkan di malam hari ini. Baik mancanegara ataupun Indonesia, kami tunggu di kedua line telepon Pro 1 Jakarta. Pendengar, Anda bisa merequest pilihan lagu-lagu terbaik ya di kedua line telepon kami 0213440696 dan juga di 3441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta. Baik, di WhatsApp call sudah terhubung dengan Bung Brady di Bogor. Kita akan sapa selamat malam Bung Brady Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Mas Ferli. Sehat Mas Ferli?
0: Alhamdulillah, sehat. Puji Tuhan diberikan kesehatan. Kabar sehat Bung Brady?
1: Amin. Luar biasa Mas Ferli, baru nyampe nih Mas Ferli.
0: Baik.
1: Walaupun Bogor hari ini tidak hujan. Begitu panas juga Mas Ferli setelah abu vulkanik selesai. Kemarin hujan, tapi hari ini nggak hujan, Mas Ferli.
0: Tidak apa-apa, baik. Dengan kondisi yang tak menentu, kita bisa tetap menjaga kesehatan, Bung Brandy.
1: Iya, betul,
0: baik. Mas Ferli. Iya, Bung Brandy, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini?
1: Baik, Mas Ferli, malam ini tahun berapa, Mas Ferli ya?
0: 50 sampai dengan 80-an awal, Bung Brandy.
1: 80-an ya, oke. Saya mau minta lagunya Frank Sinatra yang di list apa aja, Mas Ferli?
0: Frank Sinatra ya, dipastikan terlebih dahulu. Oke, okay. Ada My Way, ada juga I Got You Under My Skin, I Love You Baby.
1: I Got You Under My Skin.
0: I Got enak, You Mas Under My Skin. Disiapkan untuk lagunya. Dikirimkan kepada siapa lagu ini, Bung Brandy?
1: Oke, saya kirimkan malam ini untuk Mas Ferli dan kru. Terima malam kasih. Ini selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin,
1: Bung Brandy. Dan selamat ulang tahun nanti ya, tanggal 11 RRI. Betul. Ya, ke 81.
0: Terima kasih.
1: Ya, semoga seluruh manajemen, rekan-rekan, dan semua kru yang bertugas selalu jaya di udara, Mas Ferli.
0: Amin. Terima kasih banyak ucapannya, Bung Brandy. Ditunggu untuk
1: lalu
0: lagunya.
1: Untuk teman-teman saya di Bogor Community, Teh Dinda, Bang Ray, lalu Kang Hasanuddin, Mbak Navia, Mbak Atin, Kak Puja di Bintuni ya, lalu Bu Saurin ya, saya kirim salam buat Saurin yang di BSD. Kemarin saya berkomunikasi dengan Bu Saurin waktu ada acara di Ruang Rindu di RRI kemarin.
0: Baik.
1: Gitu Mas Ferli. Mas Ferli, terima kasih Mas Ferli ya. Jangan lupa kopinya Mas Ferli.
0: Diseruput Bung Brandy.
1: Oke. Terima kasih Mas Ferli.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, dari Bung Brandy di Bogor. Tentu bagi pendengar juga yang ingin merequest lagu favorit Anda, lagu oldies yang tentunya bisa membawa Anda flashback ke masa-masa indah di era 50 sampai dengan 80-an awal, kami tunggu di kedua line telepon Pro 1 Jakarta di 3440696 dan 3441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811 7972 7912. Untuk chat mohon dengar format tidak ketinggalan, itu nama, spasi lokasi, spasi requestan Anda. Kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,1 RRI Jakarta, Engelbert Humperdinck dengan There Goes My Everything. Daripada pendengar lagu ini yang dipopulerkan oleh Engelbert dan masuk dalam single dia ya, yang dirilis di tahun 1967, yang merupakan awal dari lagu country yang ditulis dan direkam oleh Dallas Fraser, kemudian menjadi hits besar dalam versi dari Engelbert. Baik pendengar, kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp call bersama dengan Bung Haris di Kalianyar. Selamat malam, Pak Haris di Kalianyar, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, terima kasih Pak Haris. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Mas.
0: Alhamdulillah baik, sehat
1: itu
0: selalu.
1: Sehat ya, Mas.
0: Amin. Terima kasih doanya, Pak Haris. Iya, untuk lagu yang bisa kami putarkan di era 50 sampai dengan 80-an awal nih, favorit dari Pak Haris.
1: Tahun 50-an masih gitu ya? The Craft ada, Mas?
0: The Craft?
1: Iya, yeah. Duri dan Cinta.
0: Oke, dipastikan terlebih dahulu. Duri dan Cinta.
1: Parinya dia kan?
0: Hanya tersedia dari Ari Kusmiran, Pak Haris.
1: Oh, dari dalamnya.
0: Mungkin ada lagu lain yang bisa
1: dari Ernie Johan aja dah.
0: Ernie Johan yang berjudul
1: Kau Selalu di Hatiku.
0: Kau Selalu di Hatiku. Baik, disiapkan untuk lagunya. Dikirimkan kepada siapa lagu ini?
1: Bukan untuk terutama untuk Mas Perli ya, tetap sehat selalu dan semangat.
0: Amin, terima kasih.
1: Dan juga Bang Ray, Pak Kuat, Kak Diona, Bu Alma, Pak Letopan, Bu Dindin, Bu Titi Dewi, dan semuanya dah yang ada di Pro 1 FM, tetap sehat dan semangat.
0: Amin. Terima kasih ya, Pak Haris.
1: Terima kasih Pak Perli.
0: Ditunggu untuk lagunya. Selamat malam. Baik, dari Paris di Kalianyar. Terima kasih. Yes, kita juga akan menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp ya, ataupun di landline. Tentunya di Pro 1 Jakarta. Ada Pak Kuat Kuswanto di Permuncul Tangerang. Selamat malam, Pak Kuat Kuswanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat bahagia untuk Mbak Verly dan juga kru yang bertugas. Request lagu yang berjudul Semalam di Cianjur dari Alfian. Lagunya dikirimkan untuk Kak Puja, Tedinda, Ibu Endang, Ibu Eka, Ibu Siti Masyaro, Ibu Merpati, Ibu Dindin, Ibu Risa Siregar, Ibu Syaurin, Pak Haris, Bung Ri, Bung Bram, Pak Doni, Pak Ali Topan, Pak Ujang Tea, Pak Roni, dan pencinta Ruang Rindu dimanapun berada, semoga sehat dan terhibur. Terima kasih dan juga selamat bertugas kali di udara, tetap di udara. Terima kasih Pak Kuat Kuswanto yang selalu berkenan hadir bersama kami di malam hari ini di Ruang Rindu. Baik, dalam telepon kita akan sapa. Selamat malam, Ibu Eti di Ciracas, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Mas Perli.
0: Iya, selamat malam, Ibu Eti. Apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik. Alhamdulillah sehat ya. Baik, Ibu
2: Ruang
0: Eti.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, terima kasih banyak, Ibu Eti. Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan di era 50 sampai dengan 80-an awal, Ibu Eti.
2: Lagu dari Sam Doloid. Masuk nggak, Mas Perli?
0: Sandoloid. Untuk lagu yang berjudul
2: Pilu.
0: Pilu ya, dipastikan terlebih dahulu, Ibu Eti.
2: Tersedia.
0: Oke, belum tersedia, Ibu Eti. Mungkin ada lagu lain yang bisa kami putarkan.
2: Nggak, lagu lain, lagu ini aja ya. Lagu Titik Sandora.
0: Titik Sandora yang berjudul?
2: Berjudul Dunia Belum Kiamat.
0: Titi Sandora ya. Ini ada In Koma, Merantau, Putus Cinta di Batas Roda, Si Boncel dan Si Cantik Jelita. Karya dari Titi
2: Merantau
0: Sandora.
2: Merantau aja.
0: Merantau saja. Baik, dikirimkan kepada siapa lagunya, Ibu Eti?
2: Salam buat Pak Haris, buat Bu Dindin, Bu Saurin, Bu Merpati, Kak Puja, Mama Ana, Bu Mujiati, Bu Anissa, Bu Rista Seregar, Bu Pak Lili Seregar, Cik Guria, Teteh Dinda, Bu Eka, Bu Titi Dewi, Bu Tati Munawar, Bu Pak Marsudi, itu buat yang di Bondoso, Pak Gimin dan Bu Wijanti. Buat semua-semua ya, Mas Perli.
0: Baik, Ibu Eti.
2: Buat Mas Perli, selamat tugas.
0: Terima kasih banyak, Ibu Eti.
2: Salam buat keluarga Mas Perli.
0: Terima kasih, Ibu Eti, akan disampaikan.
2: Hati-hati pulang.
0: Baik.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih, selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, dari Ibu Eti di Ciracas. Iya, juga ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, kita akan sapa. Selamat malam, Ibu Titi, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Luang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, terima kasih banyak Ibu Titi Dewi. Apa kabar Ibu Titi? Ya.
3: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik, sehat selalu.
3: Mudah-mudahan Bung Perli pun sehat ya.
0: Amin, terima kasih doanya Ibu Titi Dewi. Ya. Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan di era 50 sampai dengan 80-an awal.
3: Oh iya, Bung Perli, saya request lagu Semalam di Malaysia.
0: Semalam di Malaysia, dari Bimbo?
3: Iya. Dari S. Effendi ya, kalau ada.
0: Oke,
3: aku pas. Effendi.
0: Iya, tapi mohon maaf, Ibu hanya tersedia versi dari Bimbo. Apakah berkenan?
3: Bagaimana?
0: Iya, Semalam di Malaysia hanya tersedia versinya dari Bimbo, Ibu Eti. Apakah berkenan?
3: Oh, kalau tidak, ini aja ya, apa? Timang-timang boleh deh.
0: Timang-timang dari. Iya. Kusentratno, Timang.
3: Oh iya, boleh.
0: Oke, okay, boleh ya. Iya. Dikirimkan kepada siapa nih lagunya Ibu Eti?
3: Oh ya, salamnya untuk Bu Eti Rustam, juga Pak Haris, juga untuk Pak Parsudi, Bung Rey di Bogor, Pak Kuat, untuk Pak Ali Topan, juga untuk Bu Dindin, Bu Saurin, Bu Anisal, Bu Mujiati, Bu Rista Siregar, untuk Cik Guria, Kakak Ana, Kakak Puja, untuk semuanya saja ya, tanpa terkecuali pendengar Pro Satu Ruang Rindu. Baik. Selamat malam. Untuk Bung Perli, selamat bertugas, semoga sukses ya.
0: Amin, terima kasih doanya Ibu Titi. Ya,
3: ditunggu
0: untuk lagi. Terima kasih,
3: Perli.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Baik, dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Iya, tentunya pendengar, untuk Anda yang ingin merequest lagu favorit Anda di era 50 sampai dengan 80-an awal, kami tunggu di kedua line telepon Pro 1 Jakarta di 021 344 0696, dan juga di 344 1499, ataupun di Pro 1 Jakarta WhatsApp 0811 7972 7912.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori.

0: Abadi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Titi Sandora dengan Merantau yang menjadi lagu penyambung kebersamaan kita pendengar dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, memutarkan lagu-lagu di era 50 sampai dengan 80-an ke ruang dengar Anda. Baik, kita akan langsung menyapa sudah bergabung di line telepon bersama dengan Ibu Umi di Jakarta Selatan. Selamat malam, Ibu Umi, ruang rindu.
2: Bang Ferdi,
1: iya, baru selamat ketemu. Kita jumpa kembali di udara, Ibu Umi, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat Bang Ferdi, sehat.
1: Alhamdulillah, ya? Diberikan kesehatan, terima kasih Ibu Umi.
2: Amin. Ya, suaranya, loh, tadi dipanggil Bang Ferdi, kok suaranya nggak kayak dulu.
1: Oke, baik.
2: Iya, iya. Yang penting sehat ya,
1: Bang Ferdi. Amin, doa yang sama tentunya Ibu Umi. Baik.
2: Nah, ini lagu lama saya tahu lagu-lagu itu baru Titi Sandora Mohsin tahun 67 saya SD.
1: Titi Sandora.
2: Belum itu. Iya.
1: Yang berjudul.
2: Tapi ini ada, enggak sekarang ada lagu Panjaitan Bersaudara apa enggak Bang Ferdi?
1: Panjaitan Bersaudara, sebentar dipastikan dulu. Untuk lagunya yang berjudul apa Ibu Umi?
2: Lagunya Pilu. Pilu ada, Pilu.
1: Belum tersedia Ibu Umi, mohon maaf. Tadi juga sudah ada yang request lagu Pilu. Mungkin ada lagu lain yang bisa kami putarkan.
2: Apa ya, Panjaitan Musafir.
1: Musafir.
2: Ada.
1: Oke. Adanya dari Alfian, Musafir Cinta, betul itu Ibu?
2: Oh, yang Panjaitan nggak ada ya?
1: Iya, adanya dari versi Alfian Ibu Umi.
2: Ya, ya udah.
1: Dari Alfian saja? Itu. Baik. Dikirimkan kepada siapa?
2: Ya udah, apa aja dah. Kalau Titi Sandora masih ada ya?
1: Titi Sandora yang berjudul?
2: Itu si apa ya? Binaria, Binaria ada.
1: Oke, aku bacakan. Ada Kisah Sedih di Hari Minggu, Mencari, Merantau tadi sudah diputarkan, Potong Padi, Putus Cinta di Batas Kota, Si Cantik Jelita, Si Jago Mogok, Tante Cerewet, dan juga Terang Bulan di Gunung, Ibu Umi.
2: Oh, itu Jago Mogok aja.
1: Si Jago Mogok. Dikirimkan kepada siapa lagu ini?
2: Itu Ibu Muci, Ibu Anissa, Ibu Dindin, Bang Ari Topan, Bang Aris, dan Positi. Ya, semua aja yang lagi dengerin ini, khusus buat Bang Ferli. Semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih.
2: Selamat malam Bang Ferli.
1: Selamat malam Ibu Umi, ditunggu untuk lagunya. Baik, dari Ibu Umi di Jakarta Selatan, kita akan sapa juga ada Bapak Roni di Jakarta. Selamat malam Pak Roni, ruang rindu.
3: Selamat malam Mas Ferli, ruang rindu berbagi lagu.
1: Baik, terima kasih Pak Roni, apa kabar Pak Roni?
3: Baik Mas Ferli.
1: Baik, Alhamdulillah. Iya, untuk lagu yang bisa kami putarkan Pak Roni.
3: Kalau lagu Negus Plus yang bisa muncul apa ya?
1: Kus Plus, banyak tentunya Pak Roni. Mungkin ada lagu yang paling ingin didengarkan dari Kus Plus?
3: Apa ya, Bujangan?
1: Bujangan, oke.
3: Langsung enggak ya?
1: Untuk B ya, ini Bergembira, Biarlah Berlalu, terus Bilahkah Kau Pulang, ataupun Bunga dan Remaja yang tersedia Pak Roni.
3: Bunga dan Remaja.
1: Atau mungkin ada lagu lain dari Kus Plus yang ingin didengarkan?
3: Apa Bunga di tepi jalan nggak ada ya?
1: Bunga di tepi jalan? Bunga di tepi jalan, betul Pak Roni?
3: Ya.
1: Hanya tersedia Bunga dan Remaja.
3: Ya, Bunga dan Remaja deh.
1: Bunga dan Remaja, baik. Dikirimkan kepada siapa lagu ini?
3: Assalamualaikum teman-teman diri yang rindu semuanya. Selamat malam, selamat istirahat buat Mas Ferdi dan rekan-rekan dan RRI semuanya. Selamat malam, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Semoga pada sukses, lancar.
1: Amin, terima kasih Pak Roni. Dalam
3: aktivitas. Terima kasih Mas Ferdi, rekan-rekan, selamat malam.
1: Terima kasih Pak Roni, ditunggu untuk lagunya. Selamat malam. Baik, dari Pak Roni di Jakarta, kita menuju kembali ke Kota Palu bersama dengan Ibu Farida. Selamat malam Ibu Farida, ruang rindu.
4: Selamat malam, salam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Terima kasih Ibu Farida. Apa kabar Ibu Farida?
4: Kabarnya alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya, baik. Iya, Ibu Farida, untuk lagu All This yang bisa kami putarkan di malam hari ini, baik mancanegara ataupun Indonesia.
4: Kalau mancanegara, One Day bisa?
1: Untuk judulnya One Day ya?
4: Iya, dari Aras kalau nggak salah ya.
1: Oke, tapi untuk One Day belum tersedia, hanya dari Michael Jackson saja, One Day in Your Life. Mungkin ada lagu lain, Ibu Farida?
4: Oh iya, dari Michael Jackson saja ya.
1: Dari Michael Jackson saja, dikirimkan kepada siapa lagu ini?
4: Tadi ada Pak Roni ya, sehat buat
1: Pak Roni, betul.
4: Ada juga Bustari, Bu Dindin, ada Ari ya, Maharani, ada Kak Joyce, ada Puja di Bintuni, Bu Merpati ya, Bu Endang, terus ada Ayu Masohi, ada Pak Genijo, ada Pak Widi di Tokyo, ada Bu Eka, ada Bu Nafia, Bu Muji, ada Bu siapa lagi ya, ada Pak Haris ya, ada Mama Dea, Pak Arsono, Bu Mujiati, Bu Eti, Pak Ali, dan semua-semuanya ya.
1: Baik.
4: Pendengar Ruang Rindu, salam sehat, salam kompak selalu. Bang Ferli, terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam. Baik, dari Ibu Farida juga ada Ibu Sirisa Siregar di Bekasi. Selamat malam, Ibu Rista Ruwarin.
0: Selamat malam, Mas Ferli.
1: Iya.
0: Kabar apa, Mas Ferli? Sehat.
1: Diberikan kesehatan. Terima kasih doa yang sama tentunya, Ibu Rista. Sehat-sehat ya.
0: Iya, selamat juga. Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan,
0: ya.
1: Baik.
0: Mas, aku minta lagu Diana Nasution, Hapuslah Sudah ya.
1: Hapuslah Sudah. Dari ada, kan? Diana Nasution, ada Ibu,
0: iya.
1: Ibu Rista.
0: Salam-salam ya, Mas.
1: Silakan.
0: Salam-salam untuk Ibu Wati Sunardono, Bu Mujiati, Bu Merpati, Bu Eka, Bu Dindin, Bu Ciguria, Bu Sorin, dan untuk semua pendengar Ruang Rindu ya, selamat mendengarkan, semoga terhibur.
1: Amin.
0: Untuk Mas Ferry, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat tugas.
1: Baik.
0: God bless you.
1: God bless you tuh untuk Ibu Risa. Terima kasih. Selamat malam. Baik, dari Ibu Risa juga ada Ibu Dindin di Bekasi. Malam. Ibu Dindin minta lagunya dari Jim Reeves dengan He Will Have to Go. Salami buat Pali Topan, Bang Haris, Bung Ri, Pak Kuat, Ibu Sorin, Ibu Tati, Ibu Eti Rusam, Ibu Yati, Ibu Titi Dewi, Ibu Joyce, Tedinda, Ibu Merpati, Dedek Rio, Ibu Wulan, Ibu Ana, Kak Deona, Kak Puja, Ibu Eka, Parsudi, dan terima kasih doa yang sama untuk Ibu Dindin. Oke, juga ada Ibu Eka di Tebet. Selamat malam. Ibu Eka minta diputarkan lagunya dari Jim Reeves dengan Welcome to My World. Baik, salamnya untuk Ibu Endang di Cisauk, Ibang Brandy, Pak Alex, Pak Kuat Kuswanto, Pak Parsudi, Ibu Ana, Kak Grace, Kak Puja, Ibu Merpati, dan lain-lainnya. Untuk terima kasih ya. Udah Mbak Ferli, dan juga terima kasih untuk Ibu Eka di Tebet. Baik, terakhir kita akan sapa juga di line telepon, ada Pak Jamhari di Pondok Labu. Selamat malam, Pak Jamhari, Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Mas Ferli.
1: Iya, selamat malam, Pak Jamhari, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya, sehat selalu.
5: Bersama lagu, memori lagu.
1: Baik, terima kasih Pak Jamhari. Iya, untuk lagu oldies yang bisa kami putarkan.
5: Senja di batas kota di Tandora.
1: Senja di batas kota dari iya, hanya tersedia
5: teman saya sekolah,
1: dari Erni Johan boleh Pak Jamhari?
5: Dari titik Sandora saja.
1: Titik Sandora saja ya, Senja di batas kota. Baik, iya, disiapkan untuk lagunya.
5: Teman sekolah saya itu.
1: Baik, teman sekolah dari Pak Jamhari. Luar biasa.
5: Iya, betul.
1: Baik. Ya, untuk lagunya sampai dikirimkan kepada
5: saya
1: siapa?
5: Saya pernah ketemu lagi.
1: Baik. Iya.
5: Salam untuk Bu Eti Rustam sama Mas Roni sama Bu Titi Dewi. Ya, untuk semua-semua aja, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu.
1: Iya.
5: Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Kesempatannya.
1: Pak Jamhari, ditunggu untuk
5: selamat
1: lagunya.
5: Malam.
1: Selamat malam. Baik, dari Pak Jamhari ya, di Pondok Labu. Baik, pendengar juga yang ingin merequest lagu favorit Anda di era 50 sampai dengan 80-an, kami tunggu di kedua line telepon dan juga di WhatsApp Pro 1 RRI Jakarta. Sebelum kami memutarkan lagu yang sudah direquest, saya akan membacakan satu relaas pemberitahuan ya, isi keputusan dari ABD Kodir Esa sebagai selaku jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat memanggil Mawarti yang dahulu beralamat di Jalan Gelong Baru Selatan nomor 1 RW 1 RT 11 Tomang Grogol, Jakarta Barat, yang saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat 1 tentang isi keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat perkara pidana nomor 204 PDTG garing 2026 garing PN Jakarta Barat tanggal 9 September 2026 atas nama penggugat Dewan Marpaung sebagai penggugat melawan Mawarti DKK sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili 1 mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, 2 menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap transaksi jual beli antara penggugat beli nomor 11 strip 11 Palmera Grogol Petamburan 1984 akta perjanjian untuk melangsungkan jual beli nomor 69 tanggal 8 Oktober 1992 dan akta perjanjian untuk melangsungkan jual beli nomor 145 tanggal 20 November 1995 dengan ukuran kurang lebih 32 meter kali 7 meter yang terletak di Jalan Kemanggisan Pulo nomor 14 RT 1 RW 17 Palmera Jakarta Barat. Yang ketiga, menyatakan penggugat adalah pembeli yang beritikad baik. Keempat, menyatakan putusan ini merupakan pengganti kehadiran tergugat satu dalam proses pembuatan akta jual beli dan proses balik nama di kantor pertanahan setempat. Yang kelima, memberikan izin kepada penggugat untuk bertindak sendiri mengurus pengalihan hak ataupun balik nama dari atas nama tergugat menjadi atas nama penggugat sesuai dengan ketentuan dan prosedur administrasi pertahanan yang berlaku halaman 18 dari 18 halaman putusan nomor 204 garing PDTG garing 2026 garing PN Jakarta Barat. Dan keenam, menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sejumlah Rp2.800.000. Baik, sekali lagi pendengar, untuk Anda yang ingin request, kami tunggu di kedua line telepon di Pro 1 Jakarta. Baik, sebelumnya kita juga sapa ada Teh Dinda di Bogor. Selamat malam, Teh Dinda, Ruang Rindu.
6: Selamat malam kembali, Ferli. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagi.
1: Iya, terima kasih. Apa kabar, Teh Dinda?
6: PT sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Diberikan kesehatan. Ya. Pun diberikan kesehatan. Terima kasih, Teh Dinda.
6: Setelah ini kemarin minggu Senin memang agak terganggu juga sih karena itu abu vulkanik kena juga
1: sih. Cukup berdampak ya di wilayah kita Bogor cukup, ataupun di Bekasi.
6: Teh Dinda. Iya, ya, Bekasi juga ya.
1: Juga Teh Dinda tuh cukup terasa aja misalkan kita keluar halaman tuh di teras kita agak sedikit licin berasa berpasir mungkin Teh Dinda merasakan itu ya.
6: Betul. Iya. Terus juga udara juga bau belerang, bau aromanya aroma belerang.
1: Baik.
6: Jadi Minggu sama Senin itu tepatnya deh. Hari Selasa agak lumayan, Rabu juga lumayan, dan hari ini ya sepertinya memang belum normal tapi
1: masih terkendali ya, tidak terlalu bermasalah. Iya. Baik, iya, Teh Dinda.
6: Aman tim.
1: Masih Faiz, masih bersama masih kita ada di malam hari ini.
6: Faiz, Widi Faiz, selamat malam. Tete langsung ke Ferli ya.
1: Iya, baik. Tete.
6: Lagu tahun berapa?
1: Di era 50 sampai dengan 80-an awal, Teh Dinda. Lagu apa yang bisa kami putarkan?
6: 50, 80 sampai 80 awal ya. Siapa ya? Lagu 70-an sepertinya yang
1: baik.
6: 70-an itu siapa ya, Fer?
1: Oke.
6: Okay. Coba lagu Indonesia boleh?
1: Lagu dari Indonesia. Saya pilihkan dari Krisye dengan Sabda Alam, ada juga Lili Suryani dengan Aseng Macan Glodok, ataupun dari Tetika D dengan Mimpi Sedih. Teh Dinda.
6: Aseng Macan Glodok itu siapa? Belum pernah dengar itu siapa? Aja
1: belum nyanyi? Pernah mendengar lagu tersebut, Aceng Macan Glodok.
6: Enggak.
1: Cukup jenaka ya judulnya.
6: Oh, lagu jenaka, iya.
1: Dari Lili Suryani.
6: Oh gitu, iya sudah. Kalau gitu ini aja. Krisye, Sabda Alam.
1: Krisye dengan Sabda Alam. Dikirimkan kepada siapa lagu ini, Teh Dinda?
6: Itu lagu Sabda Alam itu makin cantik begitu di recycle sama ini Once.
1: Once Michael, betul.
6: Makin keren itu lagu itu.
1: Baik.
6: Oke lah, doa terbaik dari Tete untuk Verly dengan keluarga juga dengan tim ya.
1: Terima kasih Tete Dinda.
6: Menyapanya antaranya untuk sahabat Bogor Community ya, ada Bang Ray, ada Bung Brandy, ada Bang Hasan juga. Ada Nafia, ada Mbak Atin, ada Ibu Rindin, Ibu Merpati dengan Dedek Rio, juga ada Ibu Saurin, apa siapa lagi? Etek Rustam Rasyani ya, dan kemana lagi? Ke Kupang ya, Diona mudah-mudahan juga monitoring dan join ya, Diona, Kang Alex juga dan Mas Doni juga di mana? Di Banyuwangi, Pak Kuat juga sama Palam dan Kang Ujang Tea, kumaha damang Kang Ujang, mudah-mudahan sehat ya. Oke, dari Tete cukup dulu Merli, dilanjut. Bye. Thank you.
1: Bye-bye. Selamat malam, bye-bye. Baik, dari Tendida di Kota Hujan Bogor. Bagi pendengar juga yang ingin merequest lagu favorit Anda di era 50 sampai dengan 80-an awal, kami tunggu sekali lagi di kedua line telepon di 3440696 dan juga di 3441499 ataupun di WhatsApp Persatu Jakarta di 0811-7972-7912. Baik, sebelum kita beranjak untuk memutarkan lagu yang sudah kami siapkan di malam hari ini, mungkin kita akan menyapa ya sebelumnya yang sudah tergabung di line telepon Pro 1 RRI Jakarta bersama dengan Nafia di Rangkas Bitung. Baik, kita akan sapa tentunya. Ya, halo, selamat malam Nafia, Ruang Rindu.
7: Iya, selamat malam Kak Verly.
1: Selamat Ruang malam
7: rindu,
1: Nafia.
7: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Terima kasih Kak Nafia. Apa kabar Kak Nafia?
7: Iya Kak, baik Kak, selalu Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Baik, iya Kak Nafia.
7: Baiknya Kak, kabar Kak
1: pun diberikan kesehatan, terima kasih banyak Kak Nafia. Iya.
7: Hujan gak sih tadi?
1: Untuk Jakarta tidak Kak Nafia, hanya cerah saja.
7: Waduh Kak, sini hujan.
1: Hujan deras atau ringan?
7: Lumayan sih.
1: Lumayan ya.
7: Membasahi tanah yang sudah kering, kerontang gitu ya.
1: Menjadi
7: ditambah lagi kan itu cerah, abu ya? Yang di atas genteng itu udah pada turun jadinya kan.
1: Cukup terbantu dengan turunnya hujan. Pasti.
7: Ya, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iya. Baik, biar semakin adem hati kita untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini, Kak Nafia.
7: Iya, adem nih. Kak, ini tahun berapa sih?
1: Tahun 50 sampai dengan 80-an awal.
7: Waduh.
1: Iya, cukup jauh kita mundur ke belakang.
7: Belum lahir juga, Kak.
1: Betul. Aku pun juga, iya. Kak Nafia. Di era 80-an kita lahirnya.
7: Ini, Sophie bisa gak sih I Love You?
1: I Love You dari?
7: Sophie.
1: Sophie?
7: Iya.
1: Yeah. Oke, okay, saya pastikan dulu dari Sophie. Oke, okay, belum tersedia sepertinya. Kak Nafi dari Sophie ya?
7: Iya. Yeah. Mm-hmm.
1: Mungkin ada lagu lain atau bisa saya pilihkan dari playlist yang sudah tersedia?
7: Boleh, Pak Jaka.
1: Boleh ya. Baik, saya pilihkan dari Andy William dengan Can't Get Used to Losing You, atau dari Black Brothers dengan Gadis di Lembah Sunyi yang dirilis di tahun 70-an, atau dari The Fleetwoods dengan Come Softly to Me, Kak Nafia.
7: Indonesia jadi ke yang apa? Gadis di Lembah Sunyi.
1: Gadis di Lembah Sunyi ya, disiapkan untuk lagunya dari Black Brothers.
7: Karena Mama itu bukan judul lagu sih, kayak judul film itu.
1: Seperti judul film ya, baik. Iya, dikirimkan kepada siapa lagu ini, Kak Nafia?
7: Iya, buat Tete Dinda tadi ya, sudah dengar. Selamat malam Teh. Terus juga buat Kak Rey, Kang Hasan, Bang Brandy, Ibu Merpati, juga Dede Rio, kakak pujanya ya, kakak Ayu juga, terus Mas Doni, sama Ibu Rista Siregar, Ibu Mujiati. Udah, pokoknya semuanya aja deh Kak.
1: Baik.
7: Iya, spesial buat Kak Verly dan juga Kak Widi ya.
1: Terima kasih Kak Nafia, ditunggu untuk lagunya. Selamat malam. Iya, dari Nafia di Rangkas Bitung. Baik, pendengar, kita masih dalam program Ruang Rindu memutarkan lagu-lagu di era 50 sampai dengan 80-an ke ruang dengar Anda. Jika ada lagu yang sesuai dengan perasaan dan isi hati Anda? Bisa di request tentunya di kedua line telepon di Pro 1 Jakarta di 3440696 dan 3441499, ataupun di WhatsApp dan bisa dalam bentuk chat dengan format nama spasi lokasi spasi requestan Anda di nomor 0811 7972 7912.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Ibu Ine, ayo masuk-masuk.
0: Iya, makasih. Eh, Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
1: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
0: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
1: Dari kaleng bekas biskuit.
0: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
1: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
0: Wah, saya jadi pengin coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
1: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
2: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.

0: 91,21 RRI Jakarta, titik Sandora dengan Putus Cinta di Batas Kota. Di mana pendengar dirilis tentunya di era 60-an dan pernah masuk dalam album kompilasi ya, yaitu Ultimate Collection, Golden Hits Volume 1, dan juga Indonesian Love Song Volume 2. Baik, pendengar kita dalam program Ruang Rindu edisi lagu-lagu 50-an sampai dengan 80-an yang kami putarkan ke ruang dengar Anda. Langsung kita akan sapa yang sudah bergabung di WhatsApp call, Bung Rey di Cibinong. Selamat malam, Bung Rey, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Bung Perli.
0: Selamat malam, Bung Rey.
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah pun diberikan kesehatan. Kita harapkan Bung Rey.
1: Pulang nih dari badminton nih, habis bakar lemak.
0: Oke, sehat-sehat berarti ya aktivitas.
1: Berkeringat.
0: Oke, baik, sehat selalu Bung Rey. Berarti sudah bersantai ya, sudah lepas mandi juga saat ini?
1: Ya sudah. Oh, okay. Ya, enggak mandi enggak?
0: Oh, tidak mandi di ya untuk malam hari. Aja. Baik, di lap saja baik. Iya tidak apa-apa. Iya Bung Rey.
1: Dari Kamsi.
0: Mohon maaf, sempat terputus.
1: Dust in the Wind.
0: Dust in the Wind. Dari musisi?
1: Dari Kansas.
0: Dari Kansas ya, dipastikan terlebih dahulu untuk lagunya.
1: Dust in the Wind.
0: Oke, bisa diputarkan lagu ini. Dikirimkan kepada siapa, Bung Rey?
1: Pertama, Bung Ferli dulu.
0: Terima kasih, Bung Rey.
1: Dan buat Bung Brandy, Bung Hasan, Bung Bram, Pak Haris, Wah, Binda, Ibu Titi Dewi, Ibu Lisa Sirekar, Ibu Saurin, Kak Navia, Kak Joyce, Kak Puja, Kak Diona, Ibu Rupati, Ibu Gati, ucap selamat beristirahat, selamat menikmati lagu dari saya.
0: Baik.
1: Buat Bung Ferli and Alta Bung Breus untuk kopinya.
0: Baik, terima kasih Bung Rey.
1: Ya, demikian Bung Ferli, terima kasih.
0: Terima kasih. Untuk lagu yang ditunggu Bung Rey. Iya, dari Bung Rey di Cibinong. Masih kami tunggu bagi pendengar yang ingin merequest langsung lagu favorit Anda di era 50 sampai dengan 80-an awal di kedua line telepon ya. Baik, ada Bung Benny Ju di Manado. Kita akan sapa. Selamat malam Bung Benny Ju, Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bung Benny Ju.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Wah, luar biasa, ada penambahan nih, karya anak bangsa. Terima kasih Bung Benny Ju, kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Terus
0: sehat.
2: Kabar balik Bang Benny gimana sehat?
0: Pun ya? Diberikan kesehatan. Terima kasih Bung Benny.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan di era 50 sampai dengan 80-an awal Bung Benny Ju.
2: Mantap, bisa.
0: Bisa tentunya.
2: Kalau dari Stella Parton, I Wanna Hold You In My Dream Again Tonight.
0: I Wanna Hold You In My Dream
2: Again Tonight.
0: Oke, bisa bisa diputarkan lagunya. Dikirimkan kepada siapa?
2: Oke, Bang Herlian tugas ya. Tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salam sehat, salam untuk keluarga. Kita mengucapkan dulu ya Dirgahayu HUT RRI yang ke-81 dengan mengusung tema Indonesia adil dan makmur ya, atau apa?
0: Saya harus pastikan terlebih dahulu untuk tema yang ada Bung Benny Ju.
2: Kalau nggak salah itu Indonesia pokoknya itu Indonesia usul lupa padahal sudah hafal-hafal lebih tema itu.
0: Baik.
2: Oke, kita mau menyapa tentunya yang barusan lewat tadi, Rey di Cibinong ya.
0: Bung Rey di Cibinong, betul.
2: Oke, salam kenal ya Bung Rey dari orang Manado, Bung Benicio. Terus ada Bung Randy. Kalau Bung Randy posisinya di mana Bung Randy?
0: Bung Randy di Bogor.
2: Bogor ya. Kumaha damang Bung Randy. Oke, ada juga Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram. Terus ada siapa lagi ya? Ada Pak Ibu Farida di Kota Palu, ada Pak Widi Made di Tokyo, Jepang, terus ada Ibu Merpati, ada Ibu Endang, Ketua FKP RRI Jakarta ya. Salam untuk keluarga tentunya, salam sehat. Dan siapa lagi ya, ada seluruh fans aja, Ibu Fatmawati juga yang di Manado, yang sering gabung di jaringan nasional ya. Buat Bung Ferli, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Benny Ju, dan ditunggu untuk lagunya. Dan di WhatsApp chat kita akan sapa juga ada Ibu Saurin di BSD. Request lagu dari Stevie Wonder dengan Happy Birthday mungkin ya. Lagunya untuk RRI yang besok ulang tahun di tanggal 11 September yang ke-81. Salamnya untuk pendengar Waridu yang sedang mendengarkan. Terima kasih dan selamat bertugas. Semangat, sehat selalu. Terima kasih Ibu Saurin. Ada juga Joyce di Bekasi. Selamat malam Joyce, minta lagu dari Titi Puspa yang berjudul Cinta. Salami buat Bang Ri, Kapuja, Ibu Eka, Ibu Wulan, Ibu Risa, Ibu Merpati, Ibu Dindin, dan juga pendengar setiap Pro 1. Selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih juga untuk Kak Joyce. Oke, Bung Brandy sudah Mam Agung tadi ya, yang memutarkan, meminta lagu dari Engelbert Humperdinck dengan There's Go My Everything. Sudah diputarkan tadi di awal Ruang Rindu. Oke, Ibu Titi pun juga sudah bergabung di line telepon. Iya, ada Riva Ririn, Ririn di Binong Curug Tanggrang. Ikutan request Kak, terima kasih untuk requestannya Ririn dari The Tigers dengan Smile For Me, atau Peggy Marks dengan I Will Follow Him. I Will Follow Him, mungkin seperti itu lagunya kalau tidak salah. Salam untuk Ibu Nuraida Amin, Mas Didi Mal, Kak Yoris Marzuki, untuk Ayah selamat ya masuk universitas ataupun kampus yang dipilih. Dan salam juga untuk pendengar setia Pro 1 di Tangerang dan semuanya dimanapun berada. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih juga untuk Riva Ririn. Baik, terakhir kita sapa ada Bapak Budi Santoso di Cilegon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Erli, ada Bapak Budi Santoso. Selamat bergabung Pak Budi. Minta lagu yang berjudul Sepanjang Jalan Kenangan dari Titi Kadi. Salamnya buat pendengar Pro 1 di Jakarta. Terima kasih juga untuk Bapak Budi. Iya, sekali berdengar, masih ada kesempatan Anda untuk bisa bergabung bersama kami untuk merequest lagu di era 50 sampai dengan 80-an di line telepon 021-344-0696 dan juga di 344-1499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912. Baik, kita akan sambung untuk deretan lagu yang sudah kami siapkan. Diawali dari Pat Boone dengan Remember Your Mind, requestan dari Bung Edi Jakarta.

0: Ternyata, proses terciptanya bakso sangat melankolis. Diceritakan Tripok Time, di akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hidup seorang anak bernama Mengbo yang tinggal bersama ibunya di Puzhou, China. Mengbo sangat ingin memasak daging yang disukai sang ibu. Namun, lantaran usia yang sudah renta, gigi ibunya sudah tidak mampu lagi mengunyah daging. Mengbo berpikir bagaimana caranya memasak daging yang lembut sehingga bisa dimakan oleh ibunya. Ia pun teringat dengan penganan lunak sejenis mochi yang dibuat dari ketan dan ditumbuk sampai halus. Dari situlah Mengbo kemudian beraksi. Daging yang alot ditumbuknya kemudian dibentuk bulat-bulat kecil agar lebih mudah dinikmati dan disantap bersama kuah kaldu hangat. Ternyata masakan buatan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan resep baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Orang-orang berdatangan karena penasaran dan ingin mempelajari resep daging giling berkuah yang terkenal nikmatnya itu. Bakso alias daging giling pun menjadi salah satu makanan favorit masyarakat Cina dan terus berkembang secara turun-temurun.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Dustin Wind by Kansas yang masuk dalam album bertajuk Point of No Return di tahun 1977. Nah, menariknya pendengar, di mana lagu ini pada awalnya bukan dibuat sebagai lagu untuk Kansas. Nah, di mana Kerry Livgren sedang melatih teknik finger picking gitar akustik dan menciptakan rangkaian chord sebagai latihan, dan istrinya Vici ini mendengarkan permainan tersebut dan menyarankan agar dibuatkan menjadi lagu. Nah, Livgren kemudian mendapatkan inspirasi lirik dari buku tentang puisi penduduk asli Amerika dan gagasan tentang manusia sebagai sesuatu yang sementara ataupun seperti debu yang tertiup angin, yang menjadi inti lagu dari Kansas, Dust in the Wind. Ya, berdengar, kita dalam program Ruang Rindu edisi lagu-lagu yang kami putarkan di ruang dengan Anda 50-an sampai dengan 80-an awal. Kita akan kembali menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada dari 0896549 sekian-sekian. Ya, Ruang Rindu, ada Mama Is di Kampung Duri Cengkareng, Jakarta Barat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Bang Ferli, ikutan bergabung. Request lagunya dari Bon Jovi dengan Always. Ini kalau tidak salah di era 90-an ya. Mungkin ada lagu 80-an awal saja, Mama Ois. Iya, salamnya untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih dan semoga sehat selalu. Doa yang sama untuk Mama Ois dan keluarga tercinta. Oke, juga ada halo, request lagu ya dari 0813 8526 sekian-sekian. Iya, bisa merequest ya. Ini kalau namanya Arya, bisa mencantumkan nama, lokasi dan juga requestannya ataupun musisi dan judulnya, kami tunggu kembali. Oke, juga ada dari 0813 8349 sekian-sekian. Selamat malam Bang Ferli, Ruang Rindu Pro 1 Jakarta. Ada Bapak Arsono di Indramayu, request lagu dari Tom Jones dengan Delaila. Ini salah satu lagu legend, banyak yang mencintai ya lagu yang satu ini. Entah kenapa, seperti ada magic tersendiri lagu ini bisa sampai banyak orang menyukainya. Ya, salam untuk kru di Rumah Rindu semua. Dan salam untuk pendengar di seluruh Indonesia. Salam terkasih untuk istriku tercinta saja, Fitria. Salam sehat bersama dengan istri tercinta, Bapak Arsono. Mungkin ada juga Bung Lanius ya. Tadi mohon maaf tidak bisa terangkat teleponnya. Juga ada Bapak Parsudi di Cimanggis. Baik, selamat malam Pak Parsudi di Cimanggis, minta lagunya Berikan Daku Harapan. Salam untuk Ibu Saurin, Ibu Tati, Ibu Yati Suyanto, Ibu Mujiati, Ibu Risa Siregar, dan untuk penyiar. Terima kasih juga untuk Bapak Parsudi yang berkenan hadir bersama kami di malam hari ini. Baik, pendengar, masih ada kesempatan Anda ya untuk bisa bergabung dan merequest. Lah, oke, ini diupdate kembali Selendang Merah dari Bing. Ibu ataupun Mama Is di Kampung Duri Cengkareng, Jakarta Barat. Baik, di line telepon ini ada yang terhubung? Mohon diangkat, brother. Oke, juga dari 0812-1005-519 sekian-sekian. Baik, selamat malam Pro 1 Jakarta. Ada Bapak Jaja yang minta diputarkan lagunya dari Phil Collins yang berjudul Heartbreaker. Ucapannya selamat bertugas untuk kru, tetap semangat, dan juga untuk penyiarnya, terima kasih and God bless you. Baik, dalam telepon kita akan sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Baik, halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, sepertinya ada terkendala ya. Selamat malam Ruang Rindu. Iya, terputus. Baik, pendengar, masih kami tunggu untuk requestan dari Anda. Kami tunggu mungkin sekitar, oke, ini sudah terhubung bersama dengan Kapuja di Bintuni, Papua. Selamat malam, Kapuja Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Rumur pagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih, Kapuja. Apa kabar, Kapuja?
1: Kabar baik.
0: Iya, kabar baik ya.
1: Iya, okay. Tadinya saya mau telepon pakai HP Nokia, bukan Nokia, tapi baterai lipu.
0: Oh, baterai sedang berkendala ya?
1: Iya, baterainya habis. Okay. Jadi tadi saya di ruangan, saya lupa cas.
0: Okay, tidak apa-apa. Kalau gitu, untuk lagu nih, Kak Puja, yang bisa kami putarkan di malam hari ini.
1: Lagunya saya ikutan saja, Kak Ferli.
0: Ikutan bis saja ya?
1: Karena sedang berhubung, sedang mau waktu lagi. Saya ikutan saja lagunya. Saya mau salam balik saja nih buat Pak Kuat Kuswanto, buat Ibu Eti, buat Ibu, buat Pak Haris, buat Bung Brandy di Bogor, dan Tete Dinda di Bogor juga, Ibu Wigati, Ibu Titi, pokoknya untuk semuanya saja yang
0: Iya.
1: pencinta Ruang Rindu di mana saja berada, buat Kakak Joy, Salam Manis, Kakak Diona juga. Spesial buat Kak Firly, mewakili seluruh Okru Pro 1 RRI Jakarta, dan saya sendiri pribadi mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI semakin jaya di udara, sekali di udara, tetap
0: Tetap
1: di
0: di
1: udara,
0: udara,
1: sekali merdeka,
0: tetap
1: tetap
0: merdeka.
1: merdeka.
0: Terima
1: Kak
0: kasih,
1: Firly,
0: Kak Puja.
1: mau tanya dulu Kak,
0: Iya, silakan Kak Puja.
1: kalau besok itu menyalakan obor itu jam berapa kalau di Jakarta?
0: Ya, menyalakan obor biasanya di pukul 9, tapi aku belum dapat rundown-nya. Jika sudah dapat informasinya, aku japri nanti Kak Puja ya.
1: Oh iya,
0: Iya.
1: itu dia live streaming atau?
0: Live streaming. Biasanya untuk di YouTube yang tersedia.
1: Oh
0: Iya.
1: berarti di YouTube ya.
0: Ataupun di
1: Oh iya
0: relay ya
1: sudah.
0: dari satker masing-masing.
1: Oh iya, oke.
0: Iya.
1: Makasih Kak
0: Baik.
1: Ferli.
0: Terima kasih Kak
1: Selamat
0: Puja. Selamat
1: malam.
0: malam. Iya, dari Kak Puja di Bintuni Papua yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Hampir tidak bergabung ya. Terima kasih Kak Puja untuk kehadirannya. Sekali lagi berdengar untuk Anda yang ingin merequest, masih kami tunggu di 3440696 dan 3441499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811 7972 7912.

0: Dari tadi anakmu ibu perhatikan, asik banget sama gawainya.
1: Iya bu, biar tenang. Saya juga masih banyak kerjaan.
0: Dulu dia suka cerita, suka banget main sama kita. Sekarang?
1: Zaman sekarang wajar bu, semua anak main gawai.
0: Tenang, belum tentu bahagia loh kak. Waktu kecil tuh gak bisa diulang loh.
1: Iya juga ya bu, saya kira kasih gawai itu solusi.
0: Anak tuh butuh perhatian, bukan sekedar hiburan. Gawai boleh, tapi jangan mengambil waktu tumbuh anak. Dampingi, batasi, dan hadir sepenuh hati.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

91,2 RRI Jakarta. Tuti Subarjo dengan Berikan Daku Harapan sebagai lagu penghujung kebersamaan kita berdengar di Ruang Rindu edisi 10 September 2026. Kita akan sekaligus menutup kebersamaan kita. Terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah merequest lagu oldies favorit Anda di era 50 sampai dengan 80-an awal di malam hari ini, dan juga tentunya mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar. Kita bisa jumpa kembali setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Ferli Jan dan juga beserta rekan kami Widi dan juga Faiz yang juga tentunya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, semesta memberkati.

Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712. Jakarta malam ini.

4 waktu Indonesia Barat, masih bersama dengan saya Fadli Jan. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di ruang ataupun sambung dari ruang rindu tadi, dan juga tentunya yang ingin berbagi informasi seputar traffic ataupun cuaca di sekitar Anda. Masih kami tunggu di WhatsApp 01 0811 7972 7912. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Media sosial adalah platform yang telah mengubah cara kita berinteraksi, berbagi informasi, dan membangun komunitas, yang ternyata memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Perkembangan menuju ditemukannya media sosial diawali dengan kelahiran internet. Pada tahun 60-an, Advanced Research Project Agency Network, atau ARPANET, dikembangkan sebagai jaringan komputer pertama yang menghubungkan beberapa universitas dan lembaga penelitian di Amerika Serikat. Ini yang menjadi cikal bakal internet. Kemudian pada tahun 70-an, BBS, Bulletin Board System, muncul sebagai platform online di mana penggunanya dapat bertukar pesan, file, dan informasi. BBS menjadi salah satu bentuk awal media sosial. Pada tahun 90-an, World Wide Web memungkinkan penggunanya mengakses informasi secara global melalui hyperlink. Perkembangan berikutnya di pertengahan tahun 90-an. Tepatnya pada tahun 97, muncullah AOL Instant Messenger, di mana penggunanya memungkinkan berkomunikasi secara real-time dengan teman-temannya. Kemudian di tahun 2002, muncullah Friendster. Ini menjadi situs jejaring sosial pertama yang meraih popularitas massal. Kemudian di tahun 2003, muncullah MySpace, yang merupakan platform media sosial terbesar pada masanya yang memungkinkan penggunanya membuat profil, berbagi musik, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Di tahun 2004, muncullah Facebook, yang awalnya ditujukan untuk mahasiswa Harvard. Kemudian platform ini berkembang menjadi jaringan sosial terbesar di dunia. Tahun 2006 muncullah Twitter, atau yang sekarang menjadi X. Ini merupakan platform microblogging yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pesan singkat. Di tahun 2010, muncullah Instagram, yang fokus pada berbagi foto dan video. Di tahun 2011, ada juga Snapchat, yang merupakan aplikasi pesan yang memungkinkan penggunanya mengirim pesan yang menghilang setelah dilihat. Kemudian di tahun 2017, muncullah TikTok. Dengan berbagai pilihan media sosial, menjadikan kita lebih mudah untuk bertukar informasi dan mendapatkan pengetahuan tentang hal baru. Namun, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial juga bisa menjadi ancaman. Jadi, bijaklah saat bermedia sosial.

91,2 Pro 1 RR Jakarta. Dewi Lestari featuring Arina Muka dengan Aku Ada. Saudara pendengar, RRI Digital pun ada yang bisa Anda butuhkan, ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store ataupun Apple Store dan merasakan, kemudian mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja, di mana saja, dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: Akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat? Kurang tidur atau kurang duit nih?
1: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
0: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga keturun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
1: Hah? Emang ngaruh banget ya?
0: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
1: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
0: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
1: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
0: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
1: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
0: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Saya Misi Merangkir dengan sedang apa dan di mana. Saudara pendengar dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id. Situs resmi Radio Republik Indonesia. Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja, di mana saja, yang menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual. Dari berita nasional, dari berbagai daerah, ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

0: Eh Jar,
1: apa?
0: Pernah gak bayangin jika suatu saat nanti hutan hanya bisa dikenang melalui foto dan cerita?
1: Wah, menurut kamu kondisinya benar-benar akan sejauh itu?
0: Iya, jika hutan terus ditebang, sungai terus tercemar, dan satwa kehilangan habitatnya, apa coba yang akan terjadi?
1: Bukannya alam memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri ya?
0: Benar sih, tapi kemampuan itu kan ada batasnya. Jika kerusakan terus berlangsung, sementara upaya menjaga alam semakin berkurang, keseimbangan itu akan hilang, Jar.
1: Berarti konservasi tidak hanya berkaitan dengan hutan dan pepohonan dong.
0: Tepat sekali. Konservasi adalah upaya menjaga keseimbangan alam agar udara tetap bersih, air tetap tersedia, dan kehidupan dapat terus berlangsung. Ketika alam rusak, manusialah yang pertama merasakan dampaknya.
1: Oh, begitu. Jadi yang sedang kita lindungi ternyata bukan hanya alam ya, melainkan juga masa depan kita.
0: Betul itu. Jangan menunggu hingga alam hanya menjadi kenangan. Apa yang kita jaga hari ini akan menjadi warisan berharga bagi generasi yang akan datang.

Renungan kali ini mengisahkan seorang remaja yang tinggal di sebuah kota kecil. Tampak seorang remaja tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko. Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko untuk melamar pekerjaan tersebut. Nah, kami memang membutuhkan orang untuk membantu mengirimkan barang-barang pesanan ke pelanggan, kata pemilik toko. Mengenai pekerjaan ini, bolehkah saya mengajukan 6 pertanyaan kepada Bapak? Tanya remaja itu kepada pemilik toko. Silakan, jawab pemilik toko. Pertama, berapa gaji bulanan yang akan saya terima? Kedua, jam berapa mulai bekerja dan sampai pukul berapa? Ketiga, berapa lama waktu yang diberikan untuk istirahat dan makan siang setiap harinya? Lalu keempat, berapa hari libur selama setahun? Dan kelima, berapa biaya pengobatan yang diberikan apabila saya sakit? Tanya anak tersebut. Setelah pemilik toko menjawab 5 pertanyaan tersebut dengan jelas, si anak mengajukan pertanyaannya yang keenam. Apakah ada sepeda yang bisa digunakan untuk tugas mengantar barang ke pelanggan? Kami tidak menyediakan sepeda untuk mengantarkan barang-barang ini, tetapi... Belum selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong ucapan si pemilik toko. Oh, kalau begitu saya tidak jadi melamar pekerjaan ini. Kemudian dia bergegas pergi meninggalkan toko. 2 jam kemudian, ada sebuah remaja lain yang datang ke toko tersebut dengan maksud sama seperti remaja sebelumnya, yaitu mengisi lowongan pekerjaan di toko tersebut. Setelah tahu jenis pekerjaan yang ditawarkan, si anak pun setuju untuk mulai bekerja di sana. Apakah kamu mau tahu berapa gaji di sini? Tanya pemilik toko dengan ramah. Tidak perlu. Saya lihat Bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Pasti akan memberi gaji yang layak kepada saya. Lagi pula, saya membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah senang sekali. Melihat kesungguhan remaja ini, pemilik toko pun berkata, 2 jam yang lalu, ada orang seusiamu yang datang kemari untuk menanyakan berapa hal mengenai pekerjaan ini. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Saat saya sedang menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu adakah sepeda yang disediakan untuk pengantaran barang, saya jawab tidak ada, dan pelamar kerja yang tadi langsung pergi begitu saja. Perlu kamu ketahui, anak muda, saya memang tidak menyediakan sepeda, tetapi ada sebuah motor baru yang saya sediakan untuk mengantarkan barang. Bagaimana? Kamu siap bekerja keras kalau saya menerima kamu bekerja di sini? Dengan senyum lebar si anak menjawab, terima kasih Pak, saya siap bekerja keras. Apa perbedaan 2 remaja pencari pekerja tadi? Mereka mencari kesempatan yang sama dan pekerjaan yang sama pula. Akan tetapi cara berpikir dan sikap mereka yang berbeda membuat pelamar pertama kehilangan kesempatan bekerja yang sudah ada di depan matanya. Sementara pelamar kedua dengan sikap yang lebih positif, akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja dengan fasilitas yang memadai.

dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz. Maka sesudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis tanggal 10 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat, tanggal 11 bulan September tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi tentunya untuk Anda di hari Jumat ini ya. Semoga menjadi hari Jumat yang penuh berkah dan berkat untuk kita semua. Bangun pagi, kondisi tubuh sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Ada yang tetap beraktivitas juga mempersiapkan diri pagi hari ini. Semangat ya di hari Jumat. Dan tentunya bersama Binda, Jakarta Pagi Ini hadir ya menemani Anda. Nanti akan diawali dengan Mutiara Pagi. Beragam informasi juga akan kami hadirkan ya untuk hari ini. Dan Anda juga tetap bisa berbagi informasi update untuk kondisi lalu lintas ya di 0811-79-72-79-12. Dan hari ini juga ya diperingati sebagai Hari Radio Nasional ya. Ini menjadi peringatan juga Hari Radio Republik Indonesia di tanggal 11 September. Dan tentunya untuk Anda nanti boleh ikut bergabung ya. Nanti kita akan hadirkan juga obrolan nanti bersama dengan pendengar juga bisa menyampaikan ya apa harapan-harapan yang ingin disampaikan juga di hari ini. Boleh ikut bergabung bersama kami di 0213440696 3441499. 1, 2, 3.

0: terbakar.
1: Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang lelaki datang mengadu kepada beliau tentang tetangganya yang suka menjelek-jelekannya. Laki-laki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini selalu menjelek-jelekanku di depan orang lain. Ia mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang diriku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya itu dan bertanya, "Benarkah engkau menjelek-jelekan tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin. Ia adalah orang yang buruk. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya tentang dia." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Meskipun apa yang kau katakan itu benar, engkau tetap berdosa karena telah menjelek-jelekkan saudaramu." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menasihati tetangganya itu untuk bertaubat dan meminta maaf kepada tetangganya. Beliau juga memerintahkan tetangganya itu untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.
2: Menemani Anda di Jakarta pagi ini, dan sebelum kita menuju ke Mutiara Pagi, mari kita simak murotal Quran surah Al-Baqarah ayat 40-47 berikut ini. Oh.

bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berdusta atas namaku, karena sesungguhnya siapa yang berdusta atas namaku pasti masuk neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Saatnya Mutiara Pagi hadir ya, menemani Anda di hari ini. Dan kita akan mendengarkan tausiah bersama dengan penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama Jakarta Timur, Ketua PW Pergerakan Majelis Taklim Indonesia DKI Jakarta, dengan Ustazah Rosa SAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dinda.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Ya Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sehat.
1: Syukur Alhamdulillah. Kita berjumpa di Mutiara Pagi hari ini dengan tema Muflis atau Orang Bangkrut. Nah, ini seperti apa yang perlu dipahami? Silakan Ustazah.
2: Baik, terima kasih Kak Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dan masyukurillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Puji syukur pagi ini kita masih Allah berikan kesempatan, keimanan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali untuk berbincang, berdiskusi di Mutiara Pagi RRI Pro 1 DKI Jakarta. Salam dan salam, semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita, uswah kita, qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Pro 1 RRI DKI Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini perbincangan kita, diskusi kita berbicara tentang bangkrut atau orang muslim yang bangkrut di nanti yaumil akhir, yang istilah agama disebut muflisin. Pendengar RRI yang berbahagia, apa itu bangkrut? Kita selama ini tahu bahwa bangkrut itu ya orang yang kehilangan uang ya. Kemudian kita memaknai bangkrut itu bisa terjadi pada orang yang usahanya gulung tikar, bahasa ini ya, bahasa sehari-hari, atau tokonya tutup. Nah, seperti itu yang kita pahami selama ini. Lalu apa sih bangkrut menurut agama kita, atau orang muflis itu siapa gitu ya. Nah, satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat. Apa artinya bangkrut? Ditanya oleh Rasulullah kepada para sahabat, "Tahukah Anda apa yang disebut dengan bangkrut?" Lalu sahabat bingung. Ya, sama seperti kita jawab sehari-hari, "Ya Rasul, sahabat yang dikatakan bangkrut itu," kata sahabat, "ya orang yang tidak punya uang, maladirhamalahu, orang yang tidak punya dirham," seperti itu. Nah, lalu Rasulullah menyatakan kepada para sahabat setelah ditanya oleh sahabat, "Atadruna minal muflisa ya Rasulullah," kan gitu. Siapa itu yang dikatakan bangkrut ya Rasulullah? Nah, baru Rasulullah menjawab, "Al-muflisa fima mala dirhamalahu wala mata'u," itu di dunia. Itu kata Rasulullah. Tapi kalau di akhirat nanti, "Innal muflisa min ummati," sesungguhnya yang muslim al-muflis itu dari umatku, kata ya Rasulullah, "ya'ti yaumil kiamah," dia datang pada hari kiamat, "bistolati," ya kan, "wasiyami, wazakati," dia membawa ya namanya pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Akan tetapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tersebut juga ternyata pernah di dunianya itu mencaci seseorang, menuduh atau memfitnah seseorang. Orang itu juga ternyata membawa kisah atau riwayat dia di dunia itu memakan harta benda orang, bahkan menumpahkan darah orang, kalau dalam kata bahasa kita membunuh ya, atau menyakiti orang lain gitu. Nah, maka kebaikan-kebaikannya yang ada pada dirinya, apa itu tadi? Ayati nabi sholati wasiyami wazakati, yang dia datang bawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa. Nanti kebaikannya itu akan diberikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi. Itu kata Rasulullah. Bahwa orang yang muflis itu adalah orang yang bangkrut di akhirat nanti. Versi yang dijelaskan oleh Rasulullah. Orang muslim yang membawa pahala, zakatnya banyak, sholatnya banyak, pahala puasanya banyak. Ternyata dia juga membawa riwayat kezoliman-kezoliman yang ada di dunia dahulu dia lakukan. Nah, bagaimana prosesnya dia bangkrut? Semua pahala kebaikannya itu habis. Ya, kisahnya begitu. Untuk membayar kezoliman-kezoliman yang pernah dia lakukan kepada orang-orang yang pernah dizoliminya di dunia. Seperti itu. Lalu nanti ada bahasa Rasulullah, semua sudah diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Suatu saat dia akhirnya kehabisan, kehabisan apapun, kehabisan yang namanya pahala yang telah dia kumpulkan di dunia. Kehabisan itu sehingga apa yang terjadi, ukhiza min khotayahum tadi futirat alaih, diambil ukhiza, diambil min khotayahum dari amalan-amalannya dia itu, futirat alaihi, ya kan, diberikan kepadanya pahala-pahala yang tadi kepada orang yang dia zalimi. Apa yang terjadi, diberikan kepada dia tuliha finnar, lalu dia dilemparkan ke neraka karena habis. Jadi timbangannya sudah tidak ada lagi timbangan kebaikan. Timbangannya sudah diberikan kepada, kebaikannya sudah diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Nah, kita lihat yang muflis itu kategorinya yang mana. Nah, seperti itu ya. Tadi kita sudah sebutkan dalam hadis orang yang muflis itu disebutkan yang pertama dia juga pernah mencaci atau menghina orang. Tabbahaza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mencaci orang lain. Mungkin dia merasa bahwa dia rajin sholatnya, ya kan? Tapi dia mulutnya tidak menjaga, dia hina orang lain. Mohon maaf ya, kata-kata bodoh, kata-kata bangsat, kata-kata yang tidak nyaman didengarkan oleh orang, ya, bercanda yang tidak nyaman, itu mudah sekali keluar dari mulutnya sendiri. Nah, padahal bagi orang yang mendengar, mungkin menjadi luka, ya, yang tidak bisa hilang bahkan bertahun-tahun, bahkan sampai mati pun atau sampai meninggal pun orang yang dizolimi dengan kata-katanya dia tidak merasa nyaman. Nah, ini fabba, jadi menghina. Kemudian orang yang muflis itu adalah kedua perbuatan yang menuduh atau memfitnah orang lain. Wa kadza fa hadza, kata Rasulullah. Yang melakukan tuduhan terhadap orang lain kalau di dunia itu namanya fitnah. Perkara yang sangat berbahaya. Apalagi saat ini di zaman medsos. Aduh, gampang banget kalau untuk memfitnah orang. Foto bisa direkayasa. Sekarang bicara pun bisa dibuat-buat. Orangnya itu, mulutnya dia, ya kan? Tapi suaranya, bicaranya yang dikeluarkan bisa direkayasa dengan rekayasa AI. Sekarang ya banyak ya hal-hal yang bisa membuat fitnah pada hari ini, Kak. Kemudian kita juga membaca dari hadis Rasulullah itu yang ketiga, orang yang muflis itu orang yang makan harta orang lain. Akala mala haza, kata Rasulullah, memakan harta benda orang lain. Ini termasuk menipu, mengurangi timbangan. Apalagi hari ini marak banget, ya, marak banget di negara kita ini koruptor yang mengkorupsi uang negara. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi di kita dan anak cucu keturunan kita mengambil yang namanya uang negara untuk kepentingan sendiri, sehingga membuat, jangankan membuat dia bangkrut, negara pun bangkrut dibikinnya karena istilahnya yang tidak haknya dia, dia ambil. Bahkan hari ini kan banyak sekali ya negara membantu, maaf, orang-orang duafa gitu kan. Nah, biasanya ya orang yang tidak paham dengan hak orang lain, dia merasa itu dia boleh ngambil sedikit ya, walaupun 1, 2, 3 sampai 10%, 20% untuk dirinya ya, tanpa ridho atau tanpa seizin orang yang berhak seperti itu. Nah, ini juga termasuk orang yang muflis nanti di akhirat sana. Karena jelas Rasul menyampaikan wa akala mala hadza, ya, salah satunya lagi adalah orang yang memakan harta orang lain. Ingat, nanti di akhirat harta yang kita tidak jelas siapa yang punya, kita ambil, kita cari di padang mahsyar orang itu sebanyak apa masyarakat yang kita akan cari, yang kita ambil haknya. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi pada kita. Pendengar RRI Pro 1 DKI Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita tidak boleh menjadi alasan merampas hak orang lain, ya kan? Kita mungkin rajin ke masjid, kemudian kita masih di masjid apalagi kan adanya infak, sedekah dan segala macam. Nah, kita juga kadang-kadang na'udzubillah min dzalik, ada orang yang masih punya kesempatan untuk mengambil uang yang ada di masjid, ya, artinya bukan haknya dia gitu. Nah, kita harus berhati-hati. Yang keempat, kata Rasulullah di dalam hadis tadi disebutkan fayati bisolati wasyami wazakati, tapi dia juga membawa yang namanya amal jeleknya, yaitu menumpahkan darah orang atau melakukan kekerasan. Rasulullah menyebutkan wasafaka damahaza, menumpahkan darah orang lain. Seperti apa hari ini? Wah, banyak banget ya Bu, ya banyak banget sekarang Kak, yang namanya begal gitu ya, yang namanya orang kalap mata. Ya, karena mungkin situasi hidup atau gimana ya, bisa menumpah darah orang lain atau membunuh orang lain. Itu nanti suatu ketika di padang mahsyar kita membayar kezaliman kita itu kepada orang yang kita zalimi. Ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam itu terhadap keselamatan jiwa manusia. Yang menyakiti orang lain atau tidak boleh, apalagi menzolimi, apalagi menghilangkan nyawa. Yang kelima, tadi disebutkan tidak boleh menyakiti atau memukul orang lain dalam bahasa hadisnya Rasul, wadara bahaza, memukul. Memukul itu apa? Bukan berarti orang dipukul dengan fisik, ya kan, kita tinju, kita tampar ya, atau dengan bahasa lain menyakiti fisiknya, tapi bukan itu saja, tapi menyakiti hatinya juga namanya wadara bahasa, memukul orang. Ini memiliki banyak hal. Nah, pada saat ini banyak banget ya kisah-kisah di keseharian kita, orang-orang yang menyakiti orang lain. Artinya apa? Lisan ini sangat menyakiti kalau bicaranya tidak nyaman kepada orang, seperti itu. Bayangkan saja nanti kalau seandainya kita banyak amal ya di akhirat, tapi kita juga di suasana di akhirat juga banyak sekali hutang kita, karena di dunia tadi sudah memfitnah orang, ya kan, kemudian memukul, memakan harta, ya kan, kemudian menyakiti orang lain. Semua itu adalah hal-hal zolim yang dilakukan, nanti di akhirat harus kita bayar. Nah, inilah kategori bangkrut kata Rasulullah. Sehingga pahalanya habis. Apa yang terjadi di hadis jelas, fa iza fa nabis asanatuhu qabla ayyu qada. Ya kan? Jika pahala-pahalanya telah habis, ayyu qada. Sebelum, ya kan? Sebelum apa? Qabla ayyu qada ma'alai. Sebelum semua tuntutan selesaikan. Bahkan kalau dalam hadis ini, pahala tadi sholat, pahala tadi puasa, pahala zakat tadi keburu habis sebelum kita menyelesaikan tuntutan-tuntutan orang. Ya Allah, dulu di dunia dia menyakiti hati saya. Ya Allah, dulu di dunia dia mengambil harta orang lain. Ya Allah, dulu di dunia dia menyakiti orang lain. Ya Allah, dulu dia memfitnah. Fala ayyu qada ma'alai, sebelum semua terbayarkan, ya kan? Ukhiza min khotayakum futirat hatta alai. Jadi sebelum semua dibayarkan, maka habis hartanya mana pahalanya. Akhirnya apa? Yang tadi hutangnya dia yang belum dibayar, maka dosa-dosa orang lain yang ada pada orang yang dizolimi diambil, dibebankan kepadanya, karena dia punya hutang. Apa itu hutang? Hutang yang dia zolimi, dia menzolimi orang yang dizoliminya. Akhirnya bagaimana cara membayarnya? Ya diambillah ganjaran jelek pada orang yang dizolimi kepada dia. Akhirnya dia menerima amalan jelek orang lain. Kemudian bahasanya jelek banget dalam hadis. Summa turiha finnar. Apa yang terjadi pada dia? Lalu dia dilemparkan ke neraka. Nah ini berarti kita di dunia ini banyak pun amal sholat, amal puasa, amal zakat tidak berarti, tidak berguna lagi karena memang kita juga membawa amalan-amalan jelek, amalan jelek yang tadi kita sebutkan 5 di atas menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu inilah yang penting kita ingat-ingat kembali tentang kehidupan kita di dunia, bahwa ternyata nanti di akhirat itu juga ada namanya bangkrut al-muflisin. Jadi tadi ditanya oleh sahabat, atadruna muflisa ya Rasulullah, memang siapa sih yang bangkrut di akhirat itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukan orang yang tidak punya harta, ya kan? Malah dirhamalahu, bukan. Tetapi orang yang dia bawa pahala zakat puasa dan pahala siam, tapi juga dia membawa yang namanya beban ataupun aktivitas-aktivitas di dunia yang namanya amalan sayiat atau amalan yang jelek yang kita sudah sebutkan tadi. Nah mungkin itu Kak Cynthia ya, jadi lupa nih.
1: Iya dan Linda.
2: Kak Linda ya, Kak Linda apa yang disebut Kak Linda apa yang disebut dengan bangkrut nanti iya. Bagi orang Muslim di akhirat mungkin ini prolog kita, semoga kita bisa pahami. Jadi bangkrut itu orang yang kehilangan amalan-amalan kalau di akhirat, karena dia mesti memberikan amalan-amalan pahalanya kepada orang yang dia zalimi di dunia. Nah baik, kembali kepada studio Kak.
1: Baik, terima kasih Ustazah Rosa. Kita sejenak ya ke lagu islami sebelum ke pertanyaan pendengar. Silakan Anda boleh ikut bergabung di 0811 7972 7912.

0: kembali menemani Anda di Mutiara Pagi dan masih bersama dengan narasumber kami, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Jakarta Timur sekaligus Ketua PW Pergerakan Majelis Taklim Indonesia DKI Jakarta, Ustazah Rosa SAG MPD. Masih bersama kami pagi hari ini ya Ustazah Rosa.
1: Iya, masih Kakak.
0: Iya. Alhamdulillah. Kita ke pertanyaan pendengar yang sudah bergabung pagi hari ini, seperti sudah baik. Ada Ibu Ina di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ina.
0: Saya ingin bertanya, saya pernah mengalami masa keuangan yang benar-benar sulit sampai punya banyak hutang. Dalam Islam, bagaimana cara menyikapi kondisi seperti ini supaya tidak putus asa dan tetap yakin dengan pertolongan Allah, karena ini sangat berpengaruh pada mental kita juga. Mohon pencerahannya, Ustazah. Terima kasih. Silakan.
1: Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Pertanyaan dari Bu Ina bagus sekali. Bu Ina, memang di dunia ini kita banyak ujian ya. Ujian itu salah satunya adalah ujian ekonomi. Sehingga pada satu ketika ada beberapa kita dan mungkin bahkan hampir semua kita juga mengalami ujian ekonomi, di mana dalam saat kita sulit sekali sehingga kita terpaksa berhutang. Lalu hutangnya banyak. Yang jadi pertanyaan adalah apakah hutang ini kita punya niat untuk membayar atau menunaikan kembali hutang itu menjadi beban kita yang harus kita pikul sehingga kita bayarkan, atau kita hanya sekedar kita nih dalam keadaan susah, yang penting gua dapat duit, terserah nanti dah gua mau bayar atau kagak. Nah, ini yang menjadi konsep yang sebenarnya. Kalau kita niatnya memang kita berhutang untuk memenuhi kebutuhan kita saat kita sulit, lalu kita berniat insya Allah Allah berikan nanti ujian ini dengan kemampuan untuk kita menyelesaikan ujian, berarti kita akan berniat membayar, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah di dunia ini adalah hati-hati. Kita dalam keadaan sulit, betul, itu ujian Allah. Lalu Allah kasih solusi. Solusinya apa? Misalnya kita ada satu kesempatan dipinjamkan uang atau kita meminjam uang sehingga kita menyatakan diri kita punya hutang. Nah, hutang itu kita harus niat bayar. Kalau kita tidak bayar, mohon maaf, nanti di akhirat nanti kita mesti bayar. Karena kenapa? Kata Allah, yang masalah dengan Allah bisa dengan istighfar dan taubat. Ya kan, dengan masalah Allah, istighfar dan taubat. Tapi kalau dengan manusia, kita harus selesaikan di dunia. Makanya sering kita dengar dalam keadaan suasana kematian, ahli waris menyampaikan jika ada hutang-hutang ayah kami, ibu kami, adik kami, abang kami, saudara kami, mohon datangi ahli waris. Itu kenapa? Karena ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan si mayit di dunia, agar di akhirat nanti tidak ada sangkut paut lagi dengan urusan manusia, ya kan? Hablum minannas harus diselesaikan semuanya di dunia. Itulah sebabnya di padang mahsyar itu, yang kita baca di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sehari dua hari kita di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu beribuan tahun kita di padang mahsyar. Nauzubillah min zalik, jangan sampai terjadi kepada kita mengalami cerita-cerita ataupun riwayat-riwayat Rasulullah bahwa di padang mahsyar itu bagi kita yang membawa beban, yang membawa hutang atau membawa tanggungan, bahkan membawa amalan-amalan syi'at yang jelek, itu na'udzubillah min zalik, itu berasa bagaimana kita di dalam yang namanya siksaan berat di mahsyar. Ada di mahsyar aja kita sudah merasakan siksaan berat, yaitu kita mesti mencari, ya kan, orang yang punya piutang, orang yang menghutangkan uang kepada kita, mencari di semua padang mahsyar itu sampai kita bagaimana cara membayarnya. Sama seperti orang yang muflis ini tadi, kita mesti bayarkan dengan amalan-amalan yang ada pada kita, Kak. Nah, seperti itu Bu Ina. Begitu jawaban sementara saya.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Lalu ada Pak Rudi di Jakarta Timur yang bergabung. Ustazah, Assalamualaikum.
1: Salam Pak Rudi.
0: Mohon bertanya, kalau seseorang punya banyak hutang karena kebutuhan hidup, bukan untuk foya-foya, apakah dia bisa disebut sebagai orang yang muflis? Bagaimana sebenarnya Islam memandang orang yang terlilit hutang? Terima kasih, silakan Ustazah.
1: Baik, pertanyaannya sama ya. Intinya adalah kita berhutang karena kebutuhan hidup. Istilah kata ini bisa nggak disamakan dengan orang yang du'afa ya, karena memang susah banget hidupnya. Semua ini Allah yang memberikan penilaian. Ini orang kalau di manusia ini kan kita bisa saja kita bisa menipu manusia karena manusia tidak melihat kita dari zahir dan batin. Kalau dari batin kita itu memang dari tulus, dari hati kita hanya sekadar berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, tapi sebelum sampai kita menyelesaikan hutang kita, ajal kita sudah tidak ada, artinya kita sudah harus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang jadi masalah. Apakah kita benar-benar orang yang tidak bisa membayar hutang itu karena memang ketidakmampuan, kan begitu? Iya. Atau memang kita tidak membayar hutang itu karena memang tidak niat mau bayar? Mohon maaf, sehari ini Karinda, banyak orang luar sana hobi utang tapi hobi tidak bayar. Iya. Saya merasakan begitu. Jadi itu kadang-kadang malah kita kehilangan teman gara-gara hutang.
0: Iya.
1: Kita lewatnya di jalan A, dia muter ke jalan C supaya nggak ketemu sama kita. Kenapa? Karena dia berhutang. Nggak sampai begitu kali ya, karena kan memang niat kita tadi memenuhi kebutuhan hidup saja, jadi bukan hanya untuk berniat untuk tidak membayar, kan begitu ya. Kalau kita niatnya baik, memang kita akan membayar, tapi kita tidak mampu, nah itu Allah sudah mengetahui dan Allah maha maha pengasih lagi maha penyayang serta maha pengampun. Dan insya Allah biasanya orang yang punya piutang sudah tahu bahwa ini orang yang betul-betul tidak bisa bayar, dan biasanya itu banyak mengikhlaskan kak, jadikan itu sedekah dan infak, biasa begitu ya. Tapi yang akan menjadi muflis itu adalah orang yang niat di dunianya itu memang hobi makan duit orang, ya ngutang itu sengaja, tapi tidak mau bayar walaupun hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah itulah. Jadi sebenarnya segala sesuatu tergantung niat. Ya inama amalu biniat, itu Allah yang mengukur. Nah seperti itu kak.
0: Baik, terima kasih.
1: Ini saya ya.
0: Iya. Ada juga yang bergabung, ada Ibu Lilis Jakarta Timur. Assalamualaikum Ustazah.
1: Assalamualaikum Bu Lilis.
0: Ada orang Ustazah yang rajin beribadah tapi lisannya sering menyakiti, suka memfitnah atau mengambil hak orang lain. Apakah amal ibadahnya bisa hilang karena perbuatannya kepada sesama? Mohon pencerahannya, terima kasih.
1: Ya terima kasih Bu Lilis ya. Sama tadi kata Rasulullah, orang ada yang datang nanti Faimaya Tivion Mil Kiamah, datang orang dengan kiamah membawa bizakatin, bisolatin, wasiamin, banyak tuh pahala zakatnya, pahala sholatnya, pahala puasanya gitu kan. Akan tetapi kata Rasulullah, dia juga banyak membawa yang namanya amal-amal syiat, yang terutama lisan, lisannya tidak pernah dijaga. Sholatnya rajin tapi lisannya nyakitin orang, ya kan. Puasanya rajin tapi masih suka memfitnah. Memfitnah ini juga lisan gitu kan. Sedekahnya rajin tapi suka mengadu domba, karena lisan juga gitu kan. Nah ini Allah udah jelas di dalam hadisnya tadi, memfitnah ya, kemudian menyakiti orang lain ya, itu masuk kategori muflis. Nah bagaimana penjelasannya? Biasanya mohon maaf, orang-orang yang begini adalah orang-orang yang tidak mengerti, tidak memahami bahwa akhlakul karimah itu harus diutamakan. Nah biasanya juga mohon maaf, tidak semua sholat orang itu berdampak kepada dirinya. Jadi yang dipertanyakan juga nih Kak Dinda, agak sedikit menambah anu ya, menambah materi sedikit ya, bahwa sholat yang berdampak kepada orang adalah sholat yang didirikan untuk bisa anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya kan ada dalam ayat inna sholata anha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa tanha, bisa menghilangkan kita dari berbuat keburukan, fahsya, dan berbuat kemungkaran. Berarti yang dipertanyakan di sini adalah sholatnya bagaimana nih? Apa sholatnya benar sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sholatnya sholat-sholatan, orang sholat kita sholat gitu kan? Artinya orang itu tidak memahami apa yang dibaca di dalam sholat, tidak memahami apa-apa yang dia sudah berdiskusi atau berbincang-bincang dengan Allah. Nah, artinya sholatnya tidak punya dampak. Kalau orang sholatnya benar, puasanya benar, zakatnya benar, tadi kembali lagi innamal a'malu binniat, bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang dilakukan itu disesuaikan dengan niat hatinya, insya Allah dampaknya bagus, lisannya bagus, akhlaknya bagus, insya Allah begitu. Nanti itu bisa kita lihat di dunia ini. Bukan berarti, maaf, ada tuh, ada itu Bunda Rosa, orang, seorang, maaf ya, seorang ustazah, menurut orang dia ustazah, ya kan? Kenapa dia mengajarkan orang, ya namanya menceramai dan segala macam, tapi banyak sekali menyakiti orang. Nah, ini juga dipertanyakan, ya kan?
0: Iya.
1: Berarti innamal a'malu binniyat itu ada dalam dirinya dipertanyakan. Dia itu berceramah niatnya apa? Niatnya sesuatu question word ya. Nah, ini yang kembali kepada kita. Segala sesuatu yang kita lakukan tergantung sama niat kita. Insya Allah kalau kita niatnya karena Allah, dampaknya bagus. Sholat karena Allah, berdampak lisannya bagus, akhlaknya bagus, ya kan? Kemudian amalan-amalannya lainnya bagus. Seperti itu, kayak Ninda.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Dan silakan pesan penutup di tema kita hari ini, Ustazah.
1: Baik. Insya Allah ya, kita sudah membuka kembali yang namanya peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa satu saat, enggak di dunia saja, tapi di akhirat nanti juga ada namanya orang bangkrut, yaitu orang yang muflis. Maka dari itu di dunia ini kita sebagai umat muslim, kita banyak beramal, tapi yang pertama digarisbawahi adalah landasilah amal kita dengan niat. Insya Allah kalau niatnya karena Allah, akan berdampak kepada akhlak perilaku kita sehari-hari. Kalau sholat kita baik, puasa kita baik, zakat kita baik karena Allah, akan memberikan dampak. Karena Al-Quran yang sudah menyebutkan, Allah yang menjamin inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang yang sholatnya benar, insya Allah mengantisipasi orang berbuat keburukan dan berbuat kemungkaran. Ya kalau yang namanya memfitnah orang, ya kan, memakan harta benda orang, menyakiti orang, membunuh orang gitu ya, itu sama dengan perbuatan fahsya, perbuatan yang buruk gitu ya, dan bahkan itu mungkar kepada Allah ada juga. Nah, artinya kita ini mesti, kalau saya ya memahami semua amalan harus dilandasi dulu dengan niat. Niat kita karena Allah, insya Allah akan berdampak baik. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi sudah tidak menjadi muflis tadi? Tadi ada pertanyaan bagaimana tulisan orangnya. Itu tadi, pertama kita harus menjaga beberapa hal, itu jaga lisan, kemudian kita juga jaga yang namanya kita nih hari ini ya, mohon maaf ya, fitnah ini besar banget, jadi jangan mudah menyebarkan berita, ya kan? Kemudian juga kita mesti segera meminta maaf kepada orang yang kalau seandainya kita tidak sengaja pun bisa menyakiti orang lain, maka sering-seringlah minta maaf kepada sesama kita. Kemudian juga kalau kita misalnya jangankan mengambil ya, menunjukkan hak orang lain, kembalikan kepada orangnya. Dan terakhir, perbanyaklah amal dengan memperbaiki akhlak kita sendiri. Itulah mungkin hal-hal yang perlu kita tanamkan, Kak, untuk kita ya, untuk kita terutama, bahwa jangan sampai kita masuk kategori muflis nanti di yaumil akhir. Mungkin itu dari saya. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Rosa, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Demikian Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Jakarta Timur, Ketua PW Pergerakan Majelis Taklim Indonesia DKI Jakarta, Ustazah Rosa SAG MPD untuk Mutiara Pagi.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811-7977-712. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Saya terus terang memplaningkan dalam 5 tahun semua kabel-kabel yang ada di permukaan itu bisa diturunkan. Dan kalau itu bisa diturunkan, maka wajah Jakarta pasti akan sangat berbeda.
3: Saya kira ini hal yang kita lakukan untuk memperkuat budaya kerja kita, ya, spirit yang melandasi semangat kerja teman-teman angkasa TRI.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Gubernur DKI Pramono Anung targetkan 5 tahun Jakarta harus sudah bebas dari kabel semraut. Hari ini Angkasawati LPP RRI merayakan Hari Radio dan HUT RRI ke-81. Direktur Utama RRI Ihen Rasmo menyampaikan agar momentum HUT ke-81 RRI ini dapat memperkuat budaya kerja serta menjaga kesinambungan nilai perjuangan RRI dari generasi ke generasi. Berita selengkapnya. Gubernur Pramono Anung menargetkan 5 tahun Jakarta akan bebas dari kabel semraut. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan seluruh kabel udara semraut di ibu kota diturunkan ke bawah tanah dalam 5 tahun ke depan sebagai bagian dari upaya menata wajah Jakarta agar lebih rapi, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Pramono saat meninjau pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu SJUT di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis 10 September 2026. Program penataan utilitas tersebut memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 yang menjadi dasar percepatan pemindahan jaringan kabel dari udara ke bawah tanah.
2: Saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Bina Marga dan tentunya nanti bersama-sama dengan BUMD yang ada di DKI Jakarta untuk membuat perencanaan yang lebih jangka panjang dan strategis. Saya terus terang memplaningkan dalam 5 tahun semua kabel-kabel yang ada di permukaan itu bisa diturunkan. Dan kalau itu bisa diturunkan, maka wajah Jakarta pasti akan sangat berbeda. Apakah 5 tahun itu bisa atau tidak? Karena memerlukan kurang lebih 6.500 km yang harus ditangani. Tetapi kalau ini ditangani secara total, artinya tidak hanya bergantung pada Bina Marga saja, saya yakin itu bisa dilakukan. Maka keterlibatan swasta sangat diperlukan untuk ini secara bersama-sama karena payung hukumnya sudah ada. Kami meyakini secara bisnis juga menarik, sehingga dengan demikian penurunan kabel ini bisa menjadi gerakan bersama yang dilakukan oleh seluruh stakeholder yang ada di Jakarta ini.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo mengalokasikan anggaran sebesar Rp90 miliar rupiah untuk pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu di 10 ruas jalan pada 2026. Proyek tersebut mencakup pembangunan jaringan utilitas sepanjang 16,9 km sebagai bagian dari upaya menata kabel udara agar dipindahkan ke bawah tanah.
5: Anggaran kami untuk membangun SJUT ini adalah 90 miliar di 8 ruas jalan, Pak, sepanjang 12,5 km.
4: Selain itu, untuk mempercepat pelaksanaan program, Pemprov DKI Jakarta membuka ruang kolaborasi dengan badan usaha milik daerah maupun sektor swasta. Percepatan penataan dilakukan melalui skema 5M, yaitu menggunakan SJUT, melakukan relokasi mandiri, mengikat kabel udara, memotong kabel yang tidak lagi berfungsi, serta meninggikan kabel yang menjuntai. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinudin memprediksi Persija Jakarta akan berhasil mengalahkan Persib Bandung pada laga pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
6: Kelompok supporter Persija Jakarta, The Jackmania, diharapkan menjadi tuan rumah yang baik dalam duel Persija melawan Persib Bandung di Super League yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Sabtu sore 12 September 2026. Laga klasik itu digelar kembali di Jakarta dengan kehadiran penonton setelah beberapa kali harus berpindah lokasi akibat padatnya agenda di ibu kota. Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhut Alinudin, mengimbau pendukung tuan rumah senantiasa menjaga serta menghindari aksi saling provokasi di media sosial. Suhut meyakini Persija Jakarta yang saat ini dilatih oleh Sintayong atau STY akan berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1.
7: Ya saya kira dengan Sintayong pelatih, yakin lah. Ini juga ini kayaknya Jakmania semua ini. Prediksi 2-1 lah. Persija menang.
6: Sementara itu, akan ada aturan khusus bagi penonton yang ingin memasuki area stadion untuk memastikan keamanan optimal. Seluruh pendukung yang hadir diwajibkan mengenakan atribut berupa jersey resmi Persija. Duel tersebut menjadi panggung adu gengsi pekan kedua Super League usai kedua tim memetik hasil positif di laga perdana. Persija Jakarta sebelumnya mengamankan kemenangan 1-0 atas Borneo FC. Sementara Persib Bandung sukses mengalahkan PSM Makassar 3-1. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti hambatan UMKM akses kredit usaha rakyat atau KUR. Berikut selengkapnya Setio Agung melaporkan.
8: Di hadapan anggota Komisi 7 DPR RI di Balai Kota Depok, Jawa Barat pada Kamis 10 September, Romlah, seorang pedagang nasi goreng asal Meruyung, mengeluhkan kesulitannya memperoleh kredit usaha rakyat atau KUR untuk mengembangkan usaha. Selama sekitar 15 tahun berjualan, pengajuan pinjamannya ke sejumlah bank disebut selalu terkendala catatan kredit akibat data keluarganya yang pernah digunakan pihak lain. Romlah menjadi salah satu warga yang menyampaikan persoalan akses pembiayaan kepada Komisi 7 DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik mengenai akses pembiayaan dan permodalan bagi UMKM serta pelaku ekonomi kreatif. Ketua Komisi 7, Saleh Partaunan Daulay, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk mendalami akses permodalan sekaligus pelayanan pemerintah dan perbankan kepada pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan. Dari penelusuran selama kunjungan tersebut, Saleh menemukan adanya persoalan administratif yang dapat menghambat pelaku UMKM memperoleh KUR sebagaimana yang dialami Romlah.
9: Dana KUR ini itu tidak boleh, jadi seseorang yang hendak meminjam untuk dana KUR seperti ini tidak boleh terlibat dalam pinjaman di tempat yang lain, seperti yang ada di pinjaman. Jadi OJK itu dengan ketat sekali mengawasi bank-bank yang penyalur. Dan bank-bank ini juga nggak berani untuk berspekulasi, katakan seperti itu, untuk beli pinjaman. Meskipun usaha mereka yang meminjam itu bagus sebetulnya gitu. Tapi nggak, cuman kan datanya itu kelihatan dia masih bermasalah.
8: Pemerintah Kota Depok juga menyediakan program Depok Kuat sebagai salah satu skema pembiayaan bagi UMKM. Meski begitu, Wali Kota Depok, Supian Suri,

0: memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM, termasuk dengan meningkatkan kerjasama bersama perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan bisnis. Demikian dari Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Setyo Agung melaporkan.
1: Direktur Utama LPP RRI Hendra Smo mendorong agar momentum hari ulang tahun ke-81 RRI dapat memperkuat budaya kerja serta menjaga kesinambungan nilai perjuangan RRI dari generasi ke generasi. Berikut Penta Maidita melaporkan.
2: Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smo mendorong agar momentum hari ulang tahun RRI ke-81 dapat memperkuat budaya kerja serta menjaga kesinambungan nilai perjuangan RRI dari generasi ke generasi. Sebagai media perjuangan, Hendra Smo mengingatkan agar RRI senantiasa melindungi negara, membantu mencapai tujuan negara, menyatukan masyarakat serta mengedepankan persatuan nasional. Ia juga mengajak angkasawan dan angkasawati RRI untuk terus berpedoman pada nilai-nilai perjuangan yang telah dirumuskan oleh para pendiri RRI yang tertuang dalam Tri Prasetya. Demikian disampaikan oleh Hendra Smo usai melakukan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada Kamis 10 September 2026.
3: Saya kira ini hal yang kita lakukan untuk memperkuat budaya kerja kita, ya, spirit yang melandasi semangat kerja teman-teman angkasawan supaya kita nilai-nilai itu selalu tersambungkan dari generasi ke generasi, dari yang paling senior sampai yang paling muda, itu kita punya benang merah, punya semangat yang sama, Tripas ya, nilai-nilai yang dirumuskan para pendiri.
2: Adapun HUT RRI ke-81 jatuh pada 11 September 2026. Berbagai rangkaian kegiatan dilakukan untuk menyambut hari spesial tersebut. Sebelumnya, RRI menggelar kegiatan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 10 September 2026. Kegiatan tersebut melibatkan Dewan Pengawas, Direksi, Kepala Satuan Kerja Wilayah Jakarta, serta perwakilan pegawai dari masing-masing satuan kerja. Usai ziarah dan tabur bunga, kegiatan dilanjutkan dengan agenda anjang sana ke panti asuhan dengan melibatkan Dewan Pengawas, Direksi, Kepala Satuan Kerja Wilayah Jakarta. Sementara itu, pada acara puncak HUT RRI ke-81 pada 11 September 2026 ini, RRI akan menggelar upacara yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 7 pagi di halaman gedung RRI Jakarta. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya pada pukul 9 di Auditorium Abdul Rahman Saleh RRI Jakarta. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Dalam upaya mengantisipasi gangguan pernafasan akibat abu vulkanik, Terminal Kalideres membuka posko kesehatan gratis. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
4: Unit pengelola Terminal Kalideres membuka posko kesehatan gratis bagi masyarakat sebagai upaya mitigasi dampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala Terminal Kalideres Nur Prasetyo mengatakan, pada Kamis 10 September 2026, sedikitnya ada 52 orang mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Mereka terdiri dari karyawan perusahaan otobus, penumpang, serta masyarakat yang berada di sekitar terminal. Menurut Nur, posko kesehatan tersebut digelar bekerja sama dengan Jasara Harja dan Polsek Kalideres. Pemeriksaan terutama ditujukan bagi masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan, khususnya gangguan pernapasan. Layanan kesehatan yang diberikan pun meliputi pemeriksaan kondisi pernapasan, tekanan darah, kolesterol, dan gula darah.
5: Tujuannya adalah untuk mengecek kesehatan bagi penumpang yang mengalami masalah kesehatan, terutama permasalahan pernapasan, baik yang datang dari Sumatera maupun yang datang dari Banten.
6: Pak, ini juga berarti salah satu mitigasi untuk mencegah imbas abu vulkanik gitu juga ya, Pak?
5: Iya, benar. Jadi ini tujuannya adalah untuk memitigasi, mencegah permasalahan pernah

0: perampasan akibat dampak dari abu vulkanik Gunung Krakatau.
1: Nur mengatakan langkah mitigasi di Terminal Kalideres telah dilakukan sejak 5 September 2026. Dia berharap seluruh penumpang yang datang maupun berangkat melalui Terminal Kalideres berada dalam kondisi sehat. Sementara itu, salah seorang karyawan perusahaan otobus Alfian Tamim mengapresiasi pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Menurut Alfian, layanan ini sangat membantu para pekerja terminal yang memiliki aktivitas padat dan keterbatasan waktu untuk memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan.
2: Ya alhamdulillah pemeriksaan ini rutinitas sepertinya di Jasa Raharja sebulan sekali. Adapun pemeriksaannya kita terkait dari penyakit gula darah tinggi maupun juga asam urat. Alhamdulillah lengkap ya.
3: Hasilnya gimana Pak untuk Bapak sendiri Pak?
2: Ya saat ini saya tadinya punya gula tinggi, dengan adanya rutinitas ini kita berobat, ada pencegahan, akhirnya kita kembali normal darah kita.
1: Dia pun berharap layanan kesehatan serupa dapat terus dilakukan sehingga pekerja maupun masyarakat yang berada di terminal tetap dapat menjaga kondisi kesehatan di tengah aktivitas yang padat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
4: Beralih ke informasi dari Banten, Pemkot Cilegon gelar apel gabungan untuk mengantisipasi kebencanaan akibat peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Berikut Rahmanuddin melaporkan.
5: Pemerintah Kota Cilegon menggelar apel gabungan kesiapsiagaan bencana sebagai langkah dalam mengantisipasi kebencanaan akibat meningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Hal ini dilakukan agar seluruh instansi terkait bersiaga dalam menghadapi bencana alam maupun gagal teknologi. Adapun sejumlah instansi yang dilibatkan dalam apel tersebut yakni TNI, Polri, BPBD, PMI, Satpol PP, dan Forkopimda setempat. Wali Kota Cilegon Robinson mengatakan Kota Cilegon memiliki berbagai objek vital nasional yang berpotensi terdapat risiko bencana dan harus diantisipasi melalui koordinasi lintas sektoral. Terlebih, Kota Cilegon juga memiliki berbagai macam risiko bencana seperti gempa megatras, aktivitas gap, hingga kegagalan teknologi.
6: Kita mempersiapkan segala bentuk cara, segala bentuk langkah agar jika sesuatu yang tidak diharapkan, kita bisa lebih memitigasi, minimalisir risiko. Kegagalannya tentunya mengkoordinasikan, tadi arahan dari para Forkopimda bahwa mengkoordinasikan ya segala bentuk komunikasi sosialisasi kepada masyarakat.
7: Silakan Abang dari TNI
6: dalam perwakilan perlu disiapkan.
5: Sementara itu, wilayah yang berpotensi terdampak akibat aktivitas gap yakni tempat pariwisata dan kawasan industri sehingga menjadi atensi yang perlu diperhatikan untuk menjaga keselamatan warga. Robinsar mengimbau agar masyarakat tetap tenang, tidak mudah percaya terhadap informasi yang terverifikasi serta mengikuti instruksi dari instansi resmi sehingga diharapkan dampak dari risiko bencana dapat diminimalisir. Dari Kota Cilegon, Banten, Rahmanuddin melaporkan.
4: Hingga hari ini tunda terus dilakukan. Keluarga berharap para korban hilang segera bisa ditemukan dalam kondisi sehat dan selamat. Berikut Lucy Astari melaporkan.
8: Tim SAR gabungan masih mencari speedboat yang membawa 5 jurnalis, 2 ABK, dan 1 pemandu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Memasuki hari kedua, keberadaan 8 orang tersebut belum diketahui. Keluarga korban kini masih menunggu kabar di posko pencarian. Salah satu keluarga, Kapten Warta, Dianah mengatakan, keluarga mendapat informasi perjalanan di lingkungan pulang pergi dan tidak direncanakan menginap. Namun hingga sore dan malam, Warta bersama rombongan tidak kunjung kembali dan seluruh telepon tidak dapat dihubungi. Kekhawatiran keluarga bertambah setelah warga yang datang dari kawasan Krakatau juga tidak menemukan rombongan tersebut. Dianah menyebut Warta selama ini berpengalaman melakukan perjalanan laut ke sejumlah daerah.
9: Kita tunggu aja sampai pagi nggak ada, katanya kalau nginep duhur itu biasa pulang, ditunggu nggak ada. Atau saya mah berharap mudah-mudahan datang dengan selamat, tidak ada apa-apa satu apapun.
8: Harapan serupa disampaikan keluarga salah satu ABK, Fira Ramawati. Menurutnya korban terbiasa bekerja di laut untuk mengantar wisatawan maupun membawa barang menggunakan speedboat sewaan.
10: Turis ya.
11: Emang kalau ini mah kali lagi musibah aja ya.
12: Baru kali ini kejadian.
11: Baru kali ini kejadian. Emang biasanya juga sering nginep sih, tapi hilang.
10: Emang nggak bilang nginep ya?
11: Ini nggak bilang nginep, terus nggak ada kabar lagi udah.
12: Jadi memang ini speedboatnya ini memang sewa ya Teh ya?
11: Iya.
12: Sewa.
11: Sewa.
12: Oke.
8: Sementara itu, Kepala Basarnas Banten Al Amrat menyiapkan evaluasi untuk menentukan strategi pencarian berikutnya. Setelah operasi hari kedua selesai, evaluasi akan menentukan pola pencarian, kebutuhan alat dan jumlah personil. Dalam pencarian hari kedua, Kapal Besar TNI Angkatan Laut tetap melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Basarnas tidak melakukan penyelaman karena kondisi arus di Selat Sunda dinilai tidak memungkinkan.
13: Kalau untuk penyelaman, hal yang tidak mungkin dilakukan. Karena kita lihat sendiri kondisi di sini seperti apa. Yang pertama tadi kondisi anak Gunung Krakatau. Yang kedua arus di Selat Sunda seperti apa. Seperti itu.
11: Pak, kalau rata-rata ukuran gelombang pada hari ini kira-kira berapa meter?
13: Rata-rata tadi disampaikan bervariasi itu 1 sampai dengan 2 meter.
8: Hingga Rabu sore 8 orang tersebut masih belum ditemukan. Tim SAR gabungan akan menentukan pola pencarian dengan strategi selanjutnya setelah evaluasi operasi hari kedua. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
4: Penutupan Gang Empang menuju Pasar Rangkas Bitung membuat sejumlah warga dan pengendara kebingungan menuju pasar. Selengkapnya dilaporkan Jalia Hoinarti.
14: Penutupan Gang Empang menuju Pasar Rangkas Bitung membuat sejumlah warga dan pengendara kebingungan pada Rabu pagi. Gang yang selama ini menjadi jalur alternatif menuju pasar tersebut ditutup pemerintah menyusul ditutupnya pintu perlintasan sebidang di kawasan Pasar Rangkas Bitung. Sejumlah pengendara mengaku tidak mengetahui adanya penutupan. Bahkan beberapa pemotor memilih meninggalkan kendaraannya di Gang Empang karena tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju pasar. Ihsan, warga yang biasa menggunakan jalur tersebut, mengaku terkejut dengan penutupan akses.
15: Jadi ini tahu nggak sebelumnya ditutup?
16: Ya, belum tahu. Agak keberatan ya. Susah, jalan susah, ini susah, kemana-mana susah. Apalagi warga sini pasti kena imbasnya lah.
14: Sementara itu dia, warga Gang Empang, mengeluhkan tidak adanya pemberitahuan atau sosialisasi sebelum penutupan dilakukan.
15: Nah, kalau dia tahu, kan tetap aja dia belok. Ya, belok. Mungkin nggak tahu ke depannya, Ma. Kalau udah ditutup kayak gini, ya nggak mungkin sampai kayak gini. Iya, kan dia nggak tahu dari awal mula ditutup kan malam. Mungkin yang mau ke pasar subuh kan nggak tahu, masuk-masuk aja, nggak tahu itu di portal.
14: Warga berharap pemerintah tidak hanya menertibkan akses menuju pasar, tetapi juga memperbaiki fasilitas dan kebersihan Pasar Rangkas Bitung yang dinilai semakin kumuh. Masyarakat juga meminta adanya sosialisasi yang jelas agar penataan akses tidak menimbulkan kebingungan bagi warga maupun pengunjung pasar. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
4: Sekian warta berita saat ini, Gubernur DKI Pramono targetnya 5 tahun Jakarta harus sudah bebas dari kabel semraut. Hari ini Angkasawati LPWP RRI merayakan Hari Radio dan HUT RRI ke-81. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia dan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memperbarui dirinya sendiri. Lapisan kulit paling luar secara alami akan berganti setiap sekitar 27 hingga 30 hari. Sel-sel kulit lama yang sudah mati akan terlepas, kemudian digantikan oleh sel-sel baru yang terbentuk dari lapisan kulit di bawahnya. Menariknya, tubuh kita melepaskan jutaan sel kulit mati setiap hari. Bahkan, sebagian debu yang terdapat di dalam rumah berasal dari serpihan sel kulit yang sudah tidak digunakan lagi. Walaupun terdengar mengejutkan, proses ini sepenuhnya normal dan menjadi bagian dari mekanisme alami tubuh dalam menjaga kesehatan kulit. Regenerasi kulit juga dipengaruhi oleh gaya hidup. Kurang tidur, dehidrasi, stres, serta paparan sinar matahari berlebihan dapat memperlambat proses pembaruan sel kulit. Karena itu, selain menggunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan, penting juga untuk mengonsumsi makanan bergizi, minum air yang cukup, dan beristirahat secara teratur. Karena kulit yang sehat bukan hanya soal penampilan, tetapi juga menjadi benteng pertama tubuh dalam melindungi diri dari berbagai kuman, polusi, dan cedera ringan.

0: menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi tentunya untuk Anda, silakan berbagi informasi pantauan lalu lintas ya di pagi hari ini. Anda bisa menyampaikan tentunya untuk Jakarta dan sekitarnya. Namun kami akan pantau juga untuk kondisi cuaca di hari ini selengkapnya bersama dengan petugas perkirawan BMKG Pusat Azwar Makarim. Selamat pagi Azwar.
1: Selamat pagi Kedua.
0: Ya Azwar, bagaimana untuk perakiran cuaca di Jabodetabek sepanjang hari ini? Silakan.
1: Ya, untuk perakiran cuaca di wilayah Jabodetabek pada hari ini Jumat 11 September 2026 pada pagi hingga siang hari secara umum cerah hingga berawan, kemudian siang hingga sore hari secara umum cerah berawan hingga berawan tebal, ada potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor. Kemudian pada malam hingga dini hari secara umum cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udaranya berkisar di antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan angin permukaan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 35 km per jam.
0: Iya, untuk penerbangan hari ini seperti apa?
1: Ya, untuk kondisi pertumbuhan awan CV untuk kondisi penerbangannya itu adanya potensi pertumbuhan awan CV di wilayah Sumatera, khususnya di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, kemudian di wilayah Riau, kemudian terdapat juga di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, di wilayah Sulawesi Barat, kemudian di wilayah Papua.
0: Baik, dan adakah peringatan dini untuk hari ini?
1: Ya, adanya potensi waspada, adanya peringatan dini waspada hujan sedang hingga lebat khususnya di wilayah Sumatera, yaitu di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan wilayah Aceh. Tetap pantau informasi perakiran cuaca dan peringatan dini kami yang lebih lengkap dilihat di website www.cuacabmkg.go.id, kemudian melalui aplikasi mobile info BMKG serta media sosial kami at info BMKG.
0: Baik, terima kasih Azwar atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Kak Dina.
0: Demikian petugas perakirawan BMKG Pusat Azwar Makarim yang sudah menyampaikan informasinya untuk Anda. Dan yang sedang di perjalanan silakan ya tetap boleh berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda, bergabung bersama kami di 0811 7972 7912.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Siapa yang tak kenal dengan Benyamin Sueb, seniman legendaris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bi, heran deh aku. Kamu kok selalu punya ide kalau lagi kerja?
3: Karena aku banyak baca.
2: Baca?
3: Iya.
2: Memang baca bisa bikin kerjaan selesai?
3: Bukan langsung selesai sih, tapi dari membaca, aku dapat pengetahuan, kosakata, ide, bahkan belajar melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda.
2: Oh, berarti membaca bukan cuma buat tahu isi buku.
3: Betul, membaca melatih pikiran, memperluas wawasan, meningkatkan konsentrasi. Dan kadang beberapa menit membaca juga bisa bikin pikiran lebih tenang. Dengan membaca, kita sedang menginvestasikan waktu untuk diri sendiri.
4: Literasi membuka pengetahuan, menumbuhkan imajinasi, dan membentuk manusia yang lebih bijak dalam menghadapi dunia.
2: Satu halaman yang kita baca hari ini bisa menjadi perubahan besar untuk hari esok.
5: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi tentunya untuk Anda yang sedang di perjalanan sembari berbagi informasi update ya, kondisi lalu lintas dan juga cuaca yang ada di arteri maupun juga di ruas tol. Setelah ini nanti kami akan update juga bagaimana kondisi bersama dengan RTMC Polda Metro Jaya. Anda boleh sampaikan di 0811 7972 7912, sekaligus juga bergabung ya di kesempatan pagi ini di 0213440696344149. Setelah ini kami akan update informasi pantauan lalu lintas terkini bersama dengan RTMC Polda Metro Jaya, tetap di Jakarta pagi ini.

0: Menemani Anda di Jakarta pagi ini. Pagi ini kita akan update ya kondisi lalu lintas terkini selengkapnya bersama dengan Perwira RTMC di Lantas Polda Metro Jaya, Kompol Heri Priyatno. Selamat pagi, Kompol Heri.
1: Selamat pagi, semangat pagi rekan Bida Umar.
0: Iya, Kompol Heri, bagaimana untuk pantauan lalu lintas terkini di Jakarta dan sekitarnya yang sudah menunjukkan kepadatan pagi hari ini? Silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Bida untuk laporan lalu lintas maupun laporan lainnya melalui pantauan langsung dari RTMC di Lantas Polda Metro Jaya. Untuk Jumat pagi hari ini kita menyoroti penanganan kecelakaan tunggal ya. Tadi sebuah sedan menabrak mata jalan dan terbakar di sekitar Tomang, tempatnya di Simpang Tomang. Dari arah Slipi menuju arah Tomang terimbas terjadi kebakaran di sana. Namun kendaraan tersebut sudah berhasil dipadamkan, langsung dipimpin oleh Korbin Op Jakarta Barat, Bapak AKP Sudarmo berada di sana. Berikut 3 anggota Bintara melakukan pengaturan-pengaturan agar tidak terjadi kepadatan. Saat ini sedang upaya penderekan dan dipinggirkan dan dibawa ke Lakalantas wilayah Jakarta Barat. Namun masih pengaturan-pengaturan karena banyak ceceran-ceceran material di sekitar Simpang Tomang pasca terbakarnya kendaraan sedan tersebut. Sementara kontraflow tetap diberlakukan dari arah Tangerang menuju ke arah Kebonjeruk di KM 3.400 hingga nanti keluar di Tomang maupun ke arah Slipi terpantau ramai lancar. Hanya hambatan tadi banyak yang menonton di Simpang Tomang karena cukup asap tadi cukup tinggi terlihat dari beberapa sisi wilayah, baik dari arah Grogol maupun dari arah Tangerang atau sisi barat dan timur ini terlihat sekali. Namun saat ini alhamdulillah sudah berhasil dipadamkan dengan pindah. Sedangkan untuk Tomang menuju arah bandara ramai lancar, bagi Anda masih bisa dipacu dengan kecepatan 80 km per jam. Berhati-hati, tidak usah menonton terlalu lama, karena memang cukup meriah tadi banyak yang menonton di sekitar Simpang Tomang. Kemudian dari tol dalam kota di KM 1.300 telah dibuka kontraflow. Tampak petugas PJR dari Jaya 1 di Telas Bola Metro Jaya memasang kerucut olintar di sana hingga keluar di 8.100. Namun untuk keluar menjelang Polda atau 8.100 terlihat ada perlambatan karena pertemuan dari arah arteri. Kemudian otrem Tegal Parang menuju arah Santa Mampang hingga ke arah Mabespori juga padat dikarenakan penyempitan dari 3 lajur menjadi 1 lajur. Dan cuaca terlihat agak sedikit berawan dan berkabut. Demikian.
0: Baik, adakah informasi aksi penyampaian pendapat pada hari ini, Kompol Heri?
1: Ya, untuk rencana penyampaian pendapat kemungkinan nanti pada pukul 13.00 di Barka Mabespori juga ada penyampaian pendapat. Demikian pula pada pukul 13.30 di Monas Barat Baya ataupun di sekitar Sata Pesona dan Patung Kuda. Demikian pula di sekitar kawasan Pemda DKI, ini kawasan Kebon Siri, juga pada pukul 13.00. Dan terakhir di Barka Mabespori maupun juga di sekitar kawasan Kebun RRT, ini dari Avalunggong. Kalau untuk Barka sekiranya pada pukul 13.30, untuk saat ini berlangsung adalah dari Kedubes RRT 8 orang. Namun sifatnya aksi damai sudah berlangsung dari pukul 6 pagi tadi. Rencana selesai seperti biasa pukul 10 kelihatannya aksi rutin damai di Mega Kuningan. Tidak mengganggu, cukup tertib. Dan cuaca di sekitar Mega Kuningan juga terlihat agak sedikit berawan dan mendung tipis, demikian.
0: Baik, dan silakan himbauan untuk pendengar Pro 1 yang sedang berkendara pagi hari ini, Kompol Heri.
1: Ya, menindaklanjuti beberapa kejadian baik kecelakaan maupun terbakarnya mobil di sekitar Tomang. Tentunya kami ingatkan kepada Anda selalu cek and recheck kembali kelengkapan teknis kendaraan Anda, baik oli, rem, tekanan ban, air radiator, dan kelengkapan teknis lainnya agar Anda selamat dan nyaman berkendara. Selamat sampai tujuan. Dan pastikan Anda taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Jangan lupa gunakan sabuk pengaman. Salam sehat, salam presisi.
0: Salam sehat, salam presisi. Terima kasih Kompol Heri atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi rekan Bida.
0: Demikian informasi pantauan lalu lintas terkini yang sudah disampaikan bersama dengan Perwira RTMC di Lantas Polda Metro Jaya, Kompol Heri Priyatno. Dan pendengar, setelah ini kita menuju ke Warta Berita Sentral, tetap di Jakarta pagi ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.
4: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM.
2: 91,2 FM. Pro 1 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu masuk. Pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan. Ya.
1: Ibu, kesini, Bu.
2: Iya. Minta nomor.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming dalam kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah melakukan peninjauan penanganan karhutla, pelaksanaan program makan bergizi gratis, dan revitalisasi pembangunan sekolah. Selengkapnya kita simak Edi Suroso.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi apa? Aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, memaya.
1: Ibu ke sini, Bu.
2: Iya. Minta nomor.
4: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Wapres menyambangi Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, karena lokasi ini merupakan daerah terdampak karhutla, sekaligus mengecek program Astacita Presiden seperti makan bergizi gratis dan revitalisasi sekolah. Wakil Presiden Gibran dalam kesempatan tersebut sempat berdialog singkat dengan warga perihal meminta bantuan dampak dari karhutla, salah satunya mesin pompa air, langsung direspon oleh Wapres untuk ditindaklanjuti. Pihaknya berjanji akan menyalurkan bantuan melalui masing-masing kepala daerah. SDN 2 Petuk Ketimpun menjadi lokasi pertama yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian kunjungan kerjanya.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi.